0: Kan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
3: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan kedepannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK kedepannya.
2: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kobliya betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang Alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi Alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi Alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dugaan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang.
13: I am confident that the fruitful.
10: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, untuk Ternate pagi kami masih menghadirkan beragam informasi terkini. Dan jangan lewatkan juga nantinya pada pukul 10 lewat 10 menit ya, setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya di pukul 10 dan juga lintas informasi, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Jaksa Menyapa dengan topik yang nantinya akan dibahas, yaitu optimalisasi peran Kejaksaan RI dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui program Jaksa Garuda Desa atau Jaga Desa Kenali Hukum Jauhi Hukuman Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan. Tetap mempersamai kami pendengar, kami hadirkan lagu-lagu hiburan tentunya menemani waktu pagi Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendingan kita ke informasi dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana untuk informasi terkini bakal menggelar operasi Patuh 2026 selama kurang lebih 14 hari. Operasi tersebut berlangsung nantinya pada tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Polda dan juga Kabupaten Kota untuk Polres di Maluku Utara ya. Dan operasi mandiri kewilayahan bidang lalu lintas digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu juga operasi bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan menjelang Hari Bayangkara 2026. Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho yang mengatakan operasi Patuh 2026 bertujuan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, di mana operasi tersebut diarahkan menekan fatalitas korban kecelakaan dan mewujudkan Kamseltip Karlantas yang berkeselamatan. Dan pendengar, operasi Patuh 2026 mengusung tema optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik, dan tema tersebut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Pelaksanaan operasi harus dikelola optimal seperti operasi ketupat dan operasi lilin. Dengan demikian dampaknya bisa dirasakan tentunya langsung oleh masyarakat. Selain kegiatan di lapangan, sosialisasi dan publikasi tentunya dilakukan secara masif, dan langkah tersebut dilakukan melalui media massa maupun media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan operasi Patuh 2026 diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, selanjutnya kegiatan preventif dan penegakan hukum dilaksanakan secara bersamaan. Dan sesuai arahan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, untuk penegakan hukum mengedepankan teknologi. Sistem yang digunakan yaitu Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, dan komposisi penindakan yaitu terdiri atas 60% melalui ETLE, kemudian 30% penegakan hukum non-ETLE, dan 10% teguran simpatik. Dan pendengar, penegakan

Hukum non-etle yang difokuskan yaitu pada pelanggaran yang belum terdeteksi etle. Penindakan juga menyasar pelanggaran yang menghambat efektivitas sistem elektronik. Dan untuk penggunaan kamera etle ya di kota Ternate sendiri yang kami ketahui juga itu masih sementara di lampu merah sekitaran Polres Ternate ya. Nah, di situ di sudah dilakukan kamera etle ini sudah jalan hampir kurang lebih setahun juga gitu ya pendengar. Jadi tentunya buat Anda pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar lebih mematuhi tentunya keselamatan Anda, kepatuhan dalam berlalu lintas juga, ini tentunya menjadi budaya seluruh pengguna jalan juga. Jadi helm untuk pembawa motor dan juga yang berboncengan ini harus digunakan gitu ya, dan juga SIM SNK-nya juga untuk seluruh pengendara ini harus lengkap juga gitu pendengar. Jadi nantinya gelar operasi patuh 2026 yaitu akan dilaksanakan pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Tetap bersamai kami pendengar di Prosatu RRI Ternate. Dan jangan lewatkan juga untuk program lainnya di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Salman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Prosatu RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Dispersip Kota Ternate menggelar technical meeting bersama guru pendamping sekolah dasar atau SD guna mematangkan kesiapan menjelang lomba bertutur yang berlangsung pada hari ini 4 hingga 5 Juni 2026. Kegiatan bertajuk melalui lomba bertutur kita tumbuhkan minat baca dan kecintaan terhadap budaya lokal diikuti 50 peserta dan kegiatan dipusatkan di Dispersip Kota Ternate. Pelaksana harian Kepala Dispersip Kota Ternate, Nona Lethulur, mengatakan technical meeting membahas sejumlah indikator penilaian hingga mekanisme pelaksanaan sesuai petunjuk teknis dari Perpustakaan Nasional. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi bersama para guru pendamping dalam memperkuat edukasi pada siswa sejak dini terkait pengembangan literasi dan kecintaan terhadap budaya lokal. Kita beralih ke informasi nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan gaji dosennya kepada mahasiswa yatim piatu. Penyerahan dilakukan di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar pada 2 Juni 2026 kemarin. Bantuan ini disalurkan berasal dari gaji Amran sebagai dosen selama sekitar 3 tahun. Sebelumnya, gaji dosen yang diterimanya sejak 2013 disalurkan kepada anak yatim piatu. Amran juga mengatakan bantuan tersebut diharapkan membantu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Menurutnya, amanah jabatan harus memberi manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengatakan kepercayaan masyarakat dan negara harus dijaga dengan kejujuran, maka dari itu ia tidak mentoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bahkan jabatan juga harus digunakan untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas. Amran juga meminta dukungan masyarakat terhadap berbagai program sosial yang direncanakan, salah satunya pembangunan masjid berskala besar di Sulawesi Selatan. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti program Jaksa Menyapa dengan topik yang nantinya akan dibahas, yaitu optimalisasi peran Kejaksaan RI dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa, Kenali Hukum, Jauhi Hukuman. Tetap bersama kami.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar Prosatu RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami ajak Anda untuk mengikuti atau bergabung juga melalui line telepon di 0921312521 atau di portal WhatsApp kami di 0821203751180. Dan pendengar sudah hadir di studio Prosatu RRI Ternate, Bapak Aji Sudarmono SH, ini selaku Kepala Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Selatan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, juga selamat pagi menjelang siang kepada seluruh pemirsa dan pendengar Radio RRI Pro 1 Ternate.
0: Siap, baik. Ini udah fasih ini kayaknya udah beberapa kali ya. Oke. Okay. Baik, Pak Haji sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini ya, perdana ya ke RRI Ternate.
1: Betul sekali. Untuk baik, pertama kalinya kami selaku kasih intel itu bersilaturahmi dan juga melakukan komunikasi dan interaktif nantinya dengan seluruh pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Ternate.
0: Bagaimana perjalanan dari Halmahera Selatan ke sini?
1: Alhamdulillah diberikan kelancaran dan kami menikmati apa yang ada sehingga kami bisa hadir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat ke depan dengan lebih optimal kembali.
0: Masya Allah, baik. Ya, pendengar Pro 1 tadi sempat berbincang juga ya, sedikit berbincang dengan Pak Aji. Ini katanya baru perdana ya, ya tugas di Halsel tentunya. Ya. Dari Solo ke Ternate transit dulu ya, kita ya, ketahui kalau Ternate ini kan kota transit. Ya. Jadi gimana dari awal ke sini terus ke Halsel, apakah kaget? Kayaknya Halsel itu udah ramai juga gitu ya Pak ya?
1: Iya, betul sekali. Kebetulan kami juga sudah beberapa kali penempatan di tempat tugas, namun demikian ketika melakukan perjalanan dan mendarat pertama kali di Ternate itu kami merasa takjub karena apa, pemandangannya luar biasa dan juga pasti karakteristik dari masyarakatnya pun pasti lebih humble dibandingkan di daerah lain.
0: Oke, okay, baik. Bedanya mungkin harga jual saja ya, harga makanan gitu ya, Pak. Oke, okay, baik, Bapak. Kita masuk ke dalam topik yang nantinya kita bahas ya, yaitu optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia tentunya dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa. Ini melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa, Kenali Hukum, Jauhi Hukuman tahun 2026. Tentunya ini masyarakat Maluku Utara pada umumnya harus mengenali hukum, tentunya peraturan-peraturan tertentu yang sudah dibuat gitu ya. Dan sebelum itu mungkin Bapak bisa sampaikan kepada pendengar kami Prosatu RRI Ternate untuk institusi kejaksaan ini secara umum. Nah, kita ketahui kalau Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan ini kan dari Kejagung, Kejati, dan juga turunnya ke Kejaksaan Negeri gitu ya, Pak ya. Betul. Mungkin ada tahapan-tahapan tertentu bisa Bapak sampaikan kepada pendengar Pro 1 kami.
1: Ya, betul sekali. Memang betul kami diminta dari Pusat Penerangan Hukum dan juga mungkin Jaksa Agung Muda Intelijen itu juga harus dapat memberikan suatu informasi ataupun pandangan dan wawasan dan juga pengetahuan kepada seluruh masyarakat bahwa institusi kejaksaan ini sesuai dengan kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 itu yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, itu merupakan suatu lembaga pemerintahan yang berfungsi atau berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dan dalam menjalankan fungsinya tersebut, kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan secara merdeka, Mbak. Okay. Nah, selanjutnya juga, kaitannya dengan kejaksaan ini merupakan suatu institusi yang merupakan satu dan tidak terpisahkan. Sehingga menyambung apa yang ditanyakan tadi Mbak, kaitannya dengan bagaimana kedudukan daripada kejaksaan sendiri, itu memang betul di Kejaksaan Agung itu merupakan berada di tingkat pusat, di pusat negara. Dan selanjutnya di bawahnya itu ada Kejaksaan Tinggi. Dalam hal ini kalau untuk di wilayah Provinsi Maluku Utara tentu saja ada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, sampai dengan juga di level tingkat Kejaksaan Negeri. Nah, di Kejaksaan Negeri ini tergantung juga kalau untuk di Maluku Utara salah satunya ada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, dan dimungkinkan juga masih ada di daerah-daerah tertentu mungkin masih ada cabang Kejaksaan Negeri yang itu nanti juga merupakan perpanjangan tangan dari Kepala Kejaksaan Negeri di mana induknya. Nah, dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja kami selalu di tingkat Kejaksaan Negeri itu melaporkan ataupun melaporkan setiap apa yang dilakukan, tindakan-tindakan hukum ataupun dalam hal penanganan perkara dan yang lainnya, itu selalu melaporkan kepada pimpinan itu secara berjenjang. Itu baik tindakan dari bidang intelijen, perdata dan tata usaha negara, kemudian pidana khusus, pidana umum, pembinaan maupun bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Ya, baik pendengar, tentunya sudah disampaikan ke dari Pak Haji tadi terkait Kejagung, Kejati dan juga Kejari ya, Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, ini tentunya ada kerjasama tersendiri dengan beberapa institusi ya, Pak ya.
1: Ya, betul
0: sekali. Terkait dengan hukum juga. Nah, mungkin bisa Bapak sampaikan juga karena pendengar persatu kami ini kan maaf sebelumnya ada yang masih awam terkait dengan ini.
1: Sekali.
0: Nah, kalau ngomongin Kejaksaan Negeri pasti satu ini emang memang benar satu, tapi berbeda-beda gitu ya. Kalau pusat tentunya provinsi dan kabupaten juga ini beda gitu tentunya. Dan Bapak mungkin kalau kita ketahui sendiri, Kejaksaan Republik Indonesia ini juga pastinya tahun per tahun pastinya ada mengalami perubahan terkait dengan undang-undang itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan, kita gak jauh-jauh dulu dari 2026, mungkin di 2025 kemarin, di tahun 2025 adakah undang-undang yang dirubah atau perubahan gitu. Itu sendiri. Siap.
1: Kalau saya jawab ya, Mbak ya. Kepada masyarakat juga untuk kita sebagai tambahan informasi kaitannya dengan pembaharuan terhadap undang-undang di kejaksaan ini. Memang di awal itu adalah di 16 tahun 2004. Namun terjadi perubahan itu menjadi di 11 tahun 2021. Jadi untuk setiap tahun memang tidak.
0: Beda.
1: Namun demikian, memang untuk dalam hal perubahan antara di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 ini terjadi ada penambahan ataupun penyisipan di antaranya di pasal 30 dan antara pasal 30 sampai dengan 31. Nah, itu terutama diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021. Itu kaitannya dalam pasal 30A itu memberikan kewenangan yang mana dalam hal pemulihan aset, kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, kepada korban atau yang berhak. Nah, ini untuk 30A. Sebelumnya di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 itu hanya pasal 30. Namun di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 itu disisipkan pasal 30A.
0: Baik.
1: Yang itu memberikan kewenangan kaitannya dengan bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Selanjutnya juga dipertegas terhadap penjabaran sebelumnya di kewenangan penambahan atas kewenangan di pasal 30 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 itu ada 30B. Nah, pasal 30B ini memberikan kewenangan kepada bidang intelijen kaitannya dengan penegakan hukum. Kenapa kok intelijen penegakan hukum? Dikarenakan bidang intelijen khususnya dalam kejaksaan itu diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, fungsi pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Nah, ini nanti penjabarannya kalau kita bahas nanti pada kesempatan berikutnya. Mungkin jaksa menyapa di kegiatan berikutnya, nanti kita kupas tuntas pada kesempatan. Tapi sebagai pembuka dan perkenalan kita, nanti kita uraikan secara singkat saja. Selanjutnya untuk yang ketiga, itu di bidang intelijen penegakan hukum, itu adanya kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan atau penyelenggara intelijen negara lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, di bidang intelijen juga melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan melaksanakan pengawasan multimedia. Nah, selanjutnya kalau untuk di pasal 30C itu ada lagi, tapi memang sangat banyak sekali kewenangan kejaksaan yang memang mungkin banyak yang masyarakat belum ketahui. Nah, ini kami di bidang intelijen dalam kesempatan ini harus memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kejaksaan itu memiliki kewenangan yang banyak dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana nanti masyarakat dapat hadir dan datang ke kantor Kejaksaan Negeri ataupun Kejaksaan Tinggi kaitannya dengan bentuk-bentuk pelayanan dan adanya kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti halnya di pasal 30C sendiri itu kita juga diberikan kewenangan, misalkan turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan. Selain itu juga melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi, dan kewenangannya banyak sekali ini, Pak. Nah, mungkin itu kaitannya dengan sedikit kewenangan dan banyaknya sekali yang bisa saya kami sampaikan. Sebenarnya banyak sekali.
0: Iya, banyak ya, Pak. Ya.
1: Iya, nah,
0: tapi kita
1: sekali.
0: Kembali lagi ke pasal 30A nih, Pak.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul
0: mungkin
1: sekali.
0: Dalam pemulihan aset, di mana iya. kejaksaan ini berwenang melakukan kegiatan penelusuran perampasan. Mungkin bisa Bapak sampaikan sedikit ini contohnya seperti apa, atau mungkin garis besarnya seperti apa gitu, Pak.
1: Oh, gitu. Oke. Nah, kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki dalam pasal 30A, tadi disampaikan bahwa untuk dalam hal badan pemulihan aset yang pada saat ini itu sudah dibentuk, sebenarnya sudah lama dibentuk, itu Badan Pemulihan Aset yang itu ada di Kejaksaan Agung. Sementara untuk di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara itu ada Asisten Pemulihan Aset.
0: Yeah.
1: Dan di tingkat Kejaksaan Negeri itu ada Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, yang mana dalam melaksanakan setiap kegiatan itu berkaitan dengan kaitannya pertama, dalam hal pengelolaan barang bukti. Misalkan misalkan ada barang bukti dalam suatu perkara tindak pidana umum, ini misalkan untuk putusannya yang sudah dinyatakan inkrah, dirampas untuk negara, maka penyelesaiannya adalah di Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, yang mana apabila memang dirampas untuk negara, maka akan dilaksanakan lelang. Nah, lelang ini nanti akan terbuka untuk masyarakat, sehingga nanti hasil dari proses pelelangan itu menjadi penerimaan negara, bukan pajak.
0: Baik.
1: Untuk kejaksaan itu contohnya.
0: Iya.
1: Selain itu kaitannya dengan misalkan adanya penelusuran aset. Nah, penelusuran aset ini apakah dimungkinkan ketika dalam suatu tindak pidana tertentu, misalkan korupsi, tentu saja adanya kerjasama nantinya bidang tindak pidana khusus beserta bidang pemulihan aset bersama dengan bidang intelijen itu melakukan pelacakan aset yang dimiliki oleh terdakwa ataupun bahkan dimungkinkan nanti apabila terpidana, yang mana nanti akan menjadi suatu perhitungan bahwa yang bersangkutan ini nanti dapat kita membantu pemulihan terhadap kerugian keuangan negara yang sudah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap gitu, Mbak.
0: Baik.
1: Itu diantaranya.
0: Iya, mungkin bisa disampaikan juga ini Bapak di Halmahera Selatan. Mungkin sejauh ini di Halsel ya. 2025 kah itu atau 2026, apakah dalam pasal ini adakah pemulihan aset dari mungkin terdakwa, maaf, kasus-kasus apapun itu yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan?
1: Ya, sampai dengan kami menjabat sampai dengan hari ini
0: ya,
1: ini tentu saja Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, sepanjang sudah ada nota dinas permintaan dan juga di dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, ini tentu saja kita mengupayakan. Namun demikian, nanti ada batasan-batasannya. Apakah memang ada putusan dari terpidana yang mana berkaitan dengan untuk pembayaran uang pengganti, untuk pidana denda, itu dimungkinkan untuk kita melakukan penelusuran aset dan perampasan terhadap aset, sehingga kita mampu untuk melakukan pemulihan. Nah, pada saat ini masih dalam ada prosesnya. Ada proses untuk kita melakukan bagaimana tata caranya, bagaimana kita mengumpulkan informasi, sehingga juga kita nanti ke depannya mampu untuk melaksanakan program-program dari Kepala Badan Pemulihan Aset dan Bapak Asisten Pemulihan Aset di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Gitu.
0: Baik, iya. Terima kasih Pak Haji. Kita tahan dulu.
1: Iya.
0: Kita terima penelpon yang bergabung. Ini
1: siap.
0: Dari mana ini? Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Jaksa menyapa.
2: Waalaikumsalam, dan Bung Taher di Susupo.
0: Siap, baik. Bung Taher di Jailolo, Susupo.
1: Ya,
0: silakan,
1: ya,
0: Pak.
1: Iya,
0: ya, Bung Taher, silakan.
2: Ya, assalamualaikum, Pak Jack.
1: Waalaikumsalam, Bapak Taher.
2: Iya, ini ditanyakan tadi tentang begini, ada kasus melantarkan anak istri. Lalu, istri bersedia selesaikan masalah di persyaratan nafkah anak. Nah, di atas surat pernyataan, kira-kira aturan dari nafkah anak itu, kira ada batas-batas waktu atau seperti apa, contoh seperti menafkahkan sampai anak itu menikah atau umur berapa? Itu ada undang-undang yang mengatakan seperti apa, itu mohon dijelaskan.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Iya, mungkin ini terkait dengan nafkah anak ya ketika sudah bercerai. Nah, yang saya tangkap ini apakah nafkah anak ini apakah sampai anak balik ya, dewasa sampai mungkin sudah lulus kuliah kah ataukah sampai pastinya sampai selalu lulus kuliah ya, sampai nikah mungkin tidak diterapkan lagi gitu. Mungkin lebih jelasnya mungkin karena kejaksaan juga kan wadahnya gitu ya, tapi yang saya tahu Bapak seperti apa itu Pak. Betul. Ya.
1: Betul sekali Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya yang disampaikan Pak Tahir di Jailolo. Memang pertanyaan ini sungguh sangat berkualitas. Namun demikian sebenarnya untuk dalam hal kaitannya dengan apa yang menjadi suatu kewajiban daripada orang tua, itu tentu saja pasti ada namanya di dalam hal anak itu diberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak. Nah, kaitannya dengan itu tentu saja pasti ketika seorang anak, maka hak-hak anak sejak dalam kandungan sampai dengan 18 tahun dikatakan itu dewasa, itu mendapatkan perlindungan hukum dari negara, yang mana itu dijamin dan juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, ketika dalam hal suatu penanganan perkara ini, tentu saja kami kejaksaan selaku dalam hal kewenangan penuntut umum, maka kita melakukan penelitian terhadap suatu laporan ataupun pengaduan yang mana ditindaklanjuti dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia, maka kita akan mempelajari apakah itu terpenuhi dua alat buktinya itu. Tapi kaitannya dengan apakah nafkah itu diberikan wajib dan yang lainnya, tentu saja kami tidak bisa menjawab lebih jauh. Namun demikian, terhadap anak sejak dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun itu tetap dalam perlindungan. Nah, perlindungan ini diatur dan ketentuan-ketentuannya itu pasti ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu mungkin jawaban yang kami dapat sampaikan itu Bapak, karena nanti kita mungkin dalam kesempatan lain ketika kita menyampaikan materi ataupun itu, kita bisa bersama-sama dengan misalkan Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan itu P3A. Atau iya sih itu Bapak, mungkin itu Mbak.
0: Baik, ya terima kasih Pak Tahir sebelumnya ya yang sudah bergabung bersama kami. Dan tentunya pendengar, masih kami buka untuk line telepon, bisa Anda bergabung bersama kami hadir di Studio Pro 1 RRI Ternate. Sekarang ini Kepala Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Bapak Aji Sudarmono SH, di mana topik yang sementara kami bahas yaitu optimalisasi peran Kejaksaan RI dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui program Jaksa Garda Desa, Jaga Desa, Kenali Hukum, dan juga Jauhi Hukuman. Baik Pak Aji, kita lanjut kembali ya tentunya. Kalau ngomongin soal hukum ini menarik ya, luar biasa, dan ingin sekali kita mau tahu sampai ke dalamnya gitu. Tapi tentunya ada privasi tertentu gitu ya dari institusi terkait. Baik Pak, mungkin dalam kesempatan ini program-program apa saja yang menjadi inovasi Kejaksaan RI dalam rangka untuk mendukung program pemerintah RI yang dicanangkan oleh Presiden RI melalui Astacita Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran, dan tentunya kita sebagai RRI juga ini sebagai perantara gitu ya dari beberapa institusi tentunya kepada masyarakat, dan untuk program-program yang mungkin dijalankan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Silakan Pak.
1: Terima kasih. Ya, memang betul bahwa pada prinsipnya Kejaksaan mendukung seluruh program pemerintah Republik Indonesia, baik itu yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang mana kita sesuaikan dalam hal khusus bidang intelijen sendiri, sebagaimana tadi kami sebutkan bahwa di ketentuan pasal 30B huruf B, kita itu menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Hmm. Yang mana selain itu juga kita melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hmm. Nah, jadi secara umumnya tentu saja inovasi-inovasi ini tentu saja tidak terlepas juga adanya MOU dengan kementerian, misalkan di desa, kementerian dalam negeri, dan yang lainnya. Sehingga atas adanya MOU dan kerjasama itu, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen tentu saja membuat suatu inovasi yang mana nanti dapat memberikan layanan kepada masyarakat ataupun membantu mensukseskan program daripada pemerintah Republik Indonesia. Di antaranya seperti halnya Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa, yang mana kita membuat suatu aplikasi yang mana itu difungsikan untuk fungsi pengawasan.
0: Yeah.
1: Fungsi pengawasan kepada perangkat desa ataupun kepala desa untuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Selain itu juga baru-baru ini itu juga juga diluncurkan Jaga Dapur MBG. Namun demikian ini prosesnya masih berjalan. Selain itu ada lagi program-program inovasi-inovasi lainnya yang digagas Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen Pak Profesor Dr. Reda Mantrovani, yang mana diantaranya juga posko pemilu ketika pada tahun 2024 ada advokasi pakem. Itu pakem itu pengawasan aliran kepercayaan masyarakat ya Ibu ya.
0: Okay.
1: Selain itu juga termasuk diantaranya adalah kegiatan yang kita lakukan pada pagi menjelang siang ini, Jaksa Menyapa. Selain itu juga adanya restoratif justice dan banyak sekali.
0: Baik.
1: Tadi juga disampaikan, ditanyakan bahwa dalam hal melaksanakan program-program inovasi itu pasti juga ada kerjasama dengan kementerian. Nah itu betul sekali, menjawab pertanyaan tadi juga sekaligus yang tadi belum tuntas ya. Itu kita memang untuk dalam hal pelaksanaan inovasi dan program-program terutama di bidang intelijen itu, kita melakukan suatu memorandum of understanding ataupun perjanjian kerjasama. Di antaranya itu perjanjian antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan. Lalu untuk mendukung optimalisasinya, kita diberikan rambu-rambu dan pedoman sebagaimana instruksi Bapak Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui program Jaksa Garda Desa. Jadi selain juga dengan Kementerian Desa, kita juga sebenarnya ada dalam hal nanti penanganan laporan pengaduan itu dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga dengan Polri dan yang lainnya. Nanti kita dapat bisa bahas lebih lanjut gitu.
0: Iya, itu dia yang tadi saya tangkap. Tadi ada aplikasi Jaga Desa gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi di situ tadi Bapak bilang kalau ini teruntuk perangkat desa,
1: iya,
0: yang tentunya menyampaikan terkait laporan anggaran gitu. Nah,
1: iya,
0: mungkin dari masyarakat desa pastinya ya ingin tahu Jaga ya Desa ini, apakah masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam hal mungkin ada keluhan terkait dengan anggaran desa, kah itu di daerah setempat, di desa setempat atau tidak Pak?
1: Bisa, sebenarnya kita juga mengetahui Mbak, bahwa sebenarnya setiap masyarakat baik itu di desa ataupun dimanapun itu dapat memberikan peran serta. Peran sertanya kaitannya dengan apa? Dalam hal pengelolaan keuangan desa tentu saja itu harus ada transparansi.
0: Benar.
1: Transparansi baik itu dari kepala desa maupun perangkat desa di dalam pengelolaan keuangannya. Nah itu tentu saja masyarakat juga bisa mengikuti, mengawasi bagaimana pelaksanaan. Nah hal itu sebenarnya juga diatur Pak, dalam hal setiap masyarakat ketika dalam melaksanakan turut sertanya pengungkapan dan upaya penindakan, maka masyarakat dapat membuat suatu laporan ataupun pengaduan. Namun demikian harus memenuhi dan dapat dikategorisasikan sebagai laporan. Hal itu disampaikan dan dijelaskan juga bahwa laporan itu harus memenuhi pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018. Sehingga nanti apabila masyarakat melakukan pengaduan ataupun laporan dalam hal ini misalkan kepada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, kita dapat menerima dan kita akan membuat suatu telahan. Apakah ini masuk kategori daripada pemberian informasi atau masuk dan memenuhi kriteria di dalam laporan pengaduan. Nah, hal ini tentu saja dapat dijadikan sebagai referensi. Jadi ketika membuat suatu pengaduan itu sifatnya bukan karena kepentingan, kepentingan individu, namun demi untuk penegakan hukum. Jadi tidak ada kesannya tidak suka karena sesuatu, tidak suka karena ada sesuatu dan yang lainnya. Namun demikian adalah untuk transparansi, akuntabel dan juga kualitas dalam hal pengelolaan keuangan desa yang dilakukan daripada kepala desa maupun perangkat desa, sehingga hasilnya dapat tepat mutu, tepat kualitas, tepat guna untuk kepentingan masyarakat secara luas gitu, Mbak.
0: Baik, iya siap. Mungkin Bapak bisa sampaikan ini aplikasi Jaga Desa ini sudah berjalan mungkin sejauh ini bulanan ataukah tahunan, Pak?
1: Kita sampaikan, nah bahwa aplikasi Jaga Desa ini sudah lama, Ibu.
0: Oke.
1: Sudah lama dan juga dalam hal pengisiannya itu aplikasi ini bisa diinput oleh perangkat desa ataupun kepala desa, dalam hal ini operator, untuk memberikan rencana kerja terkait dengan anggarannya, terkait dengan titik lokasi pembangunannya, penggunaannya, dokumen kelengkapannya, dan dimungkinkan juga untuk dalam hal pertanggungjawabannya. Dan di situ juga di aplikasi Jaga Desa ini juga dilengkapi dengan adanya pengaduan. Jadi nanti ada juga bisa diinput terkait dengan pengaduan, sehingga dalam hal fungsi pengawasan kami ini kita dapat segera lebih cepat untuk dalam hal menindaklanjuti ataupun dalam hal fungsi preventif ultimum remediumnya. Itu.
0: Oke, baik. Jadi ini tentunya dari masyarakat desa, warga desa tentunya bisa berpartisipasi juga, tapi lebih ke khususnya kepada perangkat desa ya. Baik. Iya, mungkin sejauh ini program Jaga Desa ini yang sudah dilakukan mungkin di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan terkait dengan sosialisasi atau himbauan juga ya, sebagai dasar atau pedoman pelaksanaannya. Mungkin dari Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan dalam program Jaga Desa ini, Pak?
1: Ya, ini tentu saja selain juga kami di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, ini tentu saja pasti sudah dilaksanakan juga seluruh kepala seksi intelijen di seluruh Indonesia di tingkatan Kejaksaan Negeri. Kaitannya dengan apa yang sudah kami lakukan terkait dengan program Jaga Desa ini di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, tentu saja kita memberikan sosialisasi ataupun pemberian informasi kepada setiap ataupun sebagian perangkat ataupun kepala desa yang ingin mendapatkan pengetahuan dan pemahaman hukum kaitannya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Dan kami pastikan bahwa Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan ketika memberikan layanan hukum, baik itu yang diberikan bidang intelijen maupun bidang perdata dan tata usaha negara, kaitannya dengan permasalahan hukum, konsultasi hukum, pertimbangan hukum, itu kita gratis. Kita tidak memberikan tarif dan biaya kepada seluruh masyarakat. Jadi silahkan masyarakat, terutama untuk di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, apabila ada permasalahan hukum atau ada ingin mendapatkan suatu pemahaman hukum, penerangan hukum, penyuluhan hukum, silahkan datang ke PTSP, nanti akan

0: itu di sekitaran pulau Pulau Makean, Kayua, dan yeah. juga di Kampung Makean itu mereka sering gabung juga gitu. Betul. Nah, mungkin dengan adanya dari Kabupaten Halmahera Selatan ini, Jaksa menyapa, jadi tentunya dari masyarakat desa juga bisa menyampaikan hal tersebut yang sudah disampaikan oleh Pak Aji. Baik, ya kita ke pertanyaan selanjutnya.
1: Iya, silakan.
0: Iya, baik. Ini ada kerjasama tentunya dengan kesepahaman antara Kemendes ya.
1: Iya.
0: Iya, Kemendes juga dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi RI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, mungkin sebenarnya apa yang menjadi tujuan yang dilakukan kesepahaman tersebut? Nah, dan kita ketahui juga gitu ya, Pak ya, ini tidak iya. Saling merangkul gitu ya, karena ini tentunya salah satu tujuan dari Bapak Presiden juga salah satunya dengan Kemendes. Nah, dalam prinsipnya Kejaksaan Republik Indonesia ini tentunya memandang apakah perlu, penting, urgent atau seperti apa, Pak?
1: Nah, memperhatikan adanya program-program pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden dan Wakil Presiden, tentu saja Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen dan Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, itu tuh saja pasti akan memberikan dukungan. Nah, dalam hal ini tentu saja disertai juga tadi disampaikan adanya bentuk kerjasama. Nah, kerjasama ini sebenarnya bertujuan untuk adanya peningkatan kerjasama, koordinasi, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bahwa kaitannya ruang lingkup nota kesepahaman ini, masyarakat yang harus ketahui bahwa ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, pengawalan dan pengawasan pemanfaatan dana desa, pemulihan aset, dukungan penegakan hukum, pertukaran data dan informasi, maupun pengembangan sumber daya manusia dan bentuk kerjasama lain yang disepakati. Nah, ini pun sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas daripada seluruh perangkat desa maupun kepala desa di seluruh Indonesia. Dikarenakan apa? Kita mengupayakan langkah-langkah preventif. Preventif itu pencegahan, yang mana kita tadi sampaikan bahwa kita dapat memberikan layanan hukum seperti halnya penyuluhan hukum ataupun penerangan hukum. Ini tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman, untuk mengenali hukum. Tapi kita seperti tagline-nya, mengenali hukum supaya jauh dari hukuman. Nah, itu ini terutama di bidang intelijen dan mungkin di perdata dan tata usaha negara, kita berusaha untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada unsur-unsur pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa dan seluruh lapisan masyarakat. Itu sebenarnya, Mbak.
0: Baik, siap. Iya, mungkin dengan jaga desa ini bisa Bapak sampaikan juga ya, karena kita ketahui juga Kabupaten Halmahera Selatan ini kan banyak pulau-pulaunya.
1: Betul sekali.
0: Nah, di sekitaran Pulau Batang Loma, ada juga di Obi, dan ada Pulau Makean dan Pulau Kayua, di Gane juga. Ini kan banyak juga nih desa di Kabupaten Halmahera Selatan. Mungkin dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Selatan ini untuk turun langsung ke desa-desa untuk menyampaikan mungkin terkait dengan program-program, apakah sejauh ini sudah sampai di mana gitu, Pak?
1: Iya, betul sekali. Memang untuk seperti yang disampaikan di awal tadi, bagaimana kesannya, itu memang saya selaku Kasih Intel ketika datang pertama kali di Halsel, khususnya di Halsel, itu sempat kaget. Oh, ternyata ini terdiri dari 249 desa.
0: Benar.
1: Desanya paling banyak. Selain itu, saya juga akhirnya memahami, oh ternyata letak daripada desa-desa itu saling jauh. Kadang ada di pulau yang di Makean, Kayua, Gane, Obi. Nah, ini pun ketika kita akan melakukan tatap muka, itu sangat membutuhkan biaya yang sangat tinggi.
0: Benar,
1: apalagi selain biaya tinggi, iya betul sekali. Dengan biaya yang sangat tinggi dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, ini tentu saja menjadi suatu pemikiran dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri kami, itu Pak Tommy Busnarma, itu juga memberikan pandangan kepada kami di bidang intelijen. Tentu saja harus ada suatu inovasi, tindakan yang mana nanti akan dijalankan di bidang intelijen, bagaimana kita supaya dapat hadir di hadapan seluruh warga masyarakat. Nah, tentu saja di era digital

0: digitalisasi tentu saja pasti ada jalan yang dimungkinkan. Nanti kami akan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, kaitannya apakah kita bisa melakukan penyuluhan hukum ataupun penerangan hukum melalui via daring seperti Zoom meeting, menggunakan aplikasi Zoom meeting yang mana bisa nantinya dapat terasa dan menyentuh kepada masyarakat secara umum. Namun demikian, kita juga tidak bisa dipungkiri, Ibu, tidak semua di wilayah Halmahera Selatan itu koneksivitas daripada sarana komunikasi itu 1x24 jam. Ada yang mungkin 12 jam, ada yang mungkin 6 jam dan yang lainnya. Nah, karena juga memang ada beberapa, bukan beberapa, banyak desa itu yang lokasinya sudah jauh, kadang juga keterbatasan listrik.
1: Ini Bapak udah sampai di desa mana saja ini? Mungkin Bacan Selatan, Bacan Timur, ke Babang, Bacan Timur, ke Selatan, Kupal. Mungkin sekitaran situ aja mungkin ya.
0: Nah, nanti ketika sudah nyampe di sana, memang sinyal kadang ada, tapi memang untuk mendukung ketika pelaksanaan Zoom meeting itu apakah juga kualitasnya ada delay atau tidak. Nah, ini kita masih berusaha untuk dalam hal optimalisasi kaitannya dengan bagaimana kita mampu hadir di hadapan masyarakat secara menyeluruh dengan tidak mengesampingkan bahwa memang pada saat ini ada efisiensi, tapi kita sesuai arahan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri, kita tetap harus mampu hadir di hadapan masyarakat. Ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kami di bidang intelijen maupun di bidang-bidang lain yang ada di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.
1: Gitu. Siap. Iya, pasti ada jalan kok.
0: Iya,
1: di medsos juga ada, pasti ada.
0: Iya.
1: Oke, baik. Untuk pembahasan lainnya mungkin ya Pak ya, karena kita tahu juga ruang lingkup kesepahaman tentunya bersama instansi terkait. Nah, ini apa saja? Bisa dijelaskan ruang lingkup kesepahaman bersama dengan beberapa dinas terkait atau institusi?
0: Iya, seperti tadi kami sampaikan Mbak ya, kalau kaitannya dengan MOU yang ada di Kementerian Desa, itu tentu saja tadi sudah saya sampaikan bahwa itu ada pengawalan dan pengawasan pemanfaatan dana desa. Lalu ada juga pertimbangan hukum dan tindakan hukum yang dilakukan oleh bidang perdata dan tata usaha negara ataupun misalkan pengembangan sumber daya manusia. Nah, itu yang bisa kita berikan. Namun demikian, ketika kita memperhatikan MOU yang lainnya, itu tentu saja kita dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri diantaranya kita dalam hal penanganan laporan ataupun pengaduan penyelenggaraan pemerintah. Nah, itu pasti ada beberapa ruang lingkupnya. Tadi kita sampaikan ya Mbak ya, tadi dengan Kementerian Desa. Sekarang kita dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga aparat penegak hukum dalam hal kaitannya dengan penanganan laporan pengaduan penyelenggaraan pemerintah itu Mbak. Tapi dapat kami sampaikan juga, selain dengan nota kesepahaman yang Kementerian Desa, kita antara dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum, ini tentu saja dalam hal koordinasi penanganan laporan pengaduan penyelenggaraan pemerintah. Nah, di dalam MOU itu difungsikan yang pertama itu meningkatkan sinergitas terlebih dahulu, melaksanakan fungsi koordinasi, kolaborasi baik antara APIP dan APH ketika menangani laporan ataupun pengaduan dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal menentukan mekanisme penyelesaiannya pun akan tercipta adanya kesamaan pandangan. Itu yang pertama kaitannya dengan MOU dalam hal penanganan laporan pengaduan. Lalu yang kedua, kita juga harus memperhatikan juga kaitannya dengan penyelesaian laporan dan pengaduan berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif dengan catatan mendahulukan penyelesaian administrasi terlebih dahulu sebelum menempuh jalur pidana. Nah, selanjutnya, kenapa kita penyelesaian administratif sebelum melakukan jalur pidana? Kita sampaikan tadi, ultimum remedium, pemidanaan itu kita melakukan upaya terakhir, gitu ya, nanti kita bahas lagi. Lalu yang ketiga, itu kita adanya monitoring dan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan daerah. Tentu saja kita harus berbijak bahwa pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang mana ini diharapkan untuk bisa mampu meminimalisir terhadap adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan keuangan negara.
1: Baik.
0: Itu ya Mbak ya.
1: Okay.
0: Nah selanjutnya yang terakhir nih.
1: Iya.
0: Untuk jawaban ini, itu tentu saja apabila konteksnya kerugian itu tadi timbul tidak signifikan dan menjadi kesalahan administrasi dan bukan menjadi keinginan pejabat birokrasi, maka sikap diskresi akan diambil. Gitu nggih.
1: Baik, siap. Ya, terima kasih, ini sangat lengkap jelas gitu ya pendengar Pro 1 RRI Ternate, dan masih ada waktu kurang lebih 10 menitan lagi Anda bisa bergabung bersama kami, bisa di WhatsApp dan juga line telepon. Nah mungkin gitu Pak ya, terkait ya dengan dana desa, ada sejauh ini pernah nggak sih Bapak ada pengaduan atau laporan dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan dana desa, dan tentunya tindakan apa saja yang dilakukan dalam penanganannya? Tadi mungkin secara besar Bapak sudah menyampaikan gitu ya, mungkin sesuai dengan arahan pimpinan Kejaksaan RI itu seperti apa terkait dengan tindakan yang harus dilakukan gitu dalam penanganan.
0: Iya, betul sekali. Nah, kaitannya dengan yang dilakukan terkait adanya laporan pengaduan terhadap pengelolaan keuangan desa, ini tentu saja masyarakat ataupun siapapun boleh melakukan ataupun pengaduan. Namun demikian, kita berpijak pada MOU dengan Kementerian Dalam Negeri dan MOU dengan Kementerian Desa tadi.
1: Iya.
0: Nah, namun demikian, kita memastikan terlebih dahulu bahwa laporan pengaduan itu kita dalam hal telahan ataupun adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa itu harus kita perjelas terlebih dahulu apakah itu ada unsur kealpaannya atau ada unsur kesengajaan dari pejabatnya, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun unsur kelembagaan lainnya, dalam hal ini pemerintahan desa. Nah, kalau kita berbicara dengan unsur kealpaan yang dapat dimungkinkan nih,
1: iya,
0: ya, dimungkinkan terjadi apabila misalkan karena adanya kelemahan dalam administrasi keuangan, terjadi kesalahan perencanaan, terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan, ataupun kesalahan estimasi biaya. Namun demikian, kita harus dapat memastikan bahwa mens rea, niat jahat daripada pelakunya, ataupun dalam hal ini mungkin diduga dilakukan oleh seseorang, maka kita harus hati-hati terlebih dahulu.
1: Baik.
0: Nah, selanjutnya, kita untuk mengetahui tadi kealpaan, kalau kesengajaannya bagaimana? Contohnya misalkan adanya duplikasi anggaran, anggarannya double, misalnya, ataukah penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukan. Terus misalkan dipakai dulu sementara dana desanya untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Nah ini tentu saja sudah terlihat jelas pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat ataupun di tingkat kecamatan ataupun kabupaten, ataupun misalkan membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa, ataupun yang bisa jadi penggelembungan mara pembayaran honorarium, atau membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian, hal tersebut dapat diminimalisir sebenarnya Mbak. Nah, diminimalisirnya dengan bagaimana? Tentu saja para pejabat yang ada di lingkungan pemerintah desa itu harus memahami bagaimana prinsip pengelolaan dana desa, yang mana pengelolaan dana desa itu harus memiliki kompeten, bekerja sesuai keilmuan, akuntabel sesuai dengan SOP, auditable atau dapat diaudit, dan juga harus integritas, yang mana integritas ini adalah bekerja dengan jujur dan adanya kesatuan pikiran kata dan perbuatan ke arah kebenaran. Nah, terkait dengan apakah di Halmahera Selatan, Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan itu ada pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa, pasti ada. Namun demikian, nanti kita dapat menyampaikannya ketika itu sudah melalui tahapan ya, penyidikan ataupun penetapan tersangka, nanti akan kita sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Gitu.
1: Tapi sejauh ini mungkin Bapak bisa sampaikan ada tidak sih ada keluhan atau laporan dari masyarakat dan juga mungkin didapati dari anggaran dana desa yang tentunya disalahgunakan gitu.
0: Pasti ada.
1: Ada.
0: Pasti ada.
1: Okay. Sejauh ini 2026 udah ada gitu, Pak.
0: Sudah 2026. Ada.
1: Waduh. Oke. Okay. Awal ya.
0: Untuk 2026, tapi untuk laporan pengaduannya itu bukan di 2026 untuk lokus, untuk tempusnya. Tapi untuk tempus pelaporannya, iya ada.
1: Oke.
0: Tapi untuk penyimpangannya, diduganya di tahun berapa dan yang lainnya, nanti kami akan pasti sampaikan ketika itu kita sudah mendapatkan mensreanya, sudah kita dapatkan target operasinya, dan sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup, dan kita mampu untuk melakukan penetapan tersangka, pasti kita akan sampaikan di dalam publik dan masyarakat bisa ketahui secara umum.
1: Baik, siap. Terima kasih, Pak. Ya, baik pendengar, tentunya waktu kita kurang lebih beberapa menit lagi dan kami masih membahas terkait dengan topik yang sementara terkait optimalisasi peran Kejaksaan RI dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui program Jaksa Garda Desa untuk lebih mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan opsi terakhir ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Tadi disampaikan juga mengenai adanya nota kesepahaman atau MOU antara Kemendagri dan juga Kemendes mengenai koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah dan juga aparat penegak hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah pada tanggal 25 Januari. Ini apa saja yang diuraikan di dalam nota tersebut, Pak? Bisa disampaikan mungkin ya?
0: Ini untuk yang MOU?
1: Untuk opsi 8 ya mungkin ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Tertanggal?
0: Oh iya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kaitannya dengan disampaikan tadi bahwa koordinasi tadi sebenarnya sudah kita bahas juga.
1: Iya.
0: Namun demikian kita ulang lagi. Kaitannya dengan koordinasi dalam hal penanganan laporan atau pengaduan dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang pertama tadi meningkatkan sinergitas, memperhatikan batasan waktu, melakukan monitoring, dan juga ada dalam konteksnya kerugian timbul tidak signifikan dan menjadi kesalahan administrasi. Nah, namun demikian dalam hal pelaksanaan MOU itu kita tetap juga tanpa menegasikan tugas pokok fungsi dan kewenangan di masing-masing, baik itu di Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, instansi penegak hukum lainnya, dan kita Kejaksaan sendiri. Nah, selanjutnya juga bahwa ketika tadi disampaikan bahwa masyarakat ini dapat, apabila ada yang tertarik ya Mbak ya, tertarik dengan program Jaga Desa ini, ataupun unsur dari pemerintah desa ini tertarik untuk bagaimana sih sebenarnya program Jaga Desa ini. Nah, program Jaga Desa ini bagaimana sih ketika misalkan aparat pemerintah desa, saya ingin mendapatkan layanan dari kejaksaan ini bagaimana sih sebenarnya, itu sudah dibuka dari saat program peluncuran Jaga Desa. Nah,
1: benar.
0: Program Jaga Desa ini juga dapat dilakukan oleh bidang perdata dan tata usaha negara selain juga bidang intelijen. Nah, itu diantaranya nanti masyarakat ataupun dalam hal ini khususnya pemerintah desa itu dapat mengajukan permohonan MOU. Nah, pemerintah desa ini dapat mengajukan MOU dalam bentuk surat permohonan.
1: Oh, boleh.
0: Iya, boleh kepada kejaksaan. Nanti dalam hal ini nanti akan ditindaklanjuti apakah ini bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, selain itu ketika Kejaksaan Negeri dalam hal ini perdata dan tata usaha negara ketika sudah menerima permohonan, maka kita akan mengundang daripada pemerintah desa untuk melakukan expose, untuk membahas daripada draft MOU yang akan dilaksanakan. Nah, ketika ini terjadi suatu kesepakatan, maka akan dituangkan dalam bentuk MOU. Nah, ketika dalam bentuk MOU ini, maka bidang perdata dan tata usaha negara, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, akan mengajukan kepada pimpinan Satker untuk dapat dilakukan penandatanganan MOU. Kerjasama kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa. Selain itu juga, apabila masyarakat ataupun dalam hal ini pemerintah desa melalui posko jaga desa, ini tentu saja ada di bidang intelijen yang telah dibentuk, itu dapat meminta untuk namanya pengawalan dan pengawasan pemanfaatan dana desa, pengembangan sumber daya manusia, bentuk kerjasama lain yang disepakati begitu.
1: Baik, Mbak. Ya mungkin sedikit terakhir ya, mungkin dalam kaitan menambah wawasan para aparat pemerintah desa, sebenarnya apa yang menjadi prinsip pengadaan barang dan jasa di desa itu sendiri, Pak?
0: Ya, kalau kita berbicara dengan kaitannya dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini prinsip pengadaan barang dan jasa di desa, yang tentu saja ini kaitannya dengan pembelanjaan ya, pembelanjaan yang bersumber dari anggaran dana desa, maka sebenarnya kita bisa pahami bersama bahwa di Kabupaten Halmahera Selatan sendiri itu kita harus memedomani, itu ada pedomannya. Ada di Peraturan Bupati Halmahera Selatan nomor 19 tahun 2015 itu tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Nah, bagaimana itu nanti silahkan masyarakat semuanya ataupun pemerintah desa yang ada di Halmahera Selatan untuk meminta kepada kami, misalkan untuk dalam hal penerangan hukum, Pak, pengadaan barang dan jasa di desa khususnya itu bagaimana, nanti kita akan berikan edukasi, kita akan sharing, kita akan berbagi kepada kepala desa ataupun pemerintah desa untuk supaya tidak bertentangan dengan hukum. Karena kita juga harus memperhatikan juga bahwa dalam hal pengadaan barang dan jasa di desa itu dapat dilakukan secara swakelola ya, Mbak ya. Itu tentu saja kalau berbicara swakelola, kita juga aturan di atasnya itu ada peraturan kepala LKPP nomor 13 tahun 2013 atau junto peraturan kepala LKPP nomor 22 tahun 2015 tentang swakelola PBJ di desa, yang mana itu dijelaskan pada pokoknya memaksimalkan penggunaan material ataupun bahan dari wilayah setempat. Dua, melaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, memperluas kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat setempat. Selain itu dijelaskan khusus juga mengenai konstruksi pengadaan barang jasa melalui penyedia. Itu akan diperjelas nanti mungkin dalam kesempatan lain kita di Jaksa Menyapa yang ketiga atau berikutnya. Baik. Nanti kita akan ada tema-tema tertentu ataupun nanti apabila kepala desa ataupun perangkat desa meminta kepada kami untuk dapat memberikan penerangan hukum kepada mereka, kami bersedia. Dan itu gratis. Kami pastikan seluruh layanan yang diberikan oleh kejaksaan kaitannya dengan penerangan hukum dan penyuluhan hukum tidak dipungut biaya.
1: Tidak dipungut biaya. Iya. Baik, siap. Bapak, mungkin sebelum kita mengakhiri ya, iya, program Jaksa Menyapa karena durasi waktu juga. Siap. Dan mungkin dari rangkuman closing statement yang sudah Bapak sampaikan, nah ini lebih ke intinya aja. Iya. Kenali hukum, jauhi hukuman. Silakan,
0: iya,
1: Pak.
0: Ya, terima kasih. Kami mengharap dari Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan kepada seluruh pemerintah desa ataupun perangkat desa, mari kita melakukan pengelolaan dana desa ini harus sesuai dengan ketentuan. Jangan simpangi, dan kita upayakan untuk dapat melakukan pemahaman hukum secara bersama, sehingga apa yang dijadikan tagline utama dalam kegiatan penerangan hukum atau penyuluhan hukum, kenali hukum, jauhi hukuman, ini dapat terrealisasi dan dapat tersampai kepada seluruh perangkat desa, pemerintah desa, sehingga dalam hal program-program yang sifatnya dilakukan pembangunan yang ada di desa ini dapat segera dirasakan dampaknya, dan masyarakat dapat mempergunakan atas dasar pembangunan yang tepat mutu, tepat kualitas, dan tepat guna, sehingga masyarakat menjadi jauh lebih sejahtera.
1: Baik, itu. Siap. Baik, terima kasih Pak Iji sekali lagi atas waktunya sudah hadir di Pro 1 RRI Ternate. Semoga bermanfaat tentunya apa yang sudah disampaikan. Dan pendengar juga, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan ini ada stasiun relay kami juga di Maba dan juga Pulau Morotai. Siap. Yang lagi dengerin mungkin pernah juga di Halsel, tapi ada beberapa sedikit kendala, jadi kita terputus gitu. Ya, mungkin bisa MOU kembali gitu ya dengan pemerintah kabupaten di sana. Ya. Dan mungkin agak membayar lebih, tidak menggunakan transportasi moda laut ke sini lagi gitu, bisa langsung dari sana. Baik, terima kasih. Semoga tentunya program-program yang dilakukan oleh Kejaksaan RI ini berjalan dengan baik dan juga lancar, dan tentunya kerjasama dengan beberapa institusi juga saring bergandengan juga. Iya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Aji. Sama-sama. Dan rekan-rekan juga yang hadir ya dari Halmahera Selatan dan pendengar, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya Maisara pamit undur diri, tentunya sudah menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan nantinya untuk Ternate Siang lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana. Kami pamit undur diri, selamat siang, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar

Baik pendengar, Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI Ternate. Masih dipancar luaskan dari frekuensi 101,8 ya. Dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kami masih menanti untuk terhubung bersama dengan rekan kami Davi Baba langsung ya dari Halmahera Utara. Nantinya pendengar akan disiarkan seperti apa nanti pelaksanaan Porprov 4 Maluku Utara ya, yang diselenggarakan di Halmahera Utara. Dan mengenai juga persiapan di sana juga seperti apa ya, nanti kita akan simak sama-sama dalam siaran langsung obrolan Ternate siang ini. Tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Baik pendengar, kami bergabung dengan rekan kami ada Davi Baba langsung ya dari Halmahera Utara siang hari ini untuk menghadirkan juga obrolan siang terkait juga dengan Porprov 4 Maluku Utara. Davi.
1: Mun terkenal pun saya kapan?
0: Davi.
2: Oce to.
0: Baik, kami menanti ya untuk bergabung nih. Mungkin masalah jaringan siang hari ini, nanti juga kita akan berbincang-bincang mengenai Porprov 4 Maluku Utara yang diselenggarakan di Halmahera Utara. Dimana nanti ini informasinya dari tanggal 5 ya, itu sudah mulai para kontingen dari 9 kabupaten kota yang akan meluncur ke Halmahera Utara untuk mengikuti berbagai cabang olahraga untuk Porprov 4 Maluku Utara. Kami masih menanti nih ya, Davi. Baik, kami masih menanti untuk bergabung ya dengan Davi Baba di Halmahera Utara. Ini informasi terkait juga dengan Porprov 5 ya, Porprov 5 Maluku Utara. Ini juga kemarin yang terpantau reporter kami juga persiapan ya untuk Porprov 4 Maluku Utara, di mana dari Ternate itu berbagai peralatan cabang olahraga itu sudah mulai didistribusikan ke Halmahera Utara. Itu menggunakan dua truk kemarin ya, dari Ternate ke Halmahera Utara. Nah, untuk lebih jelasnya, ini bisa dibaca juga ya informasi-informasi terkait dengan Porprov 4 Maluku, Porprov 5 ya, Maluku Utara yang diselenggarakan di Halmahera Utara, juga bisa Anda baca juga di laman resmi kami rri.co.id. Baik, sambil menanti bergabung dengan rekan kami di Halmahera Utara, kita hadirkan dulu satu lagu spesial untuk Anda dari Chris Dayanti dengan I'm Sorry Goodbye.

0: Baik, pendengar, lagunya kita simpan dulu ya. Nanti kita bakalan playkan lebih jelasnya untuk Anda ya di Prosateria Ternate dengan lagu-lagu pilihan lainnya. Ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Davi Baba di Halmahera Utara. Kami langsung hadirkan untuk Anda ya obrolan Ternate siang terkait dengan Porprov 5 Maluku Utara yang diselenggarakan di Halmahera Utara. Davi.
1: Masuk. Oke, sudah mulai. Volume sebetul sudah. Nanti aku diam sedikit. Nah. Foto sekal terah video-video.
0: Davi.
1: Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dan salam olahraga untuk kita semua. Saya Davi Baba menyapa Anda dari Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada siang hari ini di Rabu, Kamis 4 Juni 2026. Dan saudara pendengar Pro 1 RRI Ternate, pada hari ini kami berkesempatan hadir di Kabupaten Halmahera Utara untuk secara spesifik membahas tema menuju Porprov 5 kesiapan Halmahera Utara sebagai tuan rumah dialog luar studio Ternate siang ini. Dan pendengar, saat ini sudah hadir bersama saya narasumber kita Pak Yudi Hartnoya SSI MH yang merupakan ketua panitia lokal Porprov 5 Maluku Utara dan juga merupakan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, Kabupaten Halmahera Utara. Saya menyapa Pak Yudi Hartnoya. Pak Noya, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Noya?
2: Sehat-sehat, Alhamdulillah.
1: Sehat ya. Dan kurang lebih beberapa hari lagi, Kabupaten Halmahera Utara akan menyongsong Pekan Olahraga Provinsi 5 tahun 2026. Mungkin kurang lebih selama 1 jam ke depan kami akan mengupdate wawancara informasi terkait dengan bagaimana kesiapan dari panitia lokal dalam menyongsong Pekan Olahraga Provinsi 5 Maluku Utara di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Ada banyak hal Pak Noya yang akan kami gali terkait dengan persiapan dari pemerintah daerah dan tentunya khususnya panitia lokal. Mungkin sebagai awal di pembuka kita, sebagai ketua panitia lokal, mungkin Pak Noya bisa menyampaikan bagaimana gambaran umum kesiapan Kabupaten Halmahera Utara menjelang pelaksanaan Porprov 5 Provinsi Maluku Utara.
2: Baik, yang pertama terkait dengan kesiapan panitia lokal khususnya ini, kami diberi mandat langsung oleh Ketua Umum KONI Halmahera Utara, dalam hal ini Pak Bupati Halmahera Utara, Pak Dr. Pitin Babua MSC, bahwa segera menyiapkan seluruh terkait dengan persiapan, sehingga benar-benar siap, dan sampai dengan min 4 hari ini, kami sudah capai tingkat pada 90%. Tinggal lain-lain 10% ini 1-2 hari mendatang. Nah, kami mencoba membenahi seluruh venue-venue yang ada ini. Tentu juga kami selalu berkoordinasi dengan panitia besar provinsi sehingga bisa berkolaborasi untuk bisa menyelesaikan sisa-sisa yang untuk pembenahan, sehingga di 2 hari kami berharap besok tuntas seluruh kesiapan-kesiapan yang ada ini.
1: Baik, sejauh ini Pak Noya, progres persiapan yang sudah dilakukan panitia lokal tadi mencapai 90%. Nah, apa saja fokus utama yang menjadi perhatian panitia dalam memastikan Porprov 5 ini berjalan sukses di Halmahera Utara? Apalagi kita tahu 31 Mei kemarin, Pemda baru berulang tahun yang ke-23.
2: Ya, jadi pemerintah daerah Halmahera Utara dan Halmahera Utara tetap punya komitmen untuk memberikan peran terbaik kepada saudara-saudara kita yang ada atlet dari Maluku Utara. Karena ini baru sejarah mencatat ya, kami pernah menjadi tuan rumah, dan kali ini dihadiri oleh seluruh kabupaten kota, 10 kabupaten kota. Itu artinya kita akan mencoba membenahi semua, terutama hotel-hotel, akomodasi. Kesediaan hotel memang dari si jumlah itu masih agak kekurangan. Tapi melalui panitia provinsi dan lokal, kita bekerjasama untuk mencari homestay. Sehingga dari sisi dampak ekonomi juga terasa bagi masyarakat yang memiliki kos-kos juga kita akomodir semua. Sehingga pada akhirnya dia akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa itu ingin bersama.
1: Baik, terkait dengan kondisi venue sendiri sejauh ini Pak, seperti apa mungkin berdasarkan laporan yang sudah Anda terima?
2: Ya, venue sampai sekarang yang masih ada sedikit kendala yaitu tinju, terus apa motor itu IMI, motor itu, dan juga bola kaki saya besok tuntas lapangan bola ini. Karena kita melaksanakan pertandingan bola ini di dua tempat. Satu ada di Galila, Togawa, lapangan Togawa. Yang kedua ada di
1: Pitu.
2: Lapangan Pitu. Udah final. Rencana kalau tidak langgar lagi besok sudah harus tuntas. Sesuai dengan arahan Ketum Koni Halmahera Utara.
1: Baik, persiapan sudah mencapai 90% dan pembukaan direncanakan pada Senin 8 ya, Juni 2026. Juni,
2: sore.
1: Sore harinya akan dilakukan pembukaan. Oke, dan mudah-mudahan RRI juga dapat menyiarkan secara langsung Pak Noya ya, sehingga gaung dari Powerproof ini begitu terasa bukan hanya di Maluku Utara saya, namun juga di seluruh Indonesia, bahwa Tobelo dan Maluku Utara bisa menyelenggarakan event olahraga yang sukses. Baik, Pak Noya, berikutnya terkait dengan fasilitas olahraga telah memenuhi standar untuk pelaksanaan pertandingan. Anda melihatnya seperti apa? Tadi misalnya bola sepak bola ada di Pitu dan juga dipusatkan di Galela, tepatnya di Togawa. Venue-venue lain, fasilitas olahraganya seperti apa Pak Noya sejauh ini Anda melihat?
2: Iya, jadi kita termasuk panjat tebing itu, kita buat venue yang baru, yang cukup. Terus perbakin, terus taekwondo semua itu kita arahkan juga di beberapa tempat, seperti di gor, karate, tinju semua terlibatkan, dan itu sudah capai pada 90% semua seluruh venue yang ada. Tinggal peralatan-peralatan itu yang menjadi komitmen bersama dengan panitia besar provinsi.
1: Baik, baik. Terkait dengan fasilitas pendukung Pak Noya, seperti ruang medis, area penonton, dan pusat informasi, bagaimana komunikasi panitia dengan fasilitas-fasilitas pendukung ini?
2: Jadi kemarin juga berdasarkan rapat koordinasi, dari sisi kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan Dinas Kesehatan Halmahera Utara sudah melakukan koordinasi, sehingga juga akan ditempatkan posko-pos kesehatan di seluruh venue yang ada, mendistribusi tenaga-tenaga medis dan juga termasuk obat-obatan. Titik sentral kita untuk pos komando itu ada di Sekretariat Koni sementara ini di samping Dikut.
1: Iya. Baik, baik. Nah, kita masuk pada sesi kesiapan akomodasi dan transportasi, meskipun di awal tadi Pak Noya selaku Ketua Panitia Lokal Porprov 5 Maluku Utara sudah sedikit menyentil, namun kita akan lebih secara spesifik untuk membahas berkaitan dengan kesiapan akomodasi dan transportasi. Pak Noya, ribuan atlet, pelatih, dan ofisial akan datang ke Halmahera Utara. Kesiapan akomodasi yang sejauh ini telah disiapkan oleh pemerintah daerah dan tentunya khususnya juga oleh panitia lokal.
2: Ya, jadi kami juga sudah melaksanakan rapat dengan instansi terkait, Dinas Perhubungan, karena mereka ini juga Dinas Perhubungan Halut ini masuk juga dalam panitia. Ya. Jadi kami sudah rapat dengan Organda, pemilik bentor, Damri, kita rangkul semua untuk menyiapkan ini. Jadi kami juga berusaha menjadi tuan rumah yang baik dalam hal transportasi, karena jangan sampai ketika hari H, ya taulah. Ini juga sering lah menaikkan harga-harga mobil apa, tapi sudah dijamin oleh pihak Organda dan disuruh bahwa tidak akan itu. Jadi kita menjadi tuan rumah yang ramah dan enjoy lah untuk menerima tamu dari seluruh Maluku Utara. Yang kedua, terkait akomodasi. Akomodasi juga kami sudah memanggil, sudah rapat dengan seluruh pemilik hotel, bahkan dengan kos-kos, untuk menjelaskan semua ini.
1: Ya,
2: toh, karena ini juga merupakan tanggung jawab bersama ini, hotel dan ini panitia provinsi dan panitia kabupaten.
1: Ya.
2: Sehingga sudah dikomunikasikan secara baik, ya tinggal kita melihat perkembangan sampai dengan tanggal 7.
1: Baik, berarti sudah berkomunikasi dengan Organda, termasuk juga mungkin Dinas Perhubungan, bentor-bentor juga disiagakan begitu ya, untuk menjamu tamu dengan baik dalam rangka suksesnya Porprov di Halmahera Utara. Nah, berkaitan dengan koordinasi dengan pihak perhubungan untuk memastikan kelancaran mobilitas peserta dan tamu juga sudah dilakukan oleh panitia lokal. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Dialog Interaktif Luar Studio Ternate siang ini. Langsung saya menyapa Anda dari Sekretariat Panitia Porprov 5 Maluku Utara di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Berikutnya kami akan masuk pada sesi koordinasi dan dukungan dari stakeholder Pak Noya. Sejauh mana koordinasi panitia lokal dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan tentunya juga dengan KONI Maluku Utara. Apalagi kabarnya Ibu Gubernur juga akan langsung menghadiri pembukaan dari Porprov 5 Maluku Utara ini.
2: Ya, jadi soal komunikasi baik itu dengan apa pemerintah Provinsi Maluku Utara berjalan baik karena Ketua KONI Maluku Utara ini ke Pak Wagub nih.
3: Iya.
2: Wagub, jadi kami beberapa saat sudah Zoom meeting. Wagub juga dalam kapasitas sebagai Ketua Umum KONI Maluku Utara selalu berkomunikasi dengan baik. Jadi terjalan. Begitu juga dengan internal di sini, oleh Bupati kami sudah mengundang seluruh instansi vertikal yang ada di Halmahera Utara, begitu juga pelaku-pelaku bisnis untuk kita membantulah dengan segala cara, harus menjadi tuan rumah yang baik, karena arahan Ketua Umum Pak Bupati Halmahera Utara bahwa semua yang berusaha di Halmahera Utara ini harus membantu. Jadi kita sudah mulai pasang bendera-bendera umbul-umbul, harus saling menopang, terutama yeah. para investor yang ada di sini, kapan waktunya untuk berbuat baik terhadap daerah ini. Makanya kita sudah lalui itu.
1: Iya, baik. Ini sudah terjawab juga pertanyaan ketiga sebenarnya. Apakah pihak swasta, pelaku usaha, dan masyarakat juga dilibatkan dalam menyukseskan ajang ini?
2: Kita rangkul. Ada NHM, ada PT Niko, ada Star Energy, dan seluruh pengusaha-pengusaha lokal juga kita rangkul untuk menopang kegiatan ini.
1: Baik. Dan ya, terkait dengan koordinasi dan dukungan stakeholder, tentunya pendengar, Pak Noya selaku Ketua Panitia Lokal Porprov 5 Maluku Utara telah menyampaikan seluruh elemen masyarakat termasuk pelaku usaha juga dilibatkan, dirangkul untuk terlibat dalam menyukseskan Porprov 5 Maluku Utara di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Berikutnya kesiapan teknis dan pelaksanaan, pendengar. Nah, Pak Noya, tentunya kita ini yang paling penting juga, berapa jumlah cabang olahraga yang kemudian akan dipertandingkan pada Porprov kali ini.
2: Iya, jadi sesuai dengan apa hasil verifikasi 27 cabang olahraga yang dipertandingkan ini. 27 untuk dilaksanakan di dua tempat nih. Ada yang di Tobelo, ada yang di Galela. Iya. Sehingga ya masyarakat sekitar ini juga bisa menikmati pertandingan ini.
1: Baik, ada 27 cabang olahraga. Nah, tentunya dalam pelaksanaan suatu event, Pak Noya, pasti memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Sejauh ini, tantangan terbesar yang dihadapi panitia dalam mempersiapkan event olahraga terbesar di Maluku Utara ini.
2: Iya, jadi kalau memang bicara tidak tantangan, ya itu kan tidak mungkin, pasti ada tantangan saja. Baik itu di kondisi real di masyarakat sini, kita terus memotivasi mereka, sehingga masyarakat dan seluruh stakeholder yang di Halmahera Utara ini merasa juga memiliki, ya tidak usah terlalu yang berlebihan, tapi ya membantu kebersihan misalnya wajah kota ini diperbagus, itu juga salah satu kontribusi yang kami minta. Nah, komunikasi selama ini dengan panitia provinsi juga baik, tinggal bagaimana kita melakukannya. Mungkin hari ini juga tim dari provinsi, panitia provinsi besar akan datang sini, ya kita kolaborasi, kita komunikasi sehingga meminimalisir semua hal-hal yang barangkali harus ditindaklanjuti sedemikian rupa.
1: Baik. Nah, ini juga penting, Pak Noya, tentunya terkait dengan panitia. Apa langkah antisipasi panitia terhadap mungkin ada kemungkinan kendala teknis selama pertandingan berlangsung di masing-masing cabur, di masing-masing venue yang tersebar di Tobelo dan juga di Galela?
2: Iya, jadi kami juga berdasarkan arahan Pak Bupati selaku Ketua Umum, aspek-aspek yang kadang-kadang bisa saja trebel, kami juga sudah koordinasi dengan Pak Kapolres, dengan Kodim, Satpol, semua kita mengawal ini, termasuk dengan tenaga-tenaga medis, sehingga semua elemen penunjang birokrasi pemerintah daerah ini, arahan Pak Bupati kita umum diberdayakan. Ya, soal kesehatan sebentar itu puskesmas yang ada di Galela bermain di sana, ya. Camat-camat juga mengawal semua, termasuk dengan saudara-saudara kita TNI Polri.
1: Baik, untuk pelayanan kesehatan dan juga keamanan ini menjadi hal yang paling penting. Seperti apa koordinasi sejauh ini?
2: Jadi kemarin sudah dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh TNI dalam Kodim, juga pihak Polres, Satpol, dan juga semua apa stakeholder, tokoh pemuda juga kita panggil untuk berkolaborasi, sehingga benar-benar olahraga ini ya menjadi milik masyarakat. Dan itu kemarin rapat kita sudah siap merangkul apa teman-teman kita terutama dari keamanan.
1: Baik, ya pendengar, saya bersama dengan Pak Yudi Hartnoya yang merupakan Ketua Panitia Lokal Porprov 5 Maluku Utara yang juga Ketua Harian KONI Halmahera Utara. Kami saat ini sementara banyak berbincang berkaitan dengan bagaimana kesiapan panitia lokal dalam menyambut para kontingen Porprov 5 2026 di Kabupaten Halmahera Utara. Berikutnya Pak Noya, terkait dengan ya dampak dan juga manfaat bagi daerah tentunya. Menjadi tuan rumah Porprov tentu membawa dampak bagi daerah. Apa kemudian manfaat yang diharapkan bagi Halmahera Utara sendiri yang baru saja berulang tahun ke-23?
2: Iya, jadi saya kira ini juga kita ditunjuk menjadi tuan rumah ini kan, saya kira ini juga soal anugerah ya bagi kami, kepercayaan ini diberikan Halmahera Utara. Oleh karena itu kami akan dihadiri oleh sekitar 3.000-an nih. 3.000-an para atlet yang nanti akan datang di seluruh Maluku Utara, saya kira ini sangat berdampak ekonomi terutama bagi UKM-UKM yang ada di Tobelo ini secara khusus, dan juga para pemilik-pemilik hotel penginapan, iya, pemilik bentor, sopir, ini akan aspek ekonomi.
1: Ada multiplier effect.
2: Multiplier effect. Gitu. Sehingga kami berharap ya kita masyarakat harus betul-betul menjadi tuan rumah yang baik.
1: Baik, ini sebenarnya berkaitan dengan UMKM dan sektor pariwisata, saya siapkan di pertanyaan kedua, namun Pak Noya telah membaca itu dan telah menjawab secara langsung ya, dampak ataupun multiplier effect dari pelaksanaan Porprov di Halmahera Utara, khususnya di dua wilayah, yaitu di Tobelo dan juga di Kecamatan Galela. Nah, berikutnya Pak Noya, apakah Porprov ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata dan budaya Halmahera Utara kepada daerah lain? Sudah pasti itu. Kira-kira apa yang diangkat dari sektor-sektor pariwisata yang ada di Halmahera Utara? Mungkin saya membaca ada air panas di Mamuya, yeah, ada Pantai Luari, belum lagi ada Meti yang begitu, yeah, ya, sudah apa ya, menjadi daya tarik, yeah, bagi wisatawan lokal dan mancanegara.
2: Ya, yeah, yang jelas semua itu diberdayakan. Jadi dalam kepanitiaan lokal ini juga melibatkan seluruh pimpinan OPD, salah satu adalah pariwisata, dinas koperasi untuk UMKM, semua kita libatkan ini sehingga ya tamu ini datang bisa merasa nyaman di daerah ini nih. Tuh, yang kedua ya itu tadi soal-soal objek wisata, kita punya Tanjung Bongo yang sangat menarik, iya, kita punya wisata Dukono walaupun ya kemarin itu kita mengalami musibah sedikit, tapi ya untuk sementara kita tutup dulu. Tapi itu salah satu aspek-aspek yang harus dilihat. Termasuk dengan pulau-pulau kecil yang ada di depan ini.
1: Ada Kumo, ya.
2: Kumo, Kaka,
1: Pulau Tulang,
2: Pulau Magalio, Telaga Paca dengan pasar. Pokoknya nanti teman-teman yang datang silakan menikmati ini.
1: Dan saya yakin juga percaya bahwa kontingen atlet yang ke Halmahera Utara salah satunya juga akan berwisata ke lokasi-lokasi itu. Otomatis ini koordinasi dengan dinas pariwisata juga berjalan, Pemda, panitia, sehingga menjamin kelancaran dan keamanan ya teman-teman dari kontingen yang mungkin di saat mereka bertanding selesai butuh refresh dan sebagainya, sehingga mungkin ke Pantai Luari atau juga ke Tanjung Bongo. Baik, nah berkaitan dengan partisipasi masyarakat kali ini Pak Noya, bagaimana kira-kira peran masyarakat Halmahera Utara dalam mendukung kesuksesan dari Porprov 5 ini?
2: Ya, jadi dalam sosialisasi, dalam berbagai hal, kami selaku panitia, bahkan pemerintah daerah juga merangkul seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga ini loh, hiburan olahraga yang membuat kita tidak hanya ansi olahraga, tapi melalui olahraga ini kita mempertinggi rasa solidaritas, rasa kemanusiaan terhadap sesama dalam konteks Hibu Alamo tadi. Tahu Hibu Alamo ini ya, orang tua juga bilang, nangat tahu mahirete, rumah kita bersama.
1: Iya.
2: Gitu. Sehingga melalui momen ini, mari, terus semua bersaudara ini berkumpul untuk menjaga negeri kita ini sehingga bisa aman terkendali lewat olahraga tadi.
1: Baik. Dari panitia sendiri, apa yang diharapkan dari masyarakat selama pelaksanaan event berlangsung, khususnya di venue-venue, otomatis akan ada masyarakat yang juga menyaksikan secara langsung. Apa yang diharapkan dari masyarakat sendiri?
2: Iya, diharapkan masyarakat bisa terhibur nih. Iya. Karena momen-momen ini, olahraga yang menghadirkan seluruh atlet di Maluku Utara ini kan momen langka ini.

0: ada PMI juga ada, kita rangkul semua, ada Pramuka, kita rangkul semua. Dalam apa ada tenaga-tenaga sukarelawan yang membackup itu.
1: Baik, ini kita masuk pada sesi pendalaman Pak Nu ya, mungkin pertanyaan follow up yang sudah tadi dijelaskan, pendalamannya mungkin seperti sejauh ini Pak Nu ya, apakah ada venue yang masih dalam tahap penyempurnaan dan kapan target penyelesaiannya?
0: Iya, jadi ada beberapa venue memang sekarang, termasuk dengan apa panjat tebing. Panjat tebing ini kan olahraga yang baru nih.
1: Yang baru ya.
0: Jadi kami apa arahan Pak Ketua Umum, Pak Bupati, kita bikin kasih baik dan kita target kita besok itu harus tuntas. Terus termasuk dengan apa lapangan bola di Pitu hari ini juga kita mindful di sana karena ini lapangan yang baru dibenahi, kita full dan target kita besok harus tuntas.
1: Besok harus tuntas. Apalagi
0: dengan apa jalan-jalan ini dari pihak PU juga sudah sementara apa merehabnya.
1: Iya.
0: Karena ada juga cabang olahraga itu yang startnya dari kau,
1: iya,
0: sepeda.
1: Oh, sepeda.
0: Juga kita juga minta balai untuk membenahi jalan-jalan sehingga risiko kecelakaan ini kita minimalisir.
1: Baik, baik. Nah,
0: termasuk juga ada venue tinju. Informasi dari panitia besar hari ini dari Mortai digeser ke sini.
1: Iya.
0: Jadi target kita ya besok harus tuntas.
1: Iya. Kabarnya besok futsal juga sudah berlangsung ya.
0: Mulai berlangsung. Jadi ya tidak mungkin kan apa pasti sempurna ya.
1: Iya.
0: Karena kesempurnaan ini kan hanya milik Tuhan.
1: Tanpa ada
0: kelemahan-kelemahan, tapi kita berusaha untuk meminimalisir semua kelemahan yang ada.
1: Baik. Nah, ini juga yang menjadi penting Pak Noya. Cabang olahraga apa yang diperkirakan akan menjadi daya tarik utama bagi masyarakat? Iya, sepak bola kah?
0: Pasti bola kaki. Karena bola kaki ini ibu dari sepak bola. Tapi tidak mungkin ada voli, ada malah tinju juga itu.
1: Tinju, ya.
0: Kira
1: futsal ya, juga termasuk
0: futsal
1: ya.
0: Futsal semua. Orang pada haus hiburan.
1: Haus hiburan, baik. Ya, ini akan menjadi daya tarik ya. Tadi kata Pak Noya, sepak bola tentunya ini menjadi hiburan masyarakat yang luar biasa. Tapi juga di samping itu ada voli, ada juga cabang-cabang olahraga lain, misalnya futsal yang bisa menghadirkan banyak masyarakat, banyak penonton untuk menyaksikan secara langsung seperti apa keseruan ajang-ajang olahraga di Porprov kali ini. Nah, indikator yang digunakan panitia Pak Noya untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan Porprov 5.
0: Iya, indikatornya kita lihat pada partisipasi masyarakat. Toh, ini kan lagi rame-rame nih, semua di Facebook, lagi berbenah semua, saya lihat juga flyer-flyer jalan, dan itu sangat mensukacitakan kami. Terutama juga kan kita berada pada mau masuk-masuk Piala Dunia ini.
1: Iya.
0: Toh, jadi saya berharap ya kita walaupun dukung apa kesebelasan negara lain, tapi waktunya sekarang kita mendukung tim kita, sehingga benar-benar menjadi suasana yang gembira Pak saat ini.
1: Baik, baik. Nah, setelah Porprov selesai Pak Noya, bagaimana pemanfaatan fasilitas olahraga yang telah dibangun ataupun telah diperbaiki?
0: Nah, ini kan positifnya ini, bagi KONI maupun bagi Dispora. Jadi arahan juga di Pak Bupati, Ketua Umum, ini akan menjadi aset kita akan jaga, sehingga pada saatnya nanti kita tidak tiba saat tiba akal lagi.
1: Iya.
0: Sehingga pada saat momen-momen baru kita bangun, kita akan jaga ini sebagai aset daerah ini.
1: Baik, baik. Nah, pendengar, tidak terasa kita sudah masuk pada sesi penghujung dari dialog interaktif luar studio langsung dari Kabupaten Halmahera Utara. Saya bersama dengan Pak Yudi Hartno ya, beliau merupakan Ketua Panitia Lokal Porprov Maluku Utara dan juga Ketua Harian KONI Halmahera Utara. Pak Noya, di sesi penutup ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ataupun kami tekankan berkaitan dengan menjelang hari pelaksanaan Porprov yang besoknya sudah ada cabur yang akan bertanding, meskipun nanti pembukaannya Pak Noya ya akan berlangsung pada hari Senin 8 Juni 2026. Menjelang hari pelaksanaan, apa pesan Ketua Panitia, apa pesan Pak Noya kepada seluruh kontingen yang akan datang ke Halmahera Utara?
0: Iya, jadi yang pertama kami menyampaikan kepada teman-teman KONI Maluku Utara, selamat datang, mari kita bertanding, mari kita berlomba dengan sportivitas yang tinggi. Kita jaga semangat kita, kebersamaan kita di Maluku Utara, dan mudah-mudahan kami khususnya KONI Halmahera Utara dan panitia akan menjadi tuan rumah yang baik.
1: Akan menjadi tuan rumah yang baik. Ini yang perlu digarisbawahi, ya, ditebalkan, ditegaskan. Terakhir Pak Noya, seberapa optimistis Pak Noya bahwa Halmahera Utara akan sukses menjadi tuan rumah Porprov 5, baik dari sisi prestasi maupun dari sisi penyelenggaraan?
0: Iya, tadi bicara prestasi. Bagi tim, ya, kami sudah tuan rumah, jadi kami punya target juga,
1: ya,
0: harus menjadi

0: di juara umum. Yeah. Makanya kayak motivasi kontingen kita, karena kita orang di Halut ini kan mengurus panitia lokal, juga mengurus tim nih.
1: Yeah.
0: Mengurus tim. Jadi ini pergumulan yang keras dan kuat untuk mengkomunikasikan cara ini. Oleh karena itu kami himbau kepada khusus masyarakat Halmahera Utara, butuh dukungan doa
1: dan dukungan.
0: Doa dukungan sehingga mudah-mudahan ya kita bisa menjuarai lebih kontingen Halmahera Utara dan juga menjadi tuan rumah yang baik.
1: Kalau targetnya menjadi juara umum, cabang olahraga mana yang kira-kira paling diunggulkan? Ini terlepas dari posisi ketua panitia, Pak Noya ya.
0: Iya, jadi kami kan selama ini voli selalu mendulang, iya, mas, silat, mas, terus tinju, ya itu primadona-primadona yang kami akan menjawab.
1: Baik, termasuk sepak bola juga optimis?
0: Ya, sepak bola optimis.
1: Futsal?
0: Futsal optimis, semua optimis.
1: Semua optimis karena ingin menjadi juara umum, begitu ya, Pak ya. Begitu.
0: Nah, walaupun ya pasti terjadi persaingan.
1: Terjadi persaingan, baik. Kira-kira masih di luar konteks ketua panitia nih, Pak, nah, Pak Noya ya. Lawan terberat kira-kira?
0: Saya kira selama ini ya
1: Ternate.
0: Perlu Ternate. Karena saya lihat juga Pak Wali Kota ya, Pak Wali,
1: yeah,
0: sudah melepaskan dan personilnya cukup banyak. Kami juga seluruh cabang, insya Allah kita ikuti semua.
1: Baik, ya, itu dia mendengar perbincangan singkat kita dengan Pak Yudi Hartnoa Noya, Ketua Panitia Lokal Porprov 5 Maluku Utara yang juga Ketua Harian KONI Maluku Utara. Di paling pamungkas dialog kita, mungkin apa yang kemudian ingin disampaikan oleh Ketua Panitia terkait dengan penyelenggaraan Porprov 5 Maluku Utara tahun 2026, Pak Noya, silakan.
0: Ya, jadi kami Panitia Porprov Panitia Lokal Maluku Utara menyampaikan salam hormat kepada semua, terutama masyarakat Halmahera Utara. Mari kita dukung, mari kita tunjang kegiatan ini, sehingga kita menjaga, kita menjadi tuan rumah yang baik, dan juga terus menjaga keamanan bersama, ketertiban. Tentu ada kendala-kendala, tapi kita mencoba meminimalisir kendala, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan insya Allah aman tertib.
1: Aman, tertib, lancar, dan sukses.
0: Sukses.
1: Baik, terima kasih Pak Yudi Hartnoya, Ketua Panitia Lokal Porprov 5 Maluku Utara yang juga Ketua Harian KONI Kabupaten Halmahera Utara. Dan pendengar, demikian dialog interaktif luar studio langsung dari Kabupaten Halmahera Utara dengan tema menuju Porprov 5, kesiapan Halmahera Utara sebagai tuan rumah berakhirlah sudah. Terima kasih atas segala kebersamaan Anda yang telah mengikuti, telah mendengarkan dialog interaktif langsung dari Sekretariat Panitia Porprov 5 Maluku Utara di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Terima kasih juga kepada kru di Ternate, Helda, dan juga Bung Ijar, Bung Dani, dan semua rekan-rekan yang bertugas di sana. Kami sampaikan terima kasih, salam hangat dari Kabupaten Halmahera Utara. Akhirnya yang bertugas, saya Davi Baba, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai baku dapat lagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Thank you.

0: Ya, pendengar, Anda kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita ikuti bersama dialog keluar studio Bung Davi Baba Maluku Utara, ya, silang porprov yang kelima, ya, terkait dengan porprov yang kelima Maluku Utara di Halmahera Utara, ya. Dan Ternate siang kali ini pendengar di 4 Juni 2026 saya Titi dan juga ada Mbak Dini masih akan menemani waktu siang Anda hingga nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pastikan masih selalu memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda siang ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Kita nantikan untuk kita bergabung bersama dengan program 3 mengikuti Kimika Olahraga pukul 13.00.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya semenjak saya partner sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu off level ya pastinya kita secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya cukup bertanggung kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, kasih.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
0: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Pendengar, aku yang salah dari Mahal ini bareng sama Nuka ya. Dan ini membawa kita ke berita yang ke-34 dari jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Selamat siang sekali lagi untuk Anda yang masih memilih Pro 1 terhadap sebagai teman dengar Anda pendengar ya. Dan masih akan tetap kami hadirkan beragam informasi dari portal resmi kami rri.co.id. Nanti pada pukul 14 Pro 1 nanti juga akan bergabung kembali bersama dengan Pro 1 Ambon pendengar untuk kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Pastikan masih di 101,8 FM Pro 1 RRI.

0: kita coba bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ambon mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara Timur di Seribu Pulau.
1: Apalagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Program Satu Radio Republik Indonesia, tua pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda. Rangkaian musik dan informasi saatnya kami hadirkan Lintas Seribu Pulau di edisi siar Kamis 4 Juni 2026 tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Lintas Seribu Pulau, edisi Kamis 4 Juni 2026. Bersama saya Tuti Lontor dari Studio Pro 1 RRI Tual. Pendengar, kita awali Lintas Seribu Pulau dari RRI Ternate. Menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah pedagang musiman mulai ramai berjualan di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Berbagai pernak-pernik sepak bola dijajakan mulai dari jersey, bendera negara peserta hingga stiker tim favorit. Laporan Sofian Togubu.
2: Yang orang yang sering diburu itu Argentina dan Brasil.
3: Sejumlah pedagang musiman menjajakan berbagai pernak-pernik Piala Dunia 2026 di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Beragam ukuran bendera memenuhi lapak pedagang. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari gantungan kunci seharga Rp10.000 hingga Rp25.000. Sementara itu, bendera berukuran besar dijual dengan harga Rp450.000. Untuk jersey anak-anak sebesar Rp75.000 hingga Rp100.000. Dan orang dewasa mencapai Rp100.000 hingga Rp250.000, tergantung jenis bahan. Antusias masyarakat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini terlihat tingginya minat pembeli terhadap atribut tim kesayangan mereka. Salah satu pedagang, Hisnawati, mengaku telah berjualan pernak-pernik Piala Dunia sejak edisi sebelumnya. Menurutnya, setiap momentum Piala Dunia selalu membawa peningkatan pembeli. Bendera dan jersey tim nasional Brasil serta Argentina menjadi barang yang paling banyak diburu pembeli.
2: Stiker, gantungan kunci, bendera-bendera kecil, bendera-bendera yang per meter tuh, yang ini 15 meter. Kalau yang itu yang 3 meter tuh, yang orang setengah mati cari, ada sekitar 450 DP harga. Kalau macam yang lain-lain itu yang kurang DP penggemar, cuma dapat 350. Yang orang kalau yang sering diburu itu dua itu tuh, yang Argentina dan Brasil.
3: Momentum Piala Dunia tahun 2026, lanjut Hasnawati, menjadi peluang bagi pedagang musiman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seiring tingginya minat masyarakat terhadap atribut sepak bola. Reporter Sofyan Tukubu melaporkan.
1: Kita ke RRI Ambon. Sebanyak 12 pelajar terbaik ikut seleksi calon paskibraka perwakilan Provinsi Maluku menuju tingkat nasional tahun 2026. Laporan Lina Tehupuring.
4: Sebanyak 12 peserta terbaik dari 6 kabupaten kota di Maluku mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka perwakilan Provinsi Maluku menuju tingkat nasional tahun 2026. Seleksi berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Maluku di kawasan Poka, Kota Ambon. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku, Daniel Indi, mengatakan seluruh peserta merupakan hasil seleksi berjenjang di tingkat kabupaten dan kota. 6 putra dan 6 putri yang akan bersaing menjadi wakil Maluku di tingkat nasional ini berasal dari Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Ia menjelaskan proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, seluruh tahapan juga dirancang bebas dari intervensi guna menghasilkan peserta terbaik yang layak mewakili Maluku. Dari 12 peserta tersebut, akan dipilih 6 orang atau 3 pasang putra-putri terbaik untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Selanjutnya, akan ditetapkan 1 pasang terdiri dari 1 putra dan 1 putri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bertugas pada upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka 17 Agustus 2026.
5: Tim yang ada ini terdiri dari selain Badan Kesbangpol Provinsi Maluku, ada dari unsur TNI Polri, dari kesehatan itu RSUD Halusi dan RSKD Provinsi Maluku. Kemudian ada paskibraka juga, dan juga ada tim monitoring dari pusat, dari BPP, dan dari Sekretariat Militer Presiden.
4: Ditambahkan, melalui seleksi ini, pemerintah Provinsi Maluku berharap dapat mengirimkan wakil terbaik yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Para peserta juga diharapkan menunjukkan sikap disiplin, integritas, serta semangat kebangsaan yang tinggi selama proses seleksi berlangsung. Demikian Lina Tehukuri melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
1: RRI Tual SPPG Kecilohoi Jangwat Dek menerapkan skema distribusi khusus guna memastikan peserta didik yang masih menjalani kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu tetap memperoleh manfaat program MBG meski operasional program kini berlangsung 5 hari dalam sepekan. Laporan reporter Irene Hari Cahyani.
6: Meski program makan bergizi gratis MBG kini beroperasi 5 hari dalam sepekan, Satuan Pemenuhan Gizi SPPG Kecil Ohe Jangwat Dek tetap memastikan layanan gizi menjangkau peserta didik yang bersekolah pada hari Sabtu. Upaya tersebut dilakukan melalui paket khusus berupa makanan segar fresh food yang dibagikan kepada siswa sehari sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kepala SPPG Kecil Ohe Jangwat Dek Imelda Rahai mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2026 tentang pendistribusian dan penyajian program makan bergizi gratis. Aturan tersebut menetapkan operasional MBG selama 5 hari, namun tetap memberi ruang bagi satuan pelayanan untuk menyesuaikan distribusi sesuai kebutuhan penerima manfaat. Imelda menjelaskan SPPG Kecil Ohe Jangwat Dek saat ini melayani 12 sekolah penerima manfaat MBG di Kabupaten Maluku Tenggara. Dari jumlah tersebut, 5 sekolah masih menjalankan kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu, sehingga membutuhkan pola distribusi yang berbeda dari sekolah lainnya.
7: Peserta didik distribusi dari menu ompreng dari hari Senin sampai hari Jumat. Dimana kalau ada peserta didik yang kegiatan belajar mengajarnya, sekolahnya itu dia masuk di hari Sabtu, dia akan melakukan paket bundling di hari Jumat. Itu menu fresh food. Dan ada aturan terbaru lagi bahwa kebijakan distribusi 5 hari itu memang semua termuat dalam surat edaran nomor 8 tahun 2006. Dari 12 sekolah yang kita melayani, ada 5 sekolah yang dia masuk kegiatan belajar mengajarnya itu di hari Sabtu.
6: Menurut Imelda, layanan MBG pada hari ke-6 dilakukan melalui paket bundling makanan segar fresh food yang disalurkan pada hari Jumat. Paket tersebut menjadi pengganti distribusi reguler sehingga peserta didik tetap memperoleh makanan bergizi saat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu. Paket khusus tersebut disiapkan untuk memastikan manfaat program makan bergizi gratis tidak terputus akibat perubahan jadwal operasional. Dengan skema ini, siswa pada sekolah yang menerapkan 6 hari belajar tetap memperoleh hak yang sama dengan peserta didik di sekolah lainnya. Imelda menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penyesuaian pelayanan terhadap kondisi real di lapangan. Melalui mekanisme itu, seluruh peserta didik penerima manfaat MBG tetap mendapatkan dukungan gizi yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatan dan proses belajar mereka. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pendengar Korwil 3 Maluku Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Ribu Pulau edisi hari ini, Kamis 6 Juni 2026. Kami yang bertugas siang ini, penyiar saya Tuti Lontor bersama kru teknik mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Ribu Pulau edisi berikutnya.
0: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon.

masih kami temani Anda di Ternate siang kali ini mendengar ya, setelah kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Ambon. Kembali Pro 1 RRI Ternate di Ternate siang hadir untuk berbagi informasi dan lagu-lagu hiburan menemani Anda kali ini. Masih dari portal RRI.co.id yang nanti kami hadirkan untuk Anda, di mana ada kilasan informasi ini ke spill sedikit ya, informasi-informasi dari portal RRI.co.id pendengar. Oke, ini yang terbaru apa ini? Ini ada kabar pemerintah kabupaten dan polisi menggelar rapat koordinasi soal peredaran beras ilegal di Sulah ya. Selain itu, perlengkapan cabur Porprov 5 Maluku Utara sudah mulai diangkut menuju Halmahera Utara. Pun ada kabar Bunda Literasi Ternate mendengar mengapresiasi pelaksanaan lomba bertutur yang tadi sudah terlaksana ya hari ini ya. Nanti akan kami hadirkan semuanya untuk Anda. Selain itu, Sekpro Maluku Utara mengatakan SOP administrasi pemerintah wajib untuk mencegah pelayanan lambat ya. Ada di portal RRI.co.id, nanti akan kami kabarkan untuk Anda secara utuh di Ternate sore kali ini.

Ternate sore kali ini pendengar ya, pukul 14 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Ternate siang jadinya, masih siang. Pendengar dari provinsi dikabarkan upaya memperkuat reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ini terus dilakukan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Pemprov Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang mendorong peningkatan kualitas layanan publik melalui penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan SOP AP. Nah, langkah ini ditandai dengan pelaksanaan sosialisasi penyusunan SOP AP yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkung Pemprov Maluku Utara. Kegiatannya berlangsung di Sofivi pendengar Kamis 4 Juni 2026 dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Bapak Samsudin Abdul Kadir didampingi Kepala Biro Organisasi Bapak Jamdi Tomagola. Sosialisasi juga menghadirkan analisis kebijakan ahli muda deputi bidang kelembagaan dan tata laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak M. Iqbal Budianto yang mengikuti kegiatan secara daring. Dalam sambutannya pendengar ditegaskan bahwa SOP merupakan instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, keberadaan SOP memberikan pedoman kerja yang jelas bagi aparatur pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ya, cek informasi lengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sebelum kita update informasi-informasi nasional dalam penyampaian Warta Sentral bersama dengan program 3, kembali kami kabarkan lagi masalah beras ilegal ya. Kita ke sana sebentar pendengar. Pemerintah daerah kabupaten bersama dengan Polres menggelar rapat terkait dengan peredaran beras ilegal dan beras oplosan ya. Rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Sula, Abda Jinati Dure, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sula, AKP Wawan Lawanto, Perwakilan Kesbangpol, personel Polres Sula, Perwakilan GMNI, dan sejumlah distributor beras yang beroperasi di wilayah Kepulauan Sula. Di mana Kepala Disperindakop Kepulauan Sula menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya peredaran beras ilegal di Sula. Jadi selama ini temukan adalah praktek pengemasan ulang beras yang didatangkan dari luar daerah, khususnya dari Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Bone, Sulawesi Selatan. Jadi di ini aja. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sula AKP Wan Luwanto mengatakan bahwa beras ilegal merupakan beras yang peredarannya melanggar ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, seperti beras lendupan yang masuk tanpa prosedur resmi, beras tanpa izin edar, maupun beras yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pendengar ya, oke. Beras oplosan mengkhawatirkan sebenarnya ya. Ada lagi kabar yang lain, tetap di Pro 1 RRI Ternate.

0: ku langsung jadi milikmu.
1: Pendengar dari Indah Dewi Pertiwi IDP ya, IDP bareng sama Tengku Wisnu, Cintamu Ada Takdirku ini adalah dulu ya, lagu ini dijadikan original soundtracknya Cinta Fitri ya, sinetron ya. Cinta Fitri yang episodenya itu kayak kereta api gitu ya, nyambung-nyambung-nyambung gak bisa habis ya. Kalau dulu kan mendengar ya, sering ya kita ngikutin sinetron-sinetron Indonesia gitu kan. Sekarang udah jarang ya mendengar ya, udah sibuk. Enggak sih, banyak fokus di media sosial saat ini ya, orang-orang mendengar ya. Sibuk scroll-scroll TikTok, Facebook, dan yang lainnya. Udah nonton sinetron, udah apa gitu kan ya. Deh, masih di Ternate Siang mendengar. Dan sesaat lagi, kami akan bergabung bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional kembali ya, untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 15.00 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penegak hukum harus kita perkuat, karena saya tidak mau NKRI dilecehkan.
2: Ke-17 topik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, sebagaimana arahan Bapak Presiden.
0: Presiden Prabowo Subianto akan tegas dalam pemberantasan korupsi. DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang P2SK. Impor gas alam cair LNG Rusia ke Uni Eropa meningkat secara tahunan. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto tidak akan pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Jadi memang sudah beberapa saat saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan. Ada kejanggalan-kejanggalan. Ada indikasi-indikasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dengan kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola dapur makan bergizi gratis MBG. Dadan merupakan salah satu orang terdekat Presiden Prabowo Subianto, namun Presiden tidak akan mengintervensi proses hukum di Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo telah mendapatkan laporan terkait penyimpangan dalam program MBG. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta Kejaksaan untuk menindak tegas karena Presiden tidak ingin uang rakyat dicuri koruptor. Presiden juga akan memperkuat aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: BPKP, KPK semua, penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Saya katakan berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang. Saya kasih pangkat.
3: Presiden Prabowo menegaskan MBG merupakan program penting bagi bangsa dan negara untuk memberantas kemiskinan dan mencerdaskan siswa.
1: Negara-negara yang maju menggunakan makan untuk anak-anak sekolah untuk mengurangi kemiskinan, untuk memperbaiki fisik dan kecerdasan generasi-generasi yang penerus. Jadi program ini adalah sangat penting. Dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita. Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup, petani-petani akan meningkat penghasilannya. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak. Dia bisa mendapat suatu jaminan produknya, hasil keringatnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik.
3: Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, menyampaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG yang telah menjerat Dadan dan dua orang wakil BGN Sony Sonjaya dan Ledewik Pasung.
4: Namun pada faktanya, yayasan yayasan ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.
3: Para tersangka ditahan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS berinisial SK bersama 7 tersangka lainnya. Mereka ditahan terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing WNA. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, kedelapan tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 4 Juni 2026 di rumah tahanan KPK. Menurut Budi, para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan. Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar pasal 12 B Undang-Undang Tipikor terkait penerimaan gratifikasi. Budi menegaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti unsur tindak pidana korupsi.
5: Adapun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Dalam perkara ini, sangkaan pasal yang digunakan yaitu pasal 12E terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan juga dilapis pasal 12 lebih besar atau penerimaan lainnya atau gratifikasi.
0: KPK menyebut dugaan penerimaan uang dalam perkara tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Dugaan tindak pidana itu terjadi saat SK menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024. Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun nilai pasti dugaan penerimaan yang diterima para tersangka. Penjelasan lengkap akan disampaikan dalam konferensi pers resmi. SK keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 8 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange. Ia tidak memberikan pernyataan kepada wartawan saat digiring menuju mobil tahanan. Adapun 8 tersangka yang ditahan KPK, yakni SK, Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024, SMG, PLT Dirjen Imigrasi 2024-2025, JS, Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat, TBS, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, BB, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, RAA, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat, JSP, Ketua Tim Alih Status ITAS, GB, Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kasus ini merupakan hasil operasi tangkap tangan OTT KPK yang dilakukan di sejumlah wilayah. Lokus area terkait dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia. DPR resmi mengesahkan rancangan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Setidaknya ada 17 topik dalam Undang-Undang P2SK yang baru guna memperkuat sektor keuangan Indonesia. Informasi disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih.
7: Silakan. Rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad hari ini mengesahkan rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK menjadi undang-undang. Pengesahan dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyebutkan 17 topik yang diperkuat dalam Undang-Undang P2SK yang baru disahkan. 17 topik tersebut menurut Menteri Keuangan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Di antara 17 sektor keuangan yang krusial tersebut adalah tentang evaluasi kerja otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan, dan Bank Indonesia oleh DPR. Topik lainnya adalah demutualisasi bursa efek di pasar modal, pembentukan satuan tugas pencegahan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring, serta penguatan industri aset kripto.
2: Ke-17 topik tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita melalui sektor keuangan yang berdaya saing internasional, stabil, dan memiliki tata kelola yang baik.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 11 yang juga Ketua Panja RUU Revisi Undang-Undang P2SK Muhammad Haikal mengatakan, selain berfokus pada penataan kelembagaan, Revisi Undang-Undang P2SK juga merespon permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga Undang-Undang P2SK yang baru disahkan hari ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik pada sektor keuangan.
8: RUU Perubahan P2SK diharapkan menjadi langkah menyeluruh dalam memperkuat dan menciptakan keselarasan kerangka regulasi sektor keuangan serta memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Diharapkan RUU Perubahan P2SK ini dapat mendukung pengembangan pendalaman dan stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.
7: Revisi Undang-Undang P2SK yang dibahas sejak Februari 2026 tambah Haikal melibatkan para praktisi dan akademisi di sektor keuangan serta lembaga keuangan terkait seperti LPS, OJK, dan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sektor pariwisata kembali mencatat kinerja positif dan ikut menggerakkan perekonomian nasional pada triwulan pertama 2026. Kementerian Pariwisata melaporkan peningkatan kunjungan wisatawan serta devisa yang turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina.
9: Sektor pariwisata kembali menegaskan perannya sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional. Dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta, Rabu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memaparkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari-April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan atau tumbuh 8,24% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di periode yang sama, devisa pariwisata juga tercatat kuat, mencapai 4,05 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 68,28 triliun rupiah. Capaian ini menurut Menpar tidak berdiri sendiri, melainkan ikut menggerek laju ekonomi nasional yang pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan.
10: Yang ingin kami angkat di sini adalah kontribusi tersebut turut mendorong perekonomian Indonesia yang pada triwulan pertama tahun 2026 bertumbuh 5,61% year on year sebagaimana dipublikasikan BPS. Dari perspektif produksi, 4 lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan bertumbuh signifikan, masing-masing sebesar 13,14%, 9,91%, 8,04%, dan untuk jasa perusahaan 4,91%.
9: Lebih lanjut, Kementerian Pariwisata juga mencatat kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto pada triwulan 1 2026 berada di kisaran 4,01 hingga 5%. Tak hanya itu, realisasi investasi sektor pariwisata juga menunjukkan lonjakan signifikan, mencapai 25,34 triliun rupiah atau tumbuh 76,67% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari sisi legislatif, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa penguatan sektor ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan negara sekaligus kesejahteraan masyarakat.
11: Kita berjuang bersama-sama bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk mendapatkan penghasilan negara, terutama dari pariwisata. Kalau pariwisata kita ini naik, maka tentu income negara kita juga akan menjadi baik. Dan itu dirasakan bukan oleh pemerintah, tetapi justru oleh masyarakat penyedia sarana-prasarana untuk pariwisata itu.
9: Menurutnya, pengembangan pariwisata perlu terus didorong karena memiliki efek berganda yang luas, mulai dari tumbuhnya aktivitas usaha hingga meningkatnya penyerapan tenaga kerja di berbagai destinasi wisata. Komisi 7 DPR RI berharap momentum positif ini dapat terus dijaga sehingga sektor pariwisata semakin kuat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di periode berikutnya. Dari Jakarta, Over Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Kemabruran haji diharapkan tidak berhenti saat jemaah kembali ke tanah air. Pemerintah menargetkan para jemaah haji dapat menjadi teladan dan pelopor perubahan positif di tengah masyarakat. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
12: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Kementerian Haji dan Umroh dibentuk Presiden Prabowo Subianto tidak hanya untuk mengurusi jemaah haji pada saat penyelenggaraan haji, namun jemaah haji akan dilakukan pembinaan. Jemaah haji Indonesia menurutnya akan baiknya melakukan pembinaan yaitu dengan cara merawat kemabruran jemaah haji Indonesia. Jadi jemaah haji Indonesia akan menjadi pioner di masyarakat dan perubahan di masyarakat. Dikatakan Dahnil, Kementerian Haji dan Umroh terdapat Dirjen Bina Haji dan Umroh yang bertugas untuk memberikan pembinaan kepada jemaah haji Indonesia ketika berada di tanah air atau di Indonesia. Berikut keterangan daripada Dahnil Anjar Simanjuntak.
13: Era Presiden Prabowo ini kita bentukkan Kementerian Haji dan Umroh. Ya, Kementerian Haji dan Umroh itu dibentuk oleh Presiden tidak berhenti menjadi penyelenggara. Tapi penyelenggara haji, tapi kemudian melakukan pembinaan jamaah haji dan umroh. Makanya kita ada Dirjen Bina Haji dan Umroh. Nah, di Dirjen Bina Haji dan Umroh itu ada Direktur Bina Jamaah Haji. Nah, Direktur Bina Jamaah Haji ini adalah nanti yang kemudian melakukan fungsi-fungsi pembinaan terhadap jamaah haji. Atau dalam bahasa sederhananya itu adalah merawat kemabruran. Jadi kemabruran jamaah haji itu kan terlihat ketika mereka tiba di tanah suci, kemudian di tengah masyarakat, ada perubahan tidak terhadap kehidupan pribadinya dan kehidupan sosialnya.
12: Sementara itu pendengar, sebelumnya Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Ahmad Fauzin, mengatakan menjadi haji mabrur tidak berhenti setelah rangkaian ibadah di tanah suci. Namun, jemaah haji Indonesia diharapkan mampu membawa perubahan positif dan menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Ditambahkan Pauji, kemabruran haji harus tercermin dalam sikap, perilaku, dan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar. Ia berharap para jemaah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara serta menjaga nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama ini selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama debarkasi Surabaya mulai tiba di tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya disampaikan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
14: Jemaah haji kloter terbang atau kloter pertama debarkasi Surabaya mulai tiba di tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kedatangan mereka di Bandara Internasional Juanda berlangsung lancar dan sesuai jadwal. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Ida Nur Santi mengatakan seluruh proses kedatangan jemaah berjalan lancar. Setelah pesawat mendarat dan parkir di apron, jemaah langsung diarahkan turun melalui tangga manual maupun garbrata menuju bus angkutan haji yang telah disiapkan.
15: Keberangkatan sebesar 380. Saat ini kepulangan kita dengan membawa 378 jemaah. Jemaah yang pertama meninggal atau wafat, yang satunya lagi jemaah kita masih dalam perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi.
16: Sakit apa Bu yang perawatan?
15: Apa?
16: Sakit apa yang perawatan?
15: Yang perawatan saat ini dengan jantung.
16: Lalu yang meninggal itu identitasnya? Umur?
15: Apa?
16: Yang meninggal identitasnya?
15: Identitasnya Bapak Asraf. Bapak Asraf dari Kabupaten Probolinggo.
16: Usia berapa Bu?
15: Usianya 68.
14: Seluruh jamaah kemudian diberangkatkan menuju Asrama Haji Surabaya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Sementara itu, salah seorang jemaah asal Kabupaten Probolinggo, Laili, mengaku puas terhadap pelayanan yang diterimanya selama menjalankan ibadah haji. Menurutnya, mulai dari transportasi, akomodasi hingga pendampingan petugas, berjalan baik dan membantu jemaah menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci.
17: Depannya,
15: alhamdulillah sangat luar biasa tahun ini. Jadi saya kira tidak ada yang kurang dan kedepannya tetap dipertahankan untuk pelayanan haji seperti tahun ini. Kami cukup puas, alhamdulillah luar biasa.
16: Untuk fasilitas di Mekah gimana Bu? Tendanya, makanannya seperti apa?
15: Alhamdulillah makanan lebih-lebih kita luar biasa banget, Masya Allah. Terima kasih banget.
16: Kesehatan semua?
15: Iya, semuanya sangat mendukung banget. Terima kasih untuk semuanya.
14: Pemerintah dan penyelenggara haji berharap proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Surabaya dapat berlangsung lancar hingga seluruh jemaah kembali ke daerah masing-masing dengan selamat serta membawa pengalaman ibadah haji yang berkesan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Palembang. Sebanyak 443 jemaah haji kloter 2 Debarkasi Palembang telah tiba di tanah air pada 3 Juni. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
18: Sebanyak 443 jemaah haji kloter 2 Debarkasi Palembang yang berasal dari Kabupaten Lahat dan Kota Palembang tiba kembali di tanah air pada Rabu 3 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengungkapkan bahwa sebelumnya kloter 2 tercatat berjumlah 440 jemaah. Namun saat mendarat, jumlah jemaah menjadi 443 orang. Ada 3 jemaah dari kloter lain yang bergabung untuk pulang lebih awal akibat faktor kesehatan. 3 jemaah tersebut merupakan 1 jemaah berasal dari Kabupaten Empat Lawang, 1 jemaah dari Kabupaten Lahat, dan 1 jemaah dari Kota Palembang. Arkan menghimbau keluarga jamaah agar tidak menjemput langsung di Asrama Haji Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut diambil demi kenyamanan bersama, sekaligus untuk menghindari kemacetan, mencegah kepadatan massa, serta menjaga kelancaran aktivitas di dalam maupun di luar kawasan Asrama Haji.
19: Kami menghimbau kepada seluruh keluarga jamaah haji untuk tidak menjemput langsung di Asrama Haji Sumatera Selatan. Pemulangan jamaah ke daerah masing-masing telah diatur oleh panitia guna menjaga ketertiban, kelancaran, serta kenyamanan bersama. Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi.
18: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan para jamaah yang telah menyelesaikan ibadah haji dengan selamat dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Ia mengatakan ibadah haji merupakan ibadah perjalanan spiritual yang mengajarkan ketakwaan, kesabaran, persaudaraan, keikhlasan, kedisiplinan, serta kepedulian sosial.
20: Bila jemaah itu dengan Pak Kanwil ini diurus dengan baik dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan di Indonesia. Okay.
18: Ditambahkan Ci Ujang, menurutnya nilai-nilai tersebut harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kembali ke tengah masyarakat. Dan sebanyak 444 jamaah haji dari kloter 3 Debarkasi Palembang dijadwalkan akan tiba pada Jumat 5 Juni 2026 pada pukul 11.25 WIB. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Saatnya kita ikuti Info Haji. Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, impor gas alam cair LNG Rusia ke Uni Eropa meningkat 21% secara tahunan pada Mei menjadi 2,267 miliar meter kubik. Sehingga total impor Januari hingga Mei mencapai 11,243 miliar meter kubik atau naik 19% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pasokan LNG dari Timur Tengah terhenti pada Mei akibat penghentian produksi di Qatar. Sedangkan impor dari kawasan Amerika dan Afrika juga mengalami penurunan. Beralih ke informasi olahraga, hari ketiga babak 16 besar Indonesia Open 2026 dimulai hari ini di Istora Senayan, Jakarta. Sebanyak 40 pertandingan berlangsung sejak pagi hingga malam nanti, dan 10 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan bermain di babak 16 besar turnamen Super 1000. Berikut informasi terkini bersama rekan kami Nurdiansyah Krisna di Istora Senayan. Nurdiansyah.
1: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya berada di Istora Senayan, Jakarta. Hari ketiga Indonesia Open, babak 16 besar. Sebanyak 40 pertandingan akan berlangsung sejak pagi hingga malam nanti. Sejauh ini dari 10 pebulu tangkis yang akan bermain mewakili Indonesia, 4 pertandingan sudah dilangsungkan, yakni ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina Marwah, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari, dan ganda putri Rachel Alicia Ros Febi Setianingrum. Pasangan Adnan Indah menjadi pembuka pertandingan hari ini. Keduanya kalah dalam rubber game menghadapi ganda campuran nomor 1 dunia, Feng Yanzhe Huang Dongping, dengan skor akhir 14-21, 21-17, 18-21. Pasangan Amri Nita juga kalah dari pasangan China lainnya, Guo Qinhua Cheng Fanghui, 17-21, 9-21. Menurut pasangan Amri Nita, pola servis yang digunakan pasangan Cina tersebut menyulitkan mereka untuk mengembangkan permainan di lapangan. Sementara pasangan Anna Trias menang pada pertandingan perdana mereka menghadapi wakil Chinese Taipei, Si Peisang, Hung Enchu dalam drama rubber game dengan skor akhir 13-21, 21-17, dan 21-15. Ganda putri Rachel Alicia Ros dan Febi Setianingrum, meski banyak melakukan kesalahan sendiri pada yang menyebabkan mereka kehilangan game kedua, namun Rachel Febi tetap mampu merebut kemenangan lewat drama rubber game dengan skor akhir 21-18, 17-21, dan 21-13. Masih tersisa 6 pertandingan dari wakil Indonesia hingga malam nanti. Nama-nama seperti Alwi Farhan, Putri Kusumawardani, Sabar Reza akan bermain di hingga malam nanti. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung, Anda dapat menyaksikannya melalui televisi, siaran televisi atau melalui kanal YouTube resmi Polytron Indonesia Open 2026, atau Anda juga dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta untuk menyaksikan dan mendukung atlet terbaik Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Kembali bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti Warta Sentral bersama dengan program 3 Cerita Jaringan Berita Nasional ya, untuk hari ini Kamis 4 Juni 2026, tetap memilih Pro Satu Ternate sebagai teman dengar Anda. Pendengar, sesaat lagi kita ikuti 100% Indonesia. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu. Dari mana ini ya? Satu lagu dari Bruri Marantika bareng sama Debbie Yul dengan Karisma Cinta.

0: Ini Debbie Yul bareng sama Bruno Marantika dengan Karisma Cinta. Dan selamat sore pendengar, ketemu di 100% Indonesia di hari ini ya, Kamis 4 Juni 2026. Dan Anda bisa gabung bersama kami di 3125521, 0821-2037-5180. Boleh WhatsApp, boleh telepon ya. Ada yang gabungan? Telepon pertama kita, ada siapa di sana? Selamat sore 100% Indonesia. Iya, kok Ama? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, sebaliknya Mbak Siti.
0: Baik, sehat juga. Iya, ini kok Ama mau dengar lagunya siapa ini?
1: John Cera.
0: John Cera, yang mana ini John Cera-nya?
1: Yang apa-apa itu John Cera, bunga mawar.
0: John Cera, anggur merah?
1: Anggur merah.
0: Anggur merah aja?
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa, kok Ama?
1: Buat Mbak Siti, ya, siapa?
0: Mbak Dini.
1: Oh, Mbak Siti dan Mbak Dini harapan saya. Selamat bertugas, sayang-sayang hari ini lancar.
0: Amin.
1: Dan kembali di rumah masing-masing dalam keadaan selamat.
0: Amin.
1: Itu nama Hingga di Asyik Ali, Pak Haji Ali dan nama Hingga di Nabi yang saya. Saya Kim dan nama Hingga di Nangga Jiwa. Tentu abang mau sisi kampung kita. Tentu di Sukutu. Tentu di Hal Bandara harapan saya. Terus adik Lalu dihirisan harapan saya. Terus Mas Andi di Batan dan Mas Andi di Batan sana harapan saya. Terus saya si Epa Jengal di Kedengsung Siambo, Mas Sisa, Bunda El, Ibu Natalia, Ibu Inda, terus Babika di Taliabo juga harapan saya. Tetangga sini, Bung Din, si keluarga. Ipin tinggal di Bijan, Black Metal, Sidor Utara, Kuai di Puncak Jaya Wijaya, dan harapan. Oke, Mbak Titi, monggo, syukur ya, sudah pun.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, kok Amaya, ditunggu lagunya. Dari John Seran dengan Anggur Merah, nanti kita putarkan. Boleh yang lain gabungan, mendengar? Selamat sore, 100% Indonesia. Bunda Els.
2: Iya, betul.
0: Kok suaranya meresek banget, di mana nih, Bun?
2: Hujan
0: banget suaranya. Oke. Yuk. Bunda, sehat ya?
2: Sehat sayang, kong di situ lagi yang on air ini itu sehat.
0: Sehat.
2: Rilis lagu sudah. Aku orang Kapunya dari. Aku orang Kapunya dari Helen Kota Barat.
0: Aku orang tak. Oke, salamnya buat siapa Bun?
2: Ya, menyapa pertama tentunya buat Siti yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, selalu damai, bahagia, dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga, tercinta di rumah. Oh, menyapa ini ada orang-orang rumah kakakku yang terkasih, Ibu Ipa, salam adik, salam saya. Ibu Siti juga, salam saya. Ada Ibu apa juga, salam Napa, saya semua diberkati, si kecil adik El. Lanjut, ada Sisa Manado, ada juga Pernama Sari di Sulawesi Barat, semuanya salam sehat Ibu. Ada Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Aja Indah, Ibu Farida, semuanya salam adik, salam sehat. Ada Pekinai di Amon, salam sehat, Sisa Muhammad, salam sehat. Andi juga yang ada di Batang, saya juga diberkati. Ada Bung Oti, salam sehat. Bung Ono juga sehat diberkati. Pak Din, Pak Ipin, Pak Tahir. Ada Ko Ahmad, Ko Aib, Haji Jafar, Pak Yasir. Juga ada Pak Santoso, Pak Leong, Pak Bute. Semuanya salam sehat diberkati di keluarga masing. Semua-semua sudah diberkati di keluarga masing. Untuk yang sedang bertugas sudah jangan lupa ini. Makasih 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Makasih Bunda Els ya di Manado sana. Lagunya Aku Orang Tak Punya dari Leli ya. Leli.

0: semua sama rata. Ya.
1: Sama-sama, ya betul. Ini Pak Jun mau dengar lagunya siapa ini?
0: Ya.
1: Lama mau request lagunya siapa?
0: Apa ya, dari Pambers punya?
1: Pambers.
0: Bunga putih, apa?
1: Gimana ini salah ini?
0: Bunga putih kah?
1: Bunga putih?
0: Sedangkan bunga putih ya.
1: Ya nanti dicarikan. Salamnya ya, buat siapa?
0: Pamer saja ya.
1: Oke, kalau nggak ada yang itu boleh nggak yang lain?
0: Iya boleh, kalau asal pamer tuh. Iya.
1: Mengapa harus jumpa? Mau nggak Pak Junaidi?
0: Boleh juga. Boleh juga. Dengar mengapa jumpa itu apa dia dari Deloitte kah?
1: Nggak, Pambers yang nyanyi.
0: Oh, Pambers. Oh iya, sudah kalau begitu terima kasih Titi. Selamat melakukan tugas. Diberkati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat bersama keluarga. Barusan lewat Kuama di Tidore. Bunda Eris juga di Manado, Vika juga di Manado. Harapan sehat semua. Kuai Kuama, Kuai Padin juga, lalu Iping Pak Bung Iping, lalu kemudian Abdul juga, lalu siapa lagi? Pemuja yang ada di Tidore, salah persia semua. Lalu Pak Haji Maka Dua bersama keluarga ya. Juga ada siapa di Mama Ida, Ibu Ida juga, Mama Ida, Ibu Ida juga, di Toloko juga, Ibu Ida juga, di Apakulaba ya, selamat sore dan harapan sehat ya selalu. Andi Bacan-Bacan Purnama Sari juga di sana, tak lupa harapan sehat juga ya. Nasrun di Sulawesi Tengah juga ya. Ibu Farida juga di sana. Purnama Sari ya. Semua sudah ada persoalan. Oh, kita Pak Tair juga di Supu. Lalu kemudian Leo juga di sana ya. Itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Junaidi. Ada 3 lagu di sini, mudah-mudahan bisa terputar sekaligus ya pendengar ya. Kita masih di 100% Indonesia.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate sore kali ini. Mohon maaf lagunya Pak Junaidi, sabar dulu ya. Kita break sejenak Pak Junaidi, nanti kita putarkan kok lagunya. Pendengar untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, azan asar ya untuk kota Ternate dan sekitarnya hari ini pada pukul 15.57 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan asar terlebih dahulu.

0: pendengar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 15 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, saat ini dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ternate Saudara, kegiatan kick-off sosialisasi wajib halal Oktober WHO 2026 tingkat Provinsi Maluku Utara resmi digelar di Auditorium LPPR RI Ternate pada Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari implementasi jaminan produk halal JPH di Indonesia. Staf ahli Kota Ternate Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Ternate Haji Damis Bashir saat dikonfirmasi mengatakan program wajib halal Oktober merupakan langkah strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM sekaligus memberikan jaminan kepercayaan kepada konsumen. Pemerintah Kota Ternate mendukung penuh upaya percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha di Ternate. Agenda utama kegiatan ini mengikuti secara virtual Kick-off Nasional Wajib Halal Oktober 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal BPJPH Republik Indonesia. Melalui siaran langsung tersebut, peserta menyimak arahan Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan terkait dengan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi sertifikasi halal secara nasional. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, mendengar lagu yang di request tadi Pak Junaidi ya, Pampers ya, udah kita puterin. Pak Junaidi udah tak bayar ya, maksudnya putar lagunya Mengapa Harus Jumpa. Kita masih di 100% Indonesia, yang lain masih bisa gabungan 3125521 0821 2037 5180. Mendengar, deringkan teleponnya, nanti Anda request apa, salamnya buat siapa boleh ya. Mana tadi ya? Oke, yuk, belum. Oh, belum ya. Bunda Natalia, selamat sore, Bun. Ya, Mama Indah juga selamat sore. bukan ya. Oke deh, pendengar, mengingatkan ya, mengingatkan aja nanti jam 5 Pro 1 Ternate akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan ikuti program siaran Beranda Astacita Nasional, yang mana nanti akan ada persembahan dari RRI Palembang dengan kesetaraan gendernya, RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Astacita, RRI Palangkaraya dengan pertemuan muda, perempuan muda dalam karya, dan RRI Mamuju nanti yang menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Nanti bisa Anda ikuti dari jam 5 sore sampai jam 6. Lanjut penyampaian warta sore. Dan yuk, mana nih 100% Indonesia? Deringkan teleponnya, jangan pas lagu diputer telepon ya. Kan enggak bisa keangkat kalau kayak gitu. Angkat sih tapi enggak on air jadinya kan, pendengar ya. Ada siapa di sana? Selamat sore. Putus ya. Terima kasih udah diputusin. Ya udah, ditunggu pendengar, kita masih punya waktu sekitar 30-40 menitan lagi lah ya. Selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Din.
1: Benar sekali.
0: Gimana kabarnya?
1: Sehat selalu, kabar balik.
0: Baik, sehat juga untuk sore ini.
1: Alhamdulillah, semoga bagi kita selalu panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin. Ya. Terus?
1: Mau dengar lagu dari?
0: Dari siapa?
1: Siapa?
0: Dari siapa? Nggak tahu. Dor.
1: Siapa sudah nih?
0: Siapa lah ya? Vina
1: Panduwinata.
0: Oh, Vina Panduwinata. Vina ya. Vina Panduwinata.
1: Vina Panduwinata.
0: Oke, okay. Si. Vina Panduwinata yang mana? Burung Camar.
1: Burung Camar terus.
0: Bahasa Cinta. Bahasa Cinta, Bawa Daku. Aku
1: Bawa Daku sudah.
0: Bawa Daku. Kemana?
1: Bawa aku ke RRI.
0: Oh gitu ya. Yuk, salamnya buat siapa?
1: Oke, salam pertama buat Mbak Titi dan Mbak Presa Singa Sesan Menenggomor. Dan buat Ko Ama dan Si Am, Pak Yasin Ulfa, Pak Haji Halil, Besita Maeda, Mama Indah di Sengaja Kigale, dan buat Bu Farida di Trokoska, dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, Bu Farida di Palu, dan buat Abang Atus, dan saya bersama istrinya, dan buat Mafia di Raden, dan buat Pak Haji Halil, beserta Mama Eva, dan buat Mas Andi Batam, Mbak Sari di Bacan, dan buat Koai Bung Ipin Krinaldi, Bung Otis, dan buat di mana saudara tersebut satu persatu tanpa terkecuali, dan buat Pak Junaidi, Bunda Natalia, Bunda Els, dan semua fans dan seluruh keluarga di Terawas ini, semoga saya tidak banyak ngomong. Dan lagu ini kalau kita nanti buat diri saya sendiri, bawalah aku ke RRI. Oke, okay, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Din, lagunya ditungguin, nanti akan diputarkan ya. Yuk gabung kembali, ada siapa lagi di ujung sana? Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore, Ko Ama balik kembali.
0: Kenapa Ko Ama, ada yang tertinggal?
2: Ada yang tertinggal.
0: Apa?
3: itu Deyul, kini baru kau rasakan.
0: Kini baru kau rasa. Salamnya buat siapa?
3: Untuk Mbak Siti dan Kira-kira Pantiat. Buat Bung Din tadi terlambat saya sama Kak tadi pertama.
0: Iya.
3: Ya, salam untuk dia juga. Mm-hmm. Dan Pak Sugiono di Batang Tanah Harapan Tia. Sistem ke Wabdu di Tidore sini. Tidore mana Wabdu? Jangan cuma apa Tidore Timur. Kalau saya ini kelurahan Sejua Kecamatan Tidore Selatan.
0: Okay.
3: Kalau Pak Abdu masa itu bilang jelas. Terima kasih banyak Mbak Cici.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ko Ama untuk yang kedua kalinya. Dewi Yul yang diminta kini baru kau rasa. Kapok gak gitu ya. Masih bisa gabungan kembali pendengar. Ini yang dari luar Maluku Utara. Belum ada yang gabung kembali. Cuma Bunda El sama Pak Junaidi tadi ya. Oke, siapa yang lain ya? Bunda Natalia. Terus juga siapa lagi ya? Oke, lupa aku. Deh, pokoknya ayo gabungan pendengar. Masih ada waktu untuk Anda bisa request lagu, ngirim salam. Boleh, saya lagi. Ada yang drink kembali. Selamat sore.
4: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mangga Dua?
4: Ya, Alhamdulillah sehat-sehat saja Mbak Titi. Seperti Mbak Titi saja.
0: Ya, ini mau dengar lagunya siapa Pak Yasin?
4: Sudah, lagu juga selama Mbak Titi atur. Saya mau gabung juga boleh.
0: Ya,
4: salam buat Mbak Titi dan teman-teman yang bertugas. Hari ini mudah-mudahan tugasnya lancar-lancar, selesai aman kembali pun dalam keadaan selamat dengan keluarga itu. Terus lama jam marah Pak Abdul sudah, pokoknya penting Tidore sudah. Saya dengar pokok amat aja, begitu pokok Pak Junaidi sedikit apa tadi itu. Mudah-mudahan dosa terus gabung terus saja lama.
0: Ya,
4: semua-semua dari Ipin. Terus Bung Din, sehat gabung saja begitu. Penting Tidore sudah, jangan Tidore ke ujung kemari nih, biar Tidore sudah begitu. Ya, terus salam buat Pak Dunia di sana, Pak Haji Jafar, Pak, apa di... Mafiat ini, saya dengar suara ini Mafiat ini.
0: Iya, lama nggak ada
4: suara
0: ini Mbak Mafiat nih.
4: Mafiat sudah gabung ke belum?
0: Belum.
4: Belum, memang orang kain baru itu kan susah bergabung begitu.
0: Bukan itu alasannya Pak Yasim.
4: Oh gitu.
0: Iya, barang kan kemarin lebaran. Gak sempat kabur kan.
4: Oke, sekarang buat semua sudah. Lihat kamu, lihat.
0: Iya, Mbak
4: Yang lari-lari begitu, kalau terlalu pulsa jual HP lah beli pulsa.
0: Oke,
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Yasim di Mangga 2. Ada 3 lagu, Bawa Daku, Kini Baru Kau Rasa, dan Pak Yasim kasih lagunya Siti Nurhaliza yang Cinda ya. Masih di 100% Indonesia.

0: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Pilihan Pak Yasim tadi ya, sengaja kasih jinda biar Pak Yasim beronggeng sedikit sore ini. Selamat sore, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Oke, Nona Vika.
1: Iya.
0: Iya, Nona Vika mau request apa ini?
1: Lagu Ogenesis.
0: Lagu apa?
1: Penyanyi Ogenesis.
0: Ogenesis.
1: Yopendo lagu Abadi namamu jahatiku.
0: Abi Meshak,
1: Abadi namamu jahatiku.
0: Ah, enggak ada.
1: Oh, apa jarang?
0: Abi Meshak, ada yang antara benci dan rindu, antara cinta dan dusta, arti sebuah dusta, benci tapi rindu. Birunya rinduku. Apa nih?
1: Kalau sih ada dia di antara kita.
0: Kenapa?
1: Ada dia di antara kita.
0: Lagunya siapa?
1: Abimeshak,
0: antara cinta dan dusta.
1: Cinta antara ada dia di antara kita.
0: Ada enggak ada di sini lagunya?
1: Oke, antara cinta dan dusta.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, bersama-sama buat istri yang cerdas, selamat bertindas. Tuhan selalu menemani istri bersama selalu.
0: Amin.
1: Karena saya jahit, kita mau mama spesial buat menemani. Yang lagi tujuannya dalam sayang dari Cina. Yang lain untuk jasa tertarik

0: Karena Nena anda mandik kayaknya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat sore, Nona Fika. Mama Indah. Halo, baru muncul, baru bangun tidur atau baru jalan-jalan sore ini?
2: Ya, ada tamu tadi soalnya, jadi ya ngobrol dulu sedikit.
1: Oh gitu. Kenapa nggak diusir aja?
2: Jangan gabung.
1: Aduh ya ampun ya. Berarti udah pulang nih tamunya ya, Mam ya.
2: Ya, semoga tamunya nih jangan kehujanan ya.
1: Oh?
2: Soalnya gelap ini.
1: Iya, udah mulai gerimis loh di sini. Itu tamunya pulang kemana?
2: Ke bagian selatan.
1: Loh, bagian selatan. Waduh, ini kayak kehujanan ini. Ada ya, Mama Indah mau denger lagunya siapa ini?
2: Aku tetap menanti dari Nikita Willy.
1: Nikita Willy, salamnya buat siapa?
2: Oke, salam buat semua-semua yang berlewat tadi. Ada Nona Fika, terus ada Bunda Natalia juga, ada Bunda El, Naidi, ada Pak Yayan, ada Bung Laras, terus ada Ibu Farida, Ibu Ila, ada Ayu, di Purnama juga, Mama Eba dan Pak Haji Halil, terus ada Pak Haji Jafar juga, ada orang Argen
1: tapi nggak boleh-boleh banget gitu ya.
2: Iya, buat Kofaren, terus ada Kota Hen juga, ada Mak Fiat, ada Koyasem Koleo, ada Mas Subiono, ada Mas Santoso. Yang di Tidore sana ada Ko Ama, ada Ko Abdu, Ko Aiko Din, Ko Buce, Bung Ipin, terus ada Abang Otis dan semua Titi.
1: Oke,
2: lagu paling spesial buat yang lagi badengar sore ini, semoga terhibur selalu. Yang baru pulang hati-hati, jangan sampai kehujanan. Oke, buat Gati, terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, selamat sore Mami Indah. Kenapa tadi gak nganterin pulang aja gitu loh, biar kehujanan tuh sama-sama. Ada, terima kasih buat semuanya yang udah gabung di teleponnya Pro 1, di WhatsAppnya Pro 1. Selamat sore dan terima kasih. Lagunya diputar semua ya sore ini. Alhamdulillah gak ada lagu yang terlewatkan. Akhirnya kami sudahi 100% pendengar, saya Titi pamit dan juga Mbak Dini ya untuk Ternate sore kali ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Untuk hari ini Kamis 4 Juni 2024.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dedi Firdaus. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta menargetkan uji coba operasional jalur MRT fase 2A dari Bundaran HI hingga Monas pada Juni 2027 sebagai bagian dari pengembangan layanan transportasi massal di ibu kota. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, progres konstruksi fase 2A terus menunjukkan perkembangan positif, terutama pada paket pekerjaan CP201 yang mencakup lintasan Bundaran HI Monas. Menurut dia, operasional secara resmi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya, 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat, semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan Mbak Nindi?
7: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, contohnya kayak toilet lah Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan.

0: nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih kita, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen tuh menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan. Cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul
1: gitu ya,
2: berani, sekali.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya? Saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Yeah. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminine positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau

0: apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu, bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender, sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi

0: bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah atau PPIHD Maluku Utara memastikan kesiapan penuh menyambut kepulangan jemaah haji asal Maluku Utara dari Tanah Suci. Dinas Pendidikan Kota Ternate terapkan 6 SMP Negeri dan 7 SD Negeri di Ternate untuk sistem penerimaan murid baru secara online. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay MORotai di 93,6 MHz. Bersama saya, Safira Safitri, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 4 Juni 2026. Berita pertama, Saudara, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah atau PPIHD Maluku Utara memastikan kesiapan penuh menyambut kepulangan jemaah haji asal Maluku Utara dari Tanah Suci. Seluruh layanan mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi hingga kesehatan telah disiapkan baik di Makassar maupun Ternate. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Itu baik itu keberangkatan maupun kedatangan, itu tetap tidak ada perbedaan dalam rangka pelayanan, tetap menjadi faktor prioritas.
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah atau PPIHD Maluku Utara mematangkan seluruh persiapan penjemputan jemaah haji menjelang kepulangan dari Arab Saudi. Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat seluruh seksi PPIHD yang berlangsung di Sekretariat Panitia Asrama Haji Transit Ternate pada Rabu sore. Rapat dipimpin langsung Ketua PPIHD Maluku Utara Asrul Gailia bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara Wahid Jabir. Dalam kesempatan itu, Asrul Gailia mengatakan seluruh panitia telah berada dalam kondisi siap untuk melayani jemaah sejak tiba di Embarkasi Makassar hingga kembali ke daerah masing-masing di Maluku Utara. Menurut Asrul, standar pelayanan saat kepulangan jemaah haji akan sama dengan pelayanan yang diberikan saat keberangkatan dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan para jemaah.
1: Pelayanan transportasi ya itu tidak berbeda ya. Itu baik itu keberangkatan maupun kedatangan. Itu tetap tidak ada perbedaan ya. Dalam rangka pelayanan tetap menjadi faktor prioritas.
2: Selain layanan konsumsi, transportasi, dan akomodasi, PPHD juga menyiapkan dukungan kesehatan secara maksimal. Tim kesehatan akan disiagakan baik di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar maupun di Ternate untuk mengantisipasi kondisi jemaah yang mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Asrul menjelaskan, petugas kesehatan akan melakukan pemantauan sejak jemaah tiba di Makassar. Jika ditemukan jemaah yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut, maka akan segera mendapatkan perawatan sesuai prosedur.
1: Jadi tetap pelayanannya standby untuk Ternate maupun di Makassar, kita sudah standby.
3: Jadwal pemulangan?
1: Tetap di 12 dan 14.
2: Sementara itu, PPIHD Maluku Utara juga merilis jadwal estimasi kepulangan dua kelompok terbang atau kloter perdana. Kloter 13 dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada 10 Juni dan tiba di Makassar pada 11 Juni pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Jemaah kemudian terbangkan ke Ternate pada 12 Juni. Penerbangan pertama diperkirakan tiba di Bandara Sultan Babullah pukul 08.55 waktu Indonesia Timur, sedangkan penerbangan kedua tiba pukul 15.20 waktu Indonesia Timur. Sedangkan untuk kloter 15 akan tiba di Makassar pada 12 Juni pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah dan dijadwalkan mendarat di Ternate pada 14 Juni dengan waktu kedatangan yang sama, yakni pukul 08.55 waktu Indonesia Timur untuk penerbangan pertama dan pukul 14.20 waktu Indonesia Timur untuk penerbangan kedua. PPIHD Maluku Utara mengimbau keluarga jemaah untuk memperhatikan jadwal kedatangan yang telah ditetapkan dan mengikuti arahan panitia saat proses penjemputan berlangsung. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Dinas Pendidikan Kota Ternate terapkan 6 SMP Negeri dan 7 SD Negeri di Ternate untuk sistem penerimaan murid baru secara online. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
4: Dinas Pendidikan Kota Ternate akan melaksanakan seleksi penerimaan murid baru SPMP Kota Ternate tahun ajaran 2025-2026 untuk jenjang SD dan SMP tidak hanya secara offline, namun secara online. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali menyatakan ada beberapa sekolah yang diterapkan SPMB secara online, diantaranya ada 6 SMP Negeri, yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 4, SMP Negeri 6, SMP Negeri 7, dan SMP Islam 1 Kota Ternate. Sementara untuk SD, yaitu SD Negeri 2, SD Negeri 3, SD Negeri 6, SD Negeri 31, SD Negeri 32, SD Negeri 28, dan SD Negeri 44 Kota Ternate.
5: Mudah-mudahan SPMB yang dilaksanakan pada tahun ini tidak ada masalah yang berarti, karena sekolah-sekolah yang buka SPMB secara online ini kan ini memang sekolah yang sangat difavoritkan oleh para calon siswa di SPMB.
4: Ridwan mengatakan, selain melalui sekolah, informasi terkait jalur dan tata cara pendaftaran akan disosialisasikan melalui baliho yang dipasang di sejumlah lokasi strategis di Kota Ternate.
5: Kita punya tim teknis yang sudah kita bentuk di kantor ini untuk yang nanti akan siap untuk melayani pelaksanaan pendaftaran.
4: Ridwan menambahkan, Dinas Pendidikan juga telah menyiapkan tim teknis jika sewaktu-waktu ada orang tua calon siswa yang merasa bingung saat melakukan pendaftaran secara online. Reporter Novianti Merasa Besi melaporkan.
0: Saudara, dua perwakilan dari Kota Tidore Kepulauan mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional. Keduanya merupakan pelajar yang berhasil lolos pada tahapan seleksi di tingkat daerah Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
6: Dua perwakilan dari Kota Tidore Kepulauan mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di tingkat nasional. Keduanya merupakan pelajar yang berhasil lolos pada tahapan seleksi yang diselenggarakan di tingkat daerah. Kepala Kesbangpol Kota Tidore Kepulauan, Muslihin, mengatakan bahwa daerahnya telah mengirim dua peserta untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Kedua siswa tersebut diantaranya Syakira dan Mardatila yang merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan.
7: Jadi kemarin mereka sudah tes kesehatan kemarin di tingkat di Sampasori. Tanggal 7 mereka berangkat ke Jakarta untuk tes nasional, pas nasional di Jakarta. Jadi dua orang mewakili Tidore yang ke nasional. Jadi dua dari Tidore, satu dari Ternate, satu dari Hasis, satu dua dari Halbar.
6: Muslihin berharap dua perwakilan dari Kota Tidore Kepulauan tersebut dapat lolos terpilih sebagai anggota paskibraka nasional yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang diselenggarakan di Istana Negara pada Agustus mendatang. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, 9 titik operasi Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sula sedang dilakukan pembangunan. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
8: Pembangunan 9 unit koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sula saat ini masih terus berlangsung. Hingga kini seluruh proyek tersebut berada pada tahap pekerjaan dengan progres yang bervariasi di masing-masing lokasi. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Koperinda Kabupaten Kepulauan Sula, progres pembangunan tertinggi tercatat di Desa Muda Puitran sebesar 46,30%, Desa WU 46,2%, Desa Umaloya 44,26%. Selain itu, progres pembangunan di Desa Capalulu mencapai 40,10%, Desa Face 39,62%, Desa Wailau 38,38%, sementara Desa Urifola 37,29% dan Desa Waitulia 37,2%, sementara Desa Melbufa 36,99%. Kepala Dinas Koperindak Jena Tidore mengatakan terdapat 9 titik pembangunan KDKMP yang tersebar di sejumlah desa di Pulau Mengole dan Pulau Sulawesi. Sementara Dandim 1510 Sula Letkol Infantri Julfani menyampaikan untuk progres pekerjaan sedikit mengalami keterlambatan lantaran kapal yang mengangkut material dari kota Surabaya kapasitasnya terbatas. Meski begitu, pihaknya menargetkan Juli 2006 mendatang sebagian pembangunan sudah bisa diluncing. Dari Sanana, Kepulauan Sula, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama dengan Prakirawan Fahmi. Silakan informasinya.
9: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari nanti umumnya berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu sekitaran wilayah Morotai, wilayah Loloda, Tobe, Lokau, Malifode, Lolo, Ternate, Tidore, Wasile, Mabawe, Dapatani, Gane, Bacan, Obi, dan Taliabu. Untuk kondisi cuaca esok hari, umumnya berawan pada pagi hingga siang hari dengan potensi hujan pada sore hingga malam hari yang berpotensi terjadi di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Loloda, Ibukao, Jailolo, Wasile, Mabaweda, Obapatani, Gane, Bacan, dan Obi. Untuk arah angin sendiri bervariasi dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Dengan suhu udara berkisar 23 hingga 27 derajat Celcius. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara masih berkisar 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan selatan Kepulauan Sula dan Taliabu serta perairan Batang Dua. Himbauan kami kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Perakirawan Fahmi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teknik Botase Bung Ari dengan Des Editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 57 oleh Haji Mu'ammar.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjara.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.37 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tariq.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi, yaitu jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, di media sosial muncul unggahan yang mengklaim Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Namun berdasarkan tim penelusuran Cek Fakta, unggahan tersebut tidak benar atau hoax. Unggahan yang mengklaim Kemenag ini akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode dibagikan oleh salah satu akun Facebook. Dan juga pendengar, berdasarkan penelusuran ya, tidak ditemukan informasi valid mengenai Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat presiden selama 2 periode. Unggahan yang beredar juga tidak menyertakan sumber informasi tersebut. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thohib Al-Ashar memastikan informasi itu adalah hoax. Tobi menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Tobi pun menghimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya terhadap informasi yang sumbernya tidak jelas. Jadi kesimpulannya, unggahan yang mengklaim Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode adalah hoax. Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut, dan unggahan yang beredar juga tidak menyertakan sumber yang jelas.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, waktu menunjukkan pukul 19:02 waktu Indonesia Timur. Itu saatnya kami hadirkan program Kiprah Desa Bidang Agama Islam, di mana untuk hari ini dengan judul Tunaikan Salat Sebelum Disolatkan, yang akan diisi oleh Dr. Andes Haji Basir Ishak, MPDI, Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara.

warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pradesa Bidang Agama Islam. Alhamdulillah, syukurlah pada kesempatan ini orang baku dapat lagi. Ya, sekarang sudah bulan Juni ya 2026. Mudah-mudahan kita orang semua dalam keadaan iman wal Islam, tetap melaksanakan tugas dan kewajiban kita orang semua sebagai khalifah fil ard, sebagai umat yang terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah Ta'ala lahirkan ke muka bumi ini adalah mari kita bondong-bondong melaksanakan apa-apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kata ustaz dong bilang begitu. Ya. Oleh karena itu ya, om-om dan bibi-bibi orang semua di kampung-kampung, topik pada hari ini adalah tunaikan salat sebelum disalatkan. Ini sangat menentukan dalam hidup dan kehidupan ini. Tapi Ubas belum bahas. Ubas mau coba dulu, mau pergi silaturahim dulu. Pertama-tama Ubas mau pergi silaturahim itu kita orang basudara yang ada di rumah sakit, dorang sedang beristirahat sudah satu hari atau sudah satu minggu, sudah 10 hari. Ya, Ubas mau silaturahmi dorang, semua dorang yang ada di rumah sakit. Ubas doakan supaya dorang punya om-om dan bibi-bibi dorang semua beristirahat di atas koi itu, di atas tempat tidur itu, bisa dorang lekas sembuh. Bisa Allah Ta'ala angkat penyakit sehingga lekas sembuh. Begitu juga Ubas doakan kepada kita orang punya saudara-saudara, om-om dan bibi-bibi dorang di himu-himu, dibawa di ubo-ubo itu di himu-himu, ya sudah ditampung kita orang punya orang tua-tua yang sudah lansia di atas 60, 70, 80, 90 dan 100 tahun yang saat ini beristirahat, ya, yang saat ini mereka berada di himu-himu. Ngoni dengar baik-baik, jangan ngoni bakalai, ya, di antara sama ngoni yang ada di himu-himu, tapi boleh ngoni badengar Ubas pe suara ini. Nah, supaya kita orang walaupun sudah usia uzur, tetapi tetap kita orang semangat dan tunaikan kita orang punya kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu dia. Ya, Ubas bertilas surahmi ini tidak terlalu panjang-panjang karena pertanyaan yang masuk ini cukup padat, cukup banyak. Ubas mau pi silaturahmi yang pertama dorang di Kayowa. Kayowa ini dorang semua di Muari, di Pasir Putih, di Gurapin, ya. Dorang di Busua, itu ngonistan baik ya, di pulau-pulau bisa di Rawo, di pulau-pulau kecil ngonistel ngonipi radio supaya ngoni bisa badengar dengan Ubas. Kalau mau telepon, telepon saja Ubas punya nomor so ada. Ya, nanti Ubas mau pergi ke Kayowa. Ubas mau pergi ke Kayowa jelas. Itu dia. Tidak apa-apa. Ubas tetap melayani kalau memang ada telepon masuk ya dari masyarakat, ya Ubas akan tetap bersedia menuju ke Kayowa. Boleh ngoni telepon di nomor saya 0812 terus 421 95624. Itu Ubas penomor. Supaya ngoni tahu persis ya Ubas penomor itu. Kemudian kita orang bersilaturahmi dorang di Tidore, Bung Yaya, Bung Abdul,
Muhammad Lumaliar, ya, Bung Acan di Maitara, dan Dorang di Dewora, ibu itu yang saya lupa nama itu, yang biasa badengar, ibu ngoni tego-tego ya, ini dengar bye-bye, ya, kemudian Dorang di Halmahera Selatan, di Bacan Timur, Bacan Barat, Bacan Timur Tengah, semua dorang badengar. Apalagi Adam di Indari, ya, coba ngoni stel bye-bye ngoni pe air itu supaya orang minum bisa senang. Bung Jack, ini Bung Jack, ini pe air sudah bergerak di Indari. Ngoni yang Bacan Barat itu silakan ke Indari untuk ambil itu air. Sudah disiapkan itu. Kita masuk di Ternate, ya. Haji Halil, tego-tego mesabea, hotu-hotu mesabea. Kemudian Pamat Kamil dan ibu gendong kemari itu radio, ya, poloi itu kemari radio dan dengar baik-baik, ya, supaya jelas. Ya, Hayasin, aduh, ente ini setelah bisa. Kemudian, ya, Pak Kosam di Tanah Tinggi Barat, cuma saya kurang apa, kurang hafal ini, Pak Tua ini pe alamat pindah-pindah, Kosam ini. Kadang-kadang ton datang di rumah, Pak Tua kunci pintu mati, tidak mau keluar. Toki pintu sampai tangan bangka, Pak Tua tak mau keluar. Entah sakit atau pitodore, tak tahu kemana. Haji Kadir, dorang semua di atas bagian utara. Haji Kadir, kemudian Udin Jojo, ya, Udin Jojo, kemudian Udin di Toloko itu, ya, Udin, ya, Udin, Udin ini ada banyak Udin, ada Udin di masjid, petugas masjid Siko itu, Bundino, ya, kemudian di sana di Halmahera Barat, Bung Tahir, standby, Bung Tahir. Baik, silaturahmi sudah cukup, ya, dan kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Mau kupas ini topik dulu supaya dorang juga bisa tenang. Tunaikan sholat sebelum disolatkan itu mengale gedo kasa. Mengale itu bagaimana itu, Ubas? Mau dengar baik-baik. Sholat. Sholat itu artinya sholat sembahyang. Jangan sampai kalau nguning tar mau sholat, nanti tunggu dong kasih salat. Itu maksudnya. Artinya napas memalu gi, baru dong kasih salat. Begitu. Jadi kalau nguning masih bernapas, masih bergerak, masih bagus, coba nguning tunaikan itu sholat. Karena apa? Sisibuk apapun, kita orang pe kewajiban itu, ya, tetap kita orang tunaikan. Tapi Ubas kasih ingat, tong salatlah untuk tong minta masuk surga itu jangan. Karena itu kita pe kewajiban. Tunaikan saja itu salat, ya, karena nanti di kemudian hari, ya, di kemudian hari pertanyaan yang paling utama dan yang pertama ditanyakan adalah apa? Salat. Ya, bukan ngun cengke ini berapa, ngun pala lagi berapa, ngun nyau fufu ge berapa, tidak ditanyakan itu, ya, Pak Leo di kiri, ngun parau giop itu ada berapa, dong beliau di sana itu bagaimana, ya, Allah Ta'ala tanya itu ngun pernah sholat kata rada, supaya apa? Kena air wudhu di tangan, kena ditesta di tangan, pada saat di padang mahsyar akan berkilau-kilau. Tapi kalau tidak pernah sholat, ya, ini pura-pura lupa, pura-pura berdiam diri, di kemudian hari jangan ngoni kasih salah sapa-sapa, jangan kasih salah cucu, ya, Mail di Mangga Dua, ngoni jangan goyang-goyang kepala. Jangan ngoni goyang-goyang kepala main. Ya, ngoni sering-sering berpindah ke sana, berpindah kemari ngoni pe rumah itu. Kadang-kadang pergi di Jerbus, kadang-kadang ngoni pergi di mana
Kadang-kadang ngoni pindah ke laut Mangga Dua, kadang-kadang ngoni pigi Kayu Merah. Nah, ngoni pi alamatin coba kas tetap ke bawah Bung Mail. Nah, tidak apa-apa, semangat Bung Mail. Ya, supaya ngoni pi kondisi itu stabil, ya. Mail ya. Kasih tetap tenang itu ngoni punya pikiran. Tetap ngoni akan sehat. Ikut kita orang punya petunjuk Bung Mail. Kita orang sudah usia sore, sudah jam-jam 2 ke sana, ya mau masuk-masuk jam 4 harus konsentrasi Bung Mail, ya. Ya. Ini Bung Mail ini habar pui Bung Mail. Ah, wayo itu. Ini itu dia Bung Mail. Kemudian salat ini ngoni sake kata rada ka harus tunaikan. Kalau sake kontara bisa berdiri ya tetap salat. Duduk di kursi. Ya, kalau tara bisa duduk ya ngoni berbaring. Berbaring itu salat dalam hati, dalam kalbu. Kalau sampai berbaring juga tara bisa, panggil itu Pak Imam. Ya, lah dorang cepat-cepat kas berdiri itu si buah. Ah, itu makanya ini tunaikan salat. Karena ini salat ini penting dalam hidup dan kehidupan. Ada orang bilang Pak Ubas begini, "Cih, mengoni salat itu netara makan, makan kong." Salat ibu bukan ke salat lagi tong makan. Tarada. Salat itu ketong pe kewajiban. Jangan bilang begitu. Ah, itu Om Mail, Mail di Mangga Dua bilang begitu. Tarada. Salat itu lah bukan tong ke sana lah Pak Imam kasih siapkan makanan, bukan. Salat ini tong tunaikan dengan baik dan khusyuk. Sehingga insya Allah Allah Ta'ala berikan kekuatan lahir dan batin. Ya, kita orang melaksanakan tempunya kewajiban itu. Ya, begitu ya. Saya kira Ubas mau sokupas tadi itu tentang sholat. Kalau ngoni mau bertanya, nanti bertanya. Yang akan datang ngoni bisa bertanya. Sekarang ini tong sudah berada di bulan Juni 2020. Dan beberapa minggu yang akan datang atau beberapa hari yang akan datang kita orang akan masuk di bulan Muharram, yaitu tahun baru Islam 1448 Hijriah. Baik, Ubas mau kupas pelang-pelang pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan ini datang yang pertama, saya Burhanuddin di Tidore. Ya boleh, mau tanya Ubas. Kalau mau dengar Burhanuddin di Tidore, mau ini bapakkan di tiang. Ya, karena ini tara cantumkan ini Tidore Tomolowo, ya Tuguiha, Rum, Mareku, ini tara cantumkan. Ini cuma bilang Tidore, Burhanuddin di Tidore. Mau tanya Ubas, apa hukumnya mayat apa ini? Mayit dikubur diazankan, dan kalau tidak diazankan, bagaimana itu Ubas? Mohon dikupas. Bagus. Ini orang tolore, orang tolore. Pertanyaan bagus-bagus. Ya, tapi syaratnya duduk ke bawah atau berpegang di tiang. Yang sampai rubuh. Ya, do pamat ini tomu kupas pamat baca cerita di mai tua. Jangan patahir di susupu, jangan ente baca cerita. Duduk ke bawah baik-baik. Ya, begitu juga Udin Jojo, coba ngoni pegang semua di tiang. Haji Kadir Kosam juga pegang di tiang. Begini, dalam Al-Qur'an dan hadis tidak dijelaskan secara gamblang, dengar baik-baik. Yang ada diterangkan itu dalam kias. Ya, ini mengerti kata rada ini kias. Kias bukan nama orang. Ya, jadi ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias, ada fatwa ulama. Ini hukum. Ya, ini hukum. Hukum Islam secara berurutan. Kalau di negara, undang-undang dasar negara Republik Indonesia, kabawa dari keturunan undang-undang, kabawa dari keturunan adalah peraturan pemerintah, kabawa dari keturunan adalah terus sampai dengan perdes, peraturan desa. Ini karena saya tidak bisa beri satu persatu karena ini waktu
terakhir itu perdes. Jadi tidak ada diterangkan secara gamblang terang benderang, ya, secara gamblang terang benderang diajankan ketika waktu pulang kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala diajankan. Begini. Ini kan ada pendapat yang tadi yang kami katakan adalah dikiaskan. Setiap mata pia, setiap mancia itu ketika lahir ke dunia nyek itu pasti azan. Setelah itu kalau laki-laki azan kanan, kalau perempuan qamat di sebelah kiri. Begitu. Jadi ketika manusia datang itu diazankan. Ya, begitu. Begitu juga waktu pulang. Pulang ke mana? Bukan pulang di Mori, bukan pulang di Tutupa, bukan pulang di Indari, bukan pulang di Tuguiha, bukan pulang di Mareku, tetapi kembali kepada Allah di hadirat di sana. Ketika dikubur diazankan sebagai azan yang terakhir. Nah itu, jadi datang dan pergi. Kata Haji Rustam di Dufa-Dufa bilang begitu, datang dan pergi. Ah, itu dia. Berikut, jelas ya penanya. Berikut saya Idris dari Kayua. Mau tanya Ubas. Badan saya sering kesemutan. Ya, tangan dan kaki sering kram-kram. Pinggul saya juga sering sakit. Apakah ada obat menurut Islam? Nah, duduk ke bawah ya. Duduk ke bawah supaya Ubas ini bukan dokter, tapi ada pengetahuan. Ya, kalau dokter itu dong pegang jarong, dong ada tes-tes itu. Kalau Ubas ini terada jarong. Jadi begini, penanya. Taruh semua komentar banyak-banyak. Kalau nguni seumur-umur 60, 90, 80 kong ada penyakit, sering-sering babalik ke belakang. Artinya sering-sering nguni masa muda itu ada bikin apa? Artinya sering-sering nguni masih jantan itu, masih remaja itu, masih ada PNS itu, masih ada tentara dan ada polisi itu, masih kuat finansial, masih kuat. Ya, tapi nguni bas kakar, tidak pernah ba infak, tidak pernah ba sedekah, ya. Nguni punya, nguni bilang orang lain punya. Orang lain punya, nguni bilang nguni punya. Nah, ini karena nguni tanya maka Ubas kupas dari Islam, dari aspek Islam. Begitu. Kalau hidup ini ketom punya itu ketom punya. Hidup ini orang lain punya, orang lain punya. Jangan kasih baku campur. Ah, begitu. Supaya apa? Kelak masa usia tua 80, 70, 90 nguni sehat. Satu. Kedua, makan harus berdasarkan Islam. Supaya jangan penyakit terlalu rangi. Artinya makan berdasarkan Islam ini, makan di tangan kanan, jangan tangan kiri. Kemudian minum atau makan, waktu makan jangan selingi dengan minum, makan, makan, minum, minum, makan. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu nanti makanan yang masuk ke dalam perut bukan lagi makanan, tapi tidak lagi berzat karena sudah bercampur dengan air. Lantas bagaimana Ubas? Ya, sebelum makan makanan itu, nasi, ikan, roti, Yasin dengar baik-baik Yasin, ngoni poroto sabarang-sabarang tu Yasin. Ya, minum dulu air 3 teguk, jangan full. 3 teguk itu sunnah. Minum dulu air dengan niat nawa itu syifa bibarakatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 3 kali, salawat 3 kali, baru talang air. Jadi terasa barang begitu supaya apa? Sehat. 3 teguk, kemudian setelah itu baru makan. Makan itu pelang-pelang, jangan dulu minum air,
Pertanyaannya kalau saya tadi kok masa apa suruh ngani makan terus ngani drop-drop terus. Pelan-pelan. Jangan makannya makan itu pelan-pelan supaya jangan tatigo. Jangan ngoni saka pisang goreng, saka roti, saka bagea, saka kangkung, saka ikan, saka ngafi, saka nasi dua sendok. Ah, bertubi-tubi bagaimana cara tatigo? Jadi pelan-pelan. Nanti selesai makan baru satu teguk lagi. Berhenti beberapa menit baru minum air pelan-pelan. Ah, itu depi susunannya, Bapak penanya, supaya Bapak sehat, ya. Ketiga, karena ini Bapak tanya, maka Ubas kasih solusi. Duduk dan selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Minimal salawat satu hari itu 100 kali. Minimal astaghfirullah satu hari itu 100 kali, itu minimal. Supaya apa? Ngonipi kondisi dalam stabil. Kenapa itu Bapak pendengar semua? Ketika kita orang berzikir kepada Allah, kita orang punya rongga di dalam, kita orang punya pori-pori di dalam, kita orang punya jantung di dalam, semua ini dia mendengar dengan khusyuk. Dia tawadhu mendengar ketika astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu di dalam tubuh itu, ini orang tasawuf. Makanya hidup ini harus dibaringi dengan agama dan kesehatan supaya orang sehat wal afiat. Baik, penanya yang berikut adalah saya muallim dari kayu merah. Begini, mau tanya Ubas, apa hukumnya suami istri sudah bercerai tapi masih satu rumah dengan alasan suami sayang kepada anak yang sekolah di SD? Mohon dikupas. Baik-baik ini masalah ini mau dipilih ditanya akan diubas, ya, tanya di bawah di pengadilan agama. Tapi okelah, tidak apa-apa, Ubas mau melayani saja. Begini, kalau pengadilan agama sudah memutuskan bahwa Anda sudah bercerai dengan istrinya, potok, ya, dan sudah dibagi harta warisnya, bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian anaknya, dalam putusan itu anaknya dibeban kepada Anda punya istri atau mantan istri itu. Kenapa ente masih ada di dalam rumah? Mau bikin apa lagi dalam rumah itu? Tanya Yasin itu. Tanya Yasin dan Udin Jojo. Dan Om Dino. Ya, bikin apa kok masih ada dalam rumah? Ada apa itu? Jangan. Kalau sebercerai, cari laki-laki lain. Cari laki-laki itu, pe. Tapi tanpa tinggal di mana, perempuan kalau dia dapat misalnya keputusannya perempuan dapat rumah, ya perempuan di situ, ente keluar. Ya siapa suruh cerai istri yang gagah perkasa itu? Harus keras dong. Begitu ya. Ya saya tidak bisa lama-lama. Pertanyaan yang berikut adalah, saya Lukman dari Bacan Barat, ASN. Ya dia ASN. Mau tanya Ubas, gaji THR dan gaji 13 sudah kami terima. Apakah keluarkan juga infak dan sedekah? Bagus sekali ente, duduk ke bawah. Kalau kemarin THR sudah selesai, ya, berarti THR itu kalau belum keluarkan maka tahan dan simpan. Kalau habis ini akan datang baru selesaikan. Sekarang kalau gaji 13 keluarkan misalnya kalau 6 juta kali 2,5%. Berarti ada berapa ya? Sekali lagi saya ulang. 6 juta kali 2,5%. Ya berapa misalnya? 350 ribu. Keluarkan. Kalau tidak simpan, puasa yang akan datang baru keluarkan. Ah itu. Tapi kalau pura-pura lupa, nanti dia dengan sendirinya datang pamit sama ente. Mungkin sakit, mungkin kolesterol, dan pengeluaran akan lebih banyak. Itu dia, saya kira Ubas Sokupas
Mudah-mudahan dorang semua dalam keadaan iman wal Islam. Terima kasih. Ubas pamit. Syukur loci, syukur dofu-dofu, syukur eb-eb, syukur dala-dala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Instagram. Santai siang ya, Salim.
0: Enak juga nih.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Kembali kami sapa Anda di Ternate malam hari ini, dan masih bersama dengan Safira dan juga teknis studio Bung Ari yang menemani Anda di Ternate malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tadi kita sudah hadirkan program Kiprah Desa pendengar, dan tentunya program lainnya akan kami hadirkan di Ternate malam hari ini. Di antaranya nanti setelah Isya ya mendengar, kami akan hadirkan mimbar agama Islam, di mana untuk hari ini topik yang akan kami hadirkan tentunya sangat menarik ya pendengar, dan tentu Anda nanti bisa bergabung juga bersama kami di line teleponnya Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar, selain itu juga tentunya kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional, dan kami akan temani Anda malam hari ini dengan beragam lagu-lagu hiburan ya tentunya untuk Anda. Dan mendengar, untuk malam hari ini ya di mimbar agama Islam ini nanti kita akan membahas mengenai kekuatan sabar dan syukur menghadapi ujian hidup, di mana nanti akan dibahas bersama dengan narasumber Ustadz Muhammad Sugianto BS Al Banjari dan juga Ustadz Asep Hedi Turmudi. Sekali lagi ya pendengar, untuk Anda nanti bisa bergabung bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam pukul 20 waktu Indonesia Timur setelah azan Isya. Dan selanjutnya pendengar, kami juga akan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral untuk mengupdate informasi di sejumlah daerah di Indonesia dan juga informasi internasional. Kemudian kita lanjutkan, untuk hari ini kita juga akan hadirkan drama radio pendengar, di mana edisi 4 Juni nanti akan hadir dengan tema Waambe dan Ikan-Ikan dari RRI Kendari. Dan tentunya pada pukul 23 waktu Indonesia Timur kami akan hadir dengan program Ruang Rindu. Untuk Anda yang bergabung nanti untuk merequest lagu-lagu ya, bisa melalui line teleponnya Pro 1 di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Itu dia pendengar sejumlah program yang sudah kami siapkan di Ternate malam hari ini, hari Kamis ya 4 Juni 2026. Dan pendengar, kami akan informasikan mengenai perkiraan cuaca hari ini, bagaimana kira-kira cuaca di wilayah Maluku Utara begitu ya. Karena ini tadi ya setelah maghrib ya pendengar ya, di Ternate ini terpantau sudah gerimis gitu. Tapi saat ini sudah reda sih ya di sekitaran RRI. Bagaimana di kota Anda pendengar, terutama yang di kota di Maluku Utara begitu ya. Nah, ini adalah perkiraan cuaca hari ini pendengar. Untuk malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Tobelo, Kau, Malifo, Jailolo, Ternate, Tidore, Wasile, Maba, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Kemudian dini hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Batang 2, Kasiruta, Gane, Obi, dan juga sekitarnya. Peringatan dini cuaca waspada potensi hujan lebat disertai dengan petir dan angin kencang di wilayah Wasile, Maba, Bacan, dan sekitarnya. Kemudian udara 23 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 80 hingga 100%, dan angin dari timur ke barat daya dengan kecepatan 5 hingga 40 km/jam. Gelombang 0,25 meter hingga 1,5 meter dan tidak ada peringatan dini gelombang. Demikian mendengar untuk informasi perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara, semoga bisa menjadi acuan untuk Anda. Kita hadirkan lagu dari Anmes, Anugerah Terindah.

0: gue bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Pendengar, kami informasikan untuk Anda berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.51 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk anak muslimin dan muslimat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Ara, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Zusril Ihza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat imigrasi. Menurut Zusril, kasus tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten. Yusril mengatakan seluruh pejabat dan mantan pejabat imigrasi telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurutnya, seluruh pihak yang diperiksa bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada KPK yang menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum dan akan menghormati setiap tahapan yang dilakukan lembaga anti rasuah tersebut. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Komisi 3 DPRD Maluku Utara meninjau progres pembangunan Markas Komando atau Makobrimob Polda Maluku Utara di kawasan Akehuda, Ternate Utara pada Kamis 4 Juni 2026. Kunjungan dilakukan untuk memastikan proyek yang dibiayai melalui APBD 2026 itu berjalan sesuai dengan spesifikasi dan target penyelesaian. Peninjauan dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai yang juga bertindak sebagai Koordinator Komisi 3. Ketua Komisi 3 Merlisa Marsoli, Wakil Ketua Komisi 3 Mahmud Elsa, dan serta seluruh anggota komisi terlihat di lokasi proyek. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung berbagai bagian bangunan yang saat ini tengah dikerjakan oleh CV Raja Wali Timur. Iqbal Rurai menjelaskan pembangunan gedung Makobrimob 2 lantai itu memiliki nilai kontrak sekitar 11,1 miliar rupiah. Proyek tersebut sebelumnya sempat mengalami kendala pada tahun anggaran 2025 ketika dikerjakan oleh rekanan berbeda dengan alokasi anggaran sekitar 5 miliar rupiah. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam program Mimbar Agama Islam, di mana untuk hari ini pendengar kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu kekuatan sabar dan syukur menghadapi ujian hidup. Dan pendengar, tentu kita tahu dalam kehidupan setiap manusia pasti akan menghadapi ujian. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, kehilangan orang yang dicintai, sakit, kegagalan, maupun berbagai persoalan lainnya. Namun Islam mengajarkan bahwa di balik setiap ujian terhadap hikmah dan dua bekal utama yang harus dimiliki seorang mukmin, yaitu sabar dan juga syukur. Nah, untuk itu pendengar, kita akan membahas tema ini yang tentu sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Dan sudah hadir bersama saya pendengar di studio Pro 1 RRI Ternate, beliau Ustadz Asep Hedi Turmudi SAG MA, Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Maluku Utara. Dan juga nantinya akan dihadiri oleh Ustadz Muhammad Sugianto BS Al-Banjari, pengasuh Pondok Pesantren Darut Raudah Tarbiyah Qur'aniyah Al-Khairat Makassar Barat Ternate. Selamat malam Ustadz Asep.
1: Ya, selamat malam ya.
0: Baik, silahkan Ustadz Abset untuk pembuka dulu, dimulai dengan pembuka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wal mubayan wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Pro 1 di acara Mimbar Agama Islam ya. Karena biasanya satu malam, sehari semalam, tapi ini sekarang saya di RR ini dua hari dua malam berturut-turut nih, sambung menyambung. Jadi sampai ini besok Jumat pagi juga. Jadi dari tadi pagi. Jadi ini bukan satu hari satu malam, tapi ini dua hari dua malam berturut-turut.
2: Dua malam, masya Allah.
1: Jadi ini baru selesai tadi sore, pagi sampai sore. Ini nyambung di malam besok
2: pagi lagi.
1: Baik, yang saya hormati dan banggakan Ustadz kita ya, ini karena ini cuacanya juga cuaca ini ya, cuaca yang agak biasanya maunya istirahat saja ya. Nah, tapi sambil istirahat ya, mungkin di rumah masing-masing pemirsa Pro 1 di acara Mimbar Agama Islam ini bisa mendengar ya, sama-sama kita berbagi ya di dalam tema yang diberikan nih, luar biasa ya. Temanya itu tentang kekuatan sabar dan syukur dalam menghadapi hidup ya. Jadi Ustadz Muhammad Sugianto Al-Banjari ya. Karena ini Al-Banjari berarti aslinya orang Banjar ya. Selama di Maluku Utara. Dan Mbak Fira ya. Lengkapnya bahasa Fira tapi panggilannya Mbak Fira. Baik. Yang menggawangi di acara Mimbar Agama Islam di kesempatan hari malam ini ya. Baik, ini kita ini dihadapkan ya, dari bangun tidur sampai mau tidur ini dengan berbagai tantangan dan cobaan ya. Jadi kalau dari bangun tidur ada cobaan, biasa sudah ya. Ini memang begitu hidup memang ya. Kalau tara mau ada cobaan, tara mau ada tantangan, jangan hidup. Karena yang namanya hidup itu adalah penuh dengan cobaan dan tantangan. Namun apabila ada keadaan yang menimpa torang, ini kita harus hadapi bahwa apapun yang menghadapi ataupun yang menimpa kepada diri kita, baik berupa suka maupun duka, itu kita harus hadapi dengan sabar dan ikhlas ya, syukur. Karena dua-duanya harus kita, jangan ya kok Ustadz, kok kalau mendapatkan kenikmatan kenapa harus bersabar? Ya bersabar juga, bagaimana kita bisa memanfaatkan nikmat itu. Kalau kita terlena dapat nikmat ya, dapat kekayaan, dapat jabatan, malah kita terlena dengan kekayaan, dengan jabatan itu, maka kita ini tidak tidak syukur nikmat, kita tidak bisa bersabar ya. Ada kita punya jabatan malah kita tidak sabar kalau ada godaannya ya. Nah ini karena memang segala yang menimpa diri kita baik pahit maupun manis, karena memang kehidupan ini ada suka dan duka, pahit dan manis. Karena disebutkan memang ada ungkapan bahwa memang kita ini akan mengalami atau akan menghadapi kehidupan yang apa namanya up and down ya, naik turun. Nah, tadi pahit manis. Karena kalau tidak pahit manis, tidak turun naik atau naik turun, itu bukanlah kehidupan. Makanya segala apa yang menimpa diri kita, apalagi kalau kita menilik sekarang dolar juga bukan naik turun, malah dolarnya naik, apa rupiahnya menurun, diimbangi malah harga ini naik semua. Walaupun memang di Maluku Utara, di Ternate ini tidak terasa naik karena memang so biasa mahal. Cuma sebetulnya ini mulai naik semua di mana-mana. Nah ini adalah cobaan. Ini cobaan apalagi buat mama-mama ini yang mendengar ya. Dan bukan hanya mama-mama, mama-mama biasanya kalau ini juga ke bapak-bapak ya. Ini yang kepala sakit juga, mama-mama minta doi di bapak-bapak ini ya. Jadi mama-mama bingung, ya pasti ke bapak-bapak, bapak juga bingung kalau menutupi kebutuhan semuanya. Makanya ini makanya perlu di sini dalam konteks sekarang menghadapi keadaan memang belum sampai dikatakan krismon ya, krisis moneter yang sesungguhnya artinya, tapi ini sudah mulai ada gejala itu ya. Ini artinya ini perlu kita hadapi semua itu dengan kekuatan sabar ya. Karena kalau kita tidak sabar, ya itu tadi, kita bisa salah langkah. Makanya perlu ada kesabaran, perlu ada rasa kesyukuran ya. Insya Allah dengan sabar dan syukur ini kita bisa menjalani hidup ini dengan menyenangkan, indah, dan insya Allah indah pada waktunya. Sekiranya pengantar itu aja dulu ya, nanti ya. Baik,
0: terima kasih untuk Ustadz Asep. Mungkin lanjut untuk Ustadz Sugianto, mungkin bisa untuk pembuka, dan sekaligus ini ada pertanyaan juga.
1: Oh sudah ada pertanyaan?
0: Dari saya ya. Untuk pembukanya. Untuk pembukanya ini mungkin sebagai pembukaan nih, mengapa Allah itu memberikan ujian kepada manusia dalam kehidupan ini? Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris syabirin. Alladzina ija asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal asadal bala'i al anbiya summal awliya summal awliya summal ulama summal amsal fal amsal ubtiliya nasu ala hasabid dini. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya hormati guru kita bersama al alim al mukarram al ustadz Asep Turmudi SAG MAG, yang pada kesempatan ini hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau sehingga senantiasa selalu memberikan nasihat dan wijengan kepada kita semua dalam menghadapi kehidupan yang saat ini dan yang akan datang. Lalu kemudian tidak lupa saya menyapa juga Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara, Sarifah Haja Masni bin Syekh Abu Bakar. Ya. Mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umur, amin, disehatkan amin badannya, sehingga juga bisa berdakwah membimbing kita menuju kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini penyiar kita
1: namanya Mbak Safira.
2: Mbak Safira.
1: Panggilannya Fira.
2: Oh, panggilannya Fira. Mudah-mudahan senantiasa selalu dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia dan sukses selalu.
1: Amin, amin.
2: Dan tidak lupa saya menyapa seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar mimbar agama Islam Pro 1 RRI Ternate di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, wabil khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan tercinta Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Berkaitan dengan pertanyaan daripada Mbak Safira ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan di dalam kehidupan kita? Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita orang-orang yang beriman. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanna, dibiarkan saja mereka berkata kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji terlebih dahulu? Ini artinya apa? Ketika kita selaku seorang manusia sudah melaksanakan segala perintah Allah, salat kita tunaikan, puasa kita kerjakan, zakat kita bayarkan, segala hal yang berkaitan dengan perintah Allah kita laksanakan, segala yang dilarang Allah kita tinggalkan, maka dengan ayat ini Allah mengingatkan kepada kita orang-orang beriman bahwa kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akan timbul pertanyaan di dalam hati kita, Ustaz, bahwa ya Allah, kenapa kita orang yang beriman, yang melaksanakan perintah-Mu, melaksanakan apa yang diperintahkan-Mu, menjauhi segala apa yang dilarang-Mu, lalu kemudian kita justru yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu logika ini mudah saja untuk kita jawab, dan kita harus bersyukur bahwa ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena kita merupakan orang-orang yang pilihan.
0: Ustaz, boleh dijeda dulu, ada yang telepon.
1: Oh, silakan.
0: Ada Pak Haji Adil di Ngadi.
1: Di Ngadi, silakan, ya, Pak Haji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Haji Adil.
0: Silakan, Pak Haji.
2: Waalaikumsalam.
0: Agak terputus-putus, Pak Haji.
1: Suaranya agak di ini coba, Pak Haji.
0: Iya. Suaranya terputus-putus, Pak Haji, boleh. Oh, iya.
1: Iya.
3: Sebenarnya kenapa kita harus sabar? Sebenarnya kenapa kita harus beriman? Kita harus bertobat, kita harus berselawat, dan kita harus perintah oleh Allah, perintah salat. Kenapa harus begitu selaku orang Islam? Terima kasih. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi.
1: Ya, dilanjutkan dari tadi, masih terputus, Pak.
0: Oke, okay, ya.
2: Logika dan jawabannya mudah saja, bahwa orang yang bisa mengikuti ujian adalah orang yang bersekolah. Kalaulah dia tidak bersekolah, maka dia tidak perlu mengikuti ujian. Begitu juga di dalam kehidupan kita di atas dunia ini, justru kita orang-orang yang beriman, yang dianggap oleh Allah sebagai manusia pilihan Allah, yang dikatakan sebagai kita yang bersekolah, maka kitalah yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika Allah menguji kita di dalam kehidupan kita, Allah juga memberikan hal-hal apa saja yang akan diberikan kepada kita, ujian-ujian apa saja yang akan diberikan kepada kita selaku orang-orang beriman. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was-samaran wa basyiris sabirin alladziina ija asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kata Allah, dan tentu dan pasti kami akan menguji kamu sekalian dengan sebagian kecil daripada rasa takut, rasa lapar, rasa takut kemiskinan, takut kehilangan jabatan, yang pada akhirnya kita manusia dihinggapi oleh rasa takut akan kematian tadi. Rasa lapar, rasa kematian, kemiskinan atau kekurangan harta, bangkrutnya suatu usaha, namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira, wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa itu? Alladzina ija asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang bila mana ditimpa ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, ya Allah, dari Engkau hidup ini datang, kepada Engkau hidup ini akan kembali. Ya Allah, dari Engkau harta ini datang, kepada Engkau pula harta ini akan kembali. Ya Allah, dari Engkau jabatan ini datang, maka kepada Engkau pula jabatan ini akan kembali. Ya Allah, segala sesuatu datangnya darimu dan akan kembali kepadamu. Inilah prinsip daripada pegangan daripada kita selaku orang-orang beriman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak Ustaz, menghibur kita dengan sabdanya. Beliau bersabda, "Innal asadal bala'i al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summal amsal fal amsal ubtilan nasu ala hasabidin." Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah ujian yang diberikan Allah kepada para nabi, turun ke bawah para aulia, ke bawah lagi para ulama, ke bawah dan ke bawah setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita berpegang kepada agama yang mulia ini. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya bahwa Allah mengakui bahwa kita ini adalah hamba-hamba pilihan yang pantas dan layak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tetap bersabar dan bersyukur dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan di dalam kehidupan kita.
0: Ya. Masih ada mungkin, Ustaz? Sudah atau langsung menjawab tadi pertanyaan dari Pak Jalil? Mungkin
1: kalau ya,
0: kurang lebih
1: kurang lebih sebetulnya sama. Pak ya. Jalil ini menguatkan saja ya. Menguatkan.
0: Silakan.
1: Tentang sabar ya dan syukur dalam menghadapi kehidupan ini. Ini sebetulnya kalau kita ingin betul-betul bisa sabar ini, kita harus bisa muhasabah terhadap diri kita. Kita manusia ini di dalam hadis disebutkan kan kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa kita ini dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan sebetulnya tidak bawa apa-apa. Semua yang lahir ke alam dunia siapapun itu pada dasarnya tidak bawa apa-apa kan? Tidak bawa apa-apa semua. Tidak ada langsung lahir langsung ada jenderal, tidak ada. Lahir langsung jadi presiden, tak ada. Jadi kalau kita ingat sebetulnya kita ingat bahwa yang namanya ketika lahir itu tidak betul-betul tidak punya apa-apa. Cuma walaupun memang dia statusnya katanya anak jenderal, anak apa, tapi kalau lepas lahir tidak punya. Nah, makanya kalau kita betul menyadari itu, kalau kita diberikan kekayaan, kita diberikan jabatan, itu kan hanya titipan saja, amanah, apalagi jabatan ya. Jadi jabatan itu ada yang namanya tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya ya. Dimuliakan dan jadi kalau ada yang mohon maaf, ada yang dilantikan, ini lagi rame-rame pelantikan ya. Ada yang dilantik, ada yang PLH udah itu, ada sedang PLH langsung dicopot, diganti yang lain. Biasa sudah. Itu kalau ada yang dapat lantik, ada yang dapat copot, begitu. Ketika dilantik itu juga kita harus sabar. Karena itu ada banyak cobaan tantangan juga ketika pas kita menjabat. Pas dicopot juga sabar juga. Waduh, biasanya ada dapat di rekening ini banyak ini, ternyata kalau tar ada jabatan lagi ini sabar juga. Jadi ini sabar ini harus dalam kondisi kesempatan, kesempitan, dalam kondisi yang ada doi dan terada doi. Yeah. Nah, ini dua-dua jadi dua-dua harus sabar. Jadi bukan hanya sabar kalau, tapi memang yang paling gampang itu sabar ketika doi banyak ya. Jadi di pikiran tenang ya, terus perut kenyang. Ini kalau pikiran tenang, perut kenyang, ini aman-aman sejahtera itu kalau sabar nih. Ini susah sabar nih. Setenang-tenang, seteduh ini. Tapi kalau kondisi ya mau beli sesuatu meter ada doi ya. Istilahnya kalau di sini bau laco ya. Di sini bau laco artinya bokeh ya, terhadap pulus, terhadap tidak ada uang. Nah, ini memang inilah di sini kunci kesabaran kita dalam menghadapi terhadap doi. Kalau ada doi itu kayaknya kalau buat sabar emang tenang kalau ada doi. Tapi so terhadap doi ini ya, pas lagi ada kaya, ada uang ya sabar ya emang tenang. Tapi ketika pas biasanya bergelimang uang, ada doi terus terhadap uang. Biasanya ada kekayaan, biasanya ada fasilitas, tidak ada fasilitas. Di saat itulah perlu diperlukan apakah kita bisa sabar dalam menghadapi kondisi seperti itu atau tidak.
0: Baik, pendengar untuk yang ingin bergabung silahkan ya untuk menghubungi line teleponnya Pro 1 RRI Ternate di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Baiklah Ustaz, karena memang belum ada yang masuk, kita akan lanjutkan. Ini ada pertanyaan lanjutan mengenai ini ya, seringkali seseorang itu merasa putus asa begitu ya Ustaz, ketika menghadapi cobaan. Nah, bagaimana kita cara menemukan kesabaran dalam kondisi seperti itu? Apakah sabar itu hanya dengan menerima keadaan, apakah atau harus berusaha juga? Silakan mungkin Ustaz Sugianto.
2: Jadilah manusia yang hidup di atas dunia ini seperti tukang parkir. Coba kita lihat tukang parkir, mobilnya bagus-bagus, ya, motornya bagus-bagus, banyak pula. Lalu kemudian mobil, motor satu persatu meninggalkan tukang parkir. Mobilnya banyak, bagus, mahal harganya, tapi kita tidak pernah melihat tukang parkir sombong. Ketika mobil satu persatu, motor satu persatu meninggalkan tempat parkir, kita tidak pernah melihat bahwa tukang parkir bersedih. Kenapa? Karena tukang parkir memiliki prinsip dalam hidup, bukan memiliki, tetapi dititipi.
1: Ya, dititipi.
2: Artinya apa? Harta kita, jabatan kita, semua yang apa yang kita miliki, bahkan hidup kita, naik turunnya nafas, adalah sesuatu yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya sesuatu yang dititipi, suatu saat pasti akan diambil kembali oleh orang yang menitipi. Ini prinsip yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam pribadi kita di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Yang kedua, tentunya kita harus berusaha berpikir bagaimana caranya untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan, ujian-ujian yang dihadapi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, jalan yang tidak bisa dilalui oleh setan itu ada dua, yaitu jalan langit dan jalan bumi. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita, mengadahkan harapan kita dengan doa kita kepada Allah, dan ketika kita bersujud, meletakkan kepala kita di tempat yang paling rendah sebagai bentuk kehambaan, kepasaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian-ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, bahwa bukan hanya dalam bentuk kesenangan, bukan hanya dalam bentuk kesusahan, tetapi dalam bentuk kesenangan juga, itu bagian di dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, innal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kematian dan kehidupan, artinya susah dan senang di dalam kehidupan, punya uang dan tidak punya uang, punya jabatan ataupun tidak punya jabatan, Allah hendak melihat kepada kita hambanya. Ketika kita diberikan kesusahan, apakah kita bersabar dalam menghadapi kesusahan itu? Ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah, apakah kita masih bersyukur kepada Allah? Allah hendak melihat sejauh mana keimanan kita selaku seorang hambanya ketika diberikan ujian-ujian tersebut kepada kita. Tetapi perlu diingat bahwa ujian itu dibagi atas beberapa bagian. Kalaulah ujian itu menimpa kepada orang-orang yang beriman, maka musibah itu disebut adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau musibah itu ditimpahkan kepada orang yang setengah beriman, artinya setengah beriman ini salatnya rajin tapi buka aib orang juga rajin, ya. Salatnya rajin, puasanya rajin, tapi hak orangnya pun diambil. Maka ketika orang tersebut mengalami musibah di dalam kehidupannya, maka itu bukan merupakan ujian, tetapi teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, musibah kalau menimpa kepada orang-orang yang tidak beriman, artinya orang-orang kafir, maka itu bukan teguran, bukan peringatan, bukan ujian, tetapi merupakan ajab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari berbagai macam ujian dan cobaan ini, terkadang Pak Ustaz, kalau kita mengamati di dalam kehidupan kita, seringkali di dalam diri kita ini, kita hanya membuka ruang akan ujian nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berusaha untuk membuka ruang di dalam diri kita untuk menampung segala berbagai macam ujian, kesusahan, penderitaan. Maka tidak heran ketika kita diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian, kematian, kekurangan harta, kemiskinan dan sebagainya, maka terguncang jiwa kita. Maka disinilah perlu kita menerapkan empat hal tadi, bahwa yang pertama, kita hidup di atas dunia ini, kita mempunyai sikap seperti tukang parkir. Yang kedua, kita harus menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, tetapi kita juga jangan melupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, terima kasih untuk Ustaz Sugianto. Mungkin ada yang ditambahkan Ustaz Asep?
1: Iya, jadi ini sabar dan putus asa. Artinya sabar dan ada keadaan putus asa. Ini terjadi fenomena Ustaz di Ternate ya, di Maluku Utara. Terjadinya bundir, mohon maaf, bundir ya. Bunuh diri, ada ini hampir tiap, mohon maaf, hampir tiap hari ada yang, ada kemarin juga tahu yang terdekat dari kita, tapi gak tahu itu bundir atau tidak ya. Tapi banyak tekanan hidup, banyak tekanan apa, tuntutan apa dalam kehidupan sekarang ya. Ini ketika banyak kebutuhan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini makanya perlu di sini sempat sabar. Nah, sabar supaya jangan sampai putus asa. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan kan Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ta'asu min rawhillah. Kita jangan berputus asa dari pertolongan Allah, dari insyaallah kalau kita sabar insya Allah akan indah pada waktunya. Karena ini kalau yang namanya sabar Ustadz Mbak Fira, ini kalau terjadinya korupsi ya, pejabat ataupun dari orang yang pegawai, karena dia tidak sabar, dia mau cepat langsung lompat jadi ini, jadi pimpinan atau apa, terus akhirnya karena tidak sabar akhirnya dia sogok kanan sogok kiri. Nah, akhirnya terjadilah namanya rishwah, korupsi, karena tidak sabar, mau cepat saja, mau cepat lulus padahal belum waktunya. Akhirnya ini karena tidak sabar. Jadi orang miskin mau cepat kaya mendadak, gimana caranya? Ini kan banyak kayak mau kaya mendadak atau mau cari doi banyak tuh sudah terlihat lagi sambarang apa halal ke haramnya, bagi saja. Nah, ini kenapa tidak sabar? Jadi kalau dalam menghadapi kehidupan sekarang ini yang penuh dengan tantangan, karena memang kondisi ekonomi yang morat-marit begini, ini betul-betul sikap sabar ini sangat penting, urgen sekali Ustaz. Memang dalam ini sebetulnya menasihati bukan buat pemirsa saja, buat saya, buat Ustaz semua, karena sama yang namanya manusia itu ya, itu ada dalam keadaan, kadang kita kaya ada doi ya, kadang juga terhadap doi pas satu kesempatan ya, kita juga pas kesempitan. Jadi kadang juga kita ini ada butuh apa kebutuhan yang kadang belum kita bisa penuhi. Makanya harus kita sesuaikan kebutuhan dengan kemampuan. Jadi kalau kita terlalu banyak kemauan, tidak melihat dari kemampuan juga. Nah, jadi kita kalau belum mampu, yang urgen saja dulu. Kalau yang urgen terpenuhi, alhamdulillah. Jangan karena tidak sabar maunya semua keinginan nanti mau dipenuhi. Nah, ini karena banyak keinginan. Nah, ini yang akhirnya perlu di sini ya bersikap sabar dulu. Saya kira itu tambahannya, Pak.
0: Baik, terima kasih untuk Ustadz Asep. Mungkin selanjutnya Ustadz ini bisa dijelaskan nih, apakah ada teladan dari Nabi begitu ya mengenai menghadapi ujian hidup untuk bisa menjadi contoh untuk kita. Silakan.
2: Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam kepribadian daripada Rasulullah itu terdapat suri contoh tauladan yang baik bagi kita umatnya, bahkan bagi seluruh alam rahmatalil alamin. Yang pertama dalam kehidupan ini, janganlah kita banyak terlalu lihat ke atas, tetapi banyak-banyaklah kita melihat ke bawah. Sebenarnya di dalam kehidupan kita ini, baik istri, baik suami, baik anak, baik tetangga, baik sahabat, baik jabatan, harta, semua itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah lihat ke bawah. Kenapa? Karena cobalah kita lihat dalam kehidupan kita. Misalnya di dalam kehidupan kita berkeluarga. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan faktor ekonomi. Sehingga dari ujian tersebut kadang-kadang suami dan istri berantem. Kita melihatlah ke bawah. Dari sekian puluh tahun rumah tangga yang kita jalani, berbagai macam ujian baik kecil maupun besar, susah maupun senang kita hadapi. Maka untuk kita bisa melewati ujian-ujian ekonomi di dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, maka kita melihat ke bawah, ke belakang dalam perjalanan kehidupan kita. Ternyata berbagai macam ujian, baik kecil maupun besar, ternyata kita telah melewatinya. Sehingga dengan melihat ke bawah tadi, menyebabkan kita diri bisa bersabar dalam menghadapi ujian yang saat ini kita hadapi. Begitu juga cara Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita dalam hal mendidik anak-anak kita. Apalagi kalau anak itu sudah beranjak dewasa, sudah kuliah, tentunya ujian dari anak pun akan datang kepada kita selaku orang tua. Maka bagaimana cara Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita umatnya? Kita melihat ke belakang, kita lihatlah ke bawah, bagaimana ketiga anak itu, ketiga kita harap-harapkan di awal pernikahan kita dengan istri kita, lalu kemudian anak kita lahir dengan penuh kebahagiaan, kita menyambut kehadirannya, seorang ayah mengajankan di telinga anaknya, seorang ibu dengan bersusah payah bermandikan darah dan air mata melahirkan anak kita. Maka ketika dewasa, tentu anak akan menjadi ujian bagi kita selaku orang tua. Maka lihatlah ke belakang, lihatlah ke bawah, bagaimana sesuatu tadi itu kita harapkan. Begitu juga dengan berbagai jabatan dan harta, seperti tadi yang telah dikatakan oleh Al-Ustaz, bahwa pada hakikatnya kita datang tidak membawa apa-apa, dan kita kembali juga tidak akan membawa apa-apa. Lalu kemudian di dalam kehidupan ini, apa yang harus kita risaukan, apa yang harus kita sedihkan? Kalaulah kita menggantungkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat ke belakang daripada kehidupan kita yang awalnya tidak ada punya apa-apa, lalu kemudian sekarang sudah punya apa-apa, lalu kemudian di manakah kita rasa punya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemarin kita tidak mempunyai semua jabatan, tetapi hari ini Allah memberikan kita jabatan,
4: dititipi, ya, dititipi jabatan.
2: Lalu kemudian apa yang tidak kita syukuri? Kemarin kita tidak mempunyai suatu pekerjaan yang mendapatkan penghasilan di dalam kehidupan kita, walaupun sedikit, tetapi hari ini kita diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apa yang tidak kita syukuri? Oleh karena itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ingat kepada kita orang-orang yang beriman, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatku. Tetapi ketika Allah mengucapkan wala in kafartum, dan barang siapa yang tidak bersyukur, Allah tidak langsung memberikan lampu hijau, tetapi Allah memberikan lampu kuning, artinya memberikan tanda, jangan kamu tidak bersyukur kepadaku. Tetapi ketika Allah bilang, kalaulah kamu bersyukur kepadaku, Allah langsung memberikan lampu hijau, pasti aku akan tambahkan nikmatku. Tetapi ketika kita tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan. Kutun tak boleh bikin begitu, karena sesungguhnya azabku jauh lebih pedih. Artinya kehidupan kita ketika kita tidak bersyukur dengan berbagai macam ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita, maka itu bukan akan memberikan solusi di dalam kehidupan kita, tetapi membuat kesulitan-kesulitan yang bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Maka inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya secara pribadi, Pak Ustaz, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan iman. Kita masih beragama Islam, alhamdulillah. Masih memiliki iman, alhamdulillah. Masih diberikan panjang umur. Coba kita bayangkan, harta kita, banyak, jabatan kita luar biasa, tetapi ketika kita dipendekkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya tidak ada manfaatnya. Maka marilah kita melihat ke bawah, kita melihat ke belakang, sehingga itu memberikan motivasi kepada kita untuk bersabar dalam menghadapi ujian dan bersyukur dalam menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik, mungkin Ustaz Asep ada yang ditambahkan.
4: Iya, ditambahkan. Jadi memang as-sabru ala kulli hal wa fi kulli hal. Jadi sabar ini dalam menghadapi sesuatu dan menghadapi apa, dalam kondisi apapun. Ini di semua aspek, sabar ini semua aspek. Terutama tadi sudah Pak Ustadz sudah menyitir contoh sabar dalam berumah tangga, ya. Kalau contoh ada punya istri yang, mohon maaf, ada yang mungkin cerewet. Biasanya memang perempuan biasanya cerewet, ya.
2: Iya.
4: kayak hampir semua ya. Nah, kalau tidak cerewet itu bukan perempuan.
2: Iya betul.
4: Nah, Pak, ini ada cerewetnya perempuan itu kita harus sabar sebagai suami. Iya. Karena kalau tak sabar ini terjadi kekerasan rumah tangga. Nah, kalau dua-duanya cerewet, dua-duanya banyak ini bertengkar, ini tidak iya. Harus sabar di sini ya. Ketika ada mungkin dapurnya tidak ngebul, istilahnya kebutuhan tidak terpenuhi, ini terkadang ini tantangan karena banyak terjadi keruntuhan, kerusakan ekonomi, kerusakan rumah tangga, terjadinya perceraian ini berawal dari dapur dulu, urusan dapur. Ya makanya wahai jomlowan jomlowati gitu yang mau menikah. Ini harus perkuat dapurnya dulu ini. Ya, kalau dapurnya goyah, ya kita memang kalau pas menikahkan semuanya manis-manis semuanya.
2: Iya betul.
4: Semua kalau baku dapam, aduh sayang-sayang semua serba manis. Bahwa tara tahu kalau sudah masuk dalam rumah tangga itu ada itu pahit dan manis tidak bisa hanya masuk dalam rumah tangga bermodalkan hanya apa namanya modal kosong saja yang akhirnya modal cinta saja. Mau lapar atau lapar, babe lapar, waduh dikasih cinta, I love you, love me, love you. Tidak bisa. Makanya perlu memang dapur nih. Makanya memang yang namanya di dalam hadis kan tungkahul mar'atu li arba'in, lima liha wali asabiha wali jamaliha wali dinya fatfat bidatidin paribat yadak. Nah ini dari empat unsur ini ya, unsur kepribadian ya. Walaupun memang ada cogannya atau cantiknya, ada hartanya, ada keturunannya, tapi dari karakternya ini juga ya, dari pribadinya, dari keagamaannya, kepribadiannya itu penting ya. Makanya karena kalau kita salah pilih juga ketika masuk dalam rumah tangga, cobaan terus. Ini kalau cobaan, kalau dari dapat nyonyoke, dapat apa marah itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi marah terus, itu bagaimana? Lebih baik kita ini dianggap istilahnya biasanya surgaku rumah sebagai apa
2: janati,
4: baiti janati, rumahku laksana surgaku. Tapi kalau baiti dapat marah nari, terus jadi baiti nari, jadi rumah itu laksana seperti neraka. Ini kalau makanya jangan salahkan kalau

0: sifatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan sesuatu ujian kepada hambanya melampaui daripada kemampuannya. Ini diterapkan dalam kehidupan. Sebenarnya tidak. Ayat ini lebih mengarah pada konteks ibadah, salat, puasa dan sebagainya, yang konteksnya adalah ibadah kita kepada Allah. Artinya ketika kita diperintahkan Allah dalam hal melaksanakan ibadah, maka Allah itu tidak akan menimpakan beratnya ibadah itu di luar daripada kemampuan kita. Cuma kadang-kadang di kalangan para ustaz maupun ustazah meletakkan konteks ayat ini tidak pada tempatnya. Bagi saya pribadi ya, sebenarnya ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita dalam segala hal, sebenarnya seperti halnya ketika kita sekolah. Guru dia memberikan soal ujian kepada kita, pada dasarnya guru itu sudah tahu akan jawaban daripada soal ujian itu tadi. Tetapi kenapa soal ujian tadi diberikan kepada kita? Ternyata tujuan ujian diberikan kepada kita sebagai salah satu langkah guru untuk mengetes kemampuan kita selama kita bersekolah. Demikian pula ketika di dalam kehidupan kita, Allah memberikan ujian-ujian di dalam kehidupan kita, sebenarnya Allah sudah memiliki solusinya, Allah sudah memiliki jalan keluarnya. Tetapi Allah sedang mendidik batin kita, Allah sedang mendidik jiwa kita, bagaimana kita lebih meningkatkan kualitas daripada batin kita, jiwa kita, fikiran kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan ujian dan kehidupan di dalam kehidupan ini. Maka kalau kita melihat Pak Ustaz ya, syirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika beliau berinteraksi dengan umatnya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan istrinya, dengan diplomat-diplomat dari negara-negara yang lain di dalam kehidupan beliau. Beliau subhanallah luar biasa disegani oleh umatnya, oleh para sahabatnya, oleh para pejabat-pejabat lainnya, disegani dan dihormati. Berbeda dengan kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat. Kita menganggap bahwa ujian dan musibah ini yang kita menimpa kita ini merupakan problem di dalam kehidupan kita yang membingungkan kita. Padahal sebenarnya Allah hendak mengajarkan kita. Seperti halnya kita memiliki seorang anak. Ketika kita hendak memberikan sesuatu hadiah kepada anak tersebut, maka apa yang dilakukan oleh orang tua yang bijaksana? Nah, cuci papa pe motor dulu. Nah, bacuci piring dulu, baku bantu deh mama cuci pakaian dulu. Ini merupakan ujian. Lalu kemudian orang tua tadi akan memberikan imbalan kepada anaknya. Demikian juga Pak Ustaz ya, dalam kehidupan berumah tangga. Dan saya belajar Pak Ustaz, artinya saya belajar terutama dalam kehidupan berumah tangga, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Kurang lebih 23 tahun saya berumah tangga, dan insya Allah Desember mungkin sudah masuk ke 24 tahun. Istri ini adalah titipan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya katakan ketika ujian datang dalam rumah tangga kita, maka kita banyak lihat ke bawah, kita banyak lihat ke belakang. Apa salah satunya untuk menguatkan kita dalam menghadapi rumah tangga kita, dalam menghadapi ujian ini? Ketika kita mengucapkan ijab kabul, saya terima nikahnya di hadapan tuan penghulu, di hadapan tuan kadi, di hadapan petugas PPN, pada hakikatnya kita berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap apa yang kita ucapkan, semua itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat nanti. Maka salah satu cara bagaimana kita menghadapi berbagai macam ujian tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi di dalam kehidupan kita, maka kita kembali, kita ingatlah ke bawah bagaimana janji sumpah setia kita ketika awal kita mengucapkan akad itu tadi, berkaitan dengan ada yang cerewet, ada yang pendiam dan sebagainya. Menurut saya itu merupakan bagian daripada karakter. Ada seorang suami yang mungkin menyukai istrinya cerewet dan tidak suka dan tidak menyukai istrinya pendiam. Begitu juga sebaliknya. Tetapi disitulah ujian seninya Allah di sana, ya? Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, sehingga dalam Al-Quran kan disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Begitu.
1: Baik, apakah ada ditambahkan Ustaz atau mungkin...

0: Ya,
1: Kita
0: artinya memang ayat itu sebetulnya la yukalifun nafsan illa wus'aha lebih banyak masalah taklif ya, taklif pembebanan dari jadi Allah tidak akan memberikan beban yang lebih istilahnya yang sesuai dengan apa makhluknya, kekuatan makhluknya. Artinya tidak mungkin Allah memberikan apa contoh kewajiban untuk mengecat langit. Langit yang warna biru dicat jadi warna merah, tidak mungkin Allah mewajibkan itu. Atau contoh Allah mewajibkan bisa balumpa Gunung Gamalama, kita diwajibkan umat, tidak bisa, tidak mungkin. Jadi tidak mungkin orang begitu. Makanya Allah akan memberikan apa kewajiban itu sesuai dengan kemampuannya. Pun sebetulnya sama ketika diberikan musibah, sebetulnya bisa diukur sebetulnya untuk bisa kita apa namanya menghadapi tersebut, tapi terkadang jiwa kita yang belum siap. Nah itu kadang kalau makanya kalau ada namanya nafsu itu ada nafsu lawama ya, ada nafsu amaro, ada nafsu mutmainnah. Kalau nafsu lawama ini yang yazid wa yankus ya, yang kadang ini marah dan kadang diam. Nah ini ya lawama. Tapi amaro, kalau amaro tuh marah terus. Ini jadi kalau yang marah terus ini jangan-jangan, tapi mudah-mudahan yang di rumah bukan termasuk amaro itu ya. Yang mutmainah yang tenang, teduh nih. Ada doi tar ada doi, tenang. Nah, ini kalau yang mutmainah agak sulit ya, tapi memang kita berusaha untuk mutmainah. Nah, kalaupun disandingkan sebetulnya sabar ini dalam kondisi itu mutmainah. Jadi kita bisa tenang dalam menghadapi apapun, kita tenang, tegar dalam kondisi apapun. Insya Allah itu kategori di apa yang nafsunya, yang nafsu yang mutmainah. Itu tambahannya, Mbak Fira.
1: Baik, ini selanjutnya Ustaz, mungkin ini bisa di jelaskan nih amalan-amalan yang dianjurkan begitu untuk memperkuat kesabaran dan juga rasa syukur. Silakan.
0: Amal-amalannya ya, Ibu.
1: Iya.
2: Ya, kalau saya secara pribadi ya, Pak Ustaz ya, dalam menghadapi berbagai persoalan hidup dalam segala aspek, entah itu pekerjaan, entah itu tetangga, persahabatan, ekonomi dan sebagainya, kalau saya secara pribadi itu tidak terlalu punya amalan-amalan khusus ya. Saya hanya berpikir bahwa ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah bagi saya bersyukur. Ketika saya diberikan seorang istri, saya bersyukur karena saya tidak bisa membayangkan ketika saya tidak memiliki seorang istri, lalu kemudian siapa yang masak nasi saya, siapa yang mencuci pakaian saya. Begitu juga
0: walaupun sekarang sudah ada GoFood ya.
2: Ya.
0: Walaupun sekarang sudah ada GoFood nih.
2: Begitu juga dengan anak ya. Saya berpikir bahwa alhamdulillah saya diberikan anak, karena kemarin saya tidak diberikan anak dan banyak teman-teman juga yang belum diberikan anak. Lalu kemudian sekarang saya diberikan anak kurang lebih 5 orang.
0: Ada yang bergabung? Nah ini ya, baru bergabung ini Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo.
0: Assalamualaikum. Mas Subian, Subianto ya?
1: Subianto.
4: Ya, terlambat ini.
0: Oh, terlambat. Iya, makanya biasanya. Iya, biasanya masuk cepat ini.
1: Silakan.
4: Ya. Jadi gini. Namanya sabar itu, Mbak, itu enggak ada batasnya.
1: Iya.
4: Enggak ada sabar itu enggak ada batasnya, karena sabar itu kan di dalam Al-Mu'minah kan nomor terakhir 99 itu terakhir itu seorang itu sabar, enggak ada batasnya. Kalau sabar itu memang luar biasa sudah. Kalau nggak sabar ya kapan sabar? Ya bangkit. Bangkitnya kapan? Ya sekarang. Jangan nunggu-nunggu lagi. Itu harus mantap itu bangkit untuk sabar. Bangkit pun menjadi seperti nabi bagi Quran. Bangkitnya kapan? Ya sekarang. Nggak ada lagi waktu. Itu makasih. Assalamualaikum. Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pendapat dari Pak Subiono ya, di Madinah.
0: Iya, menambahkan, menguatkan.
1: Iya, bahwa sabar itu memang harus saat ini ya gitu, harus bangkit. Nah mungkin bisa diteruskan saat
2: ini. Iya, jadi ketika diberikan ujian dengan anak, ya bagi saya pribadi ya bersyukurlah. Artinya kemarin saya tidak punya anak, diberikan anak. Lalu kemudian andai kata sekarang diberikan ujian ekonomi ya Pak Ustaz ya, misalkan dalam kehidupan ini, ya tentunya pasti akan berat. Tetapi ya kita bersyukur karena kemarin ya kita ini tidak punya apa-apa. Alhamdulillah masih bisa beli sandal baru, masih bisa pakai kain baru. Alhamdulillah masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama berjuang di jalan Allah. Maka itulah kita cara saya bagaimana menyikapi persoalan dalam kehidupan ini. Ya kita perbanyak bersyukur kepada Allah dengan kita banyak melihat ke belakang.
1: Oke, okay. Kalau, ya,
0: kalau
1: Ustaz Asep,
0: saya kata-kata hari ini atau kata-kata malam ini, jadi sabar itu mudah diucapkan tapi berat untuk dijalani. Kalau kita sabar secara teori itu memang gampang, tapi secara praktek nah itu yang sulit untuk dilakukan. Jadi kalau hanya bilang sabar, sabar, diucapkan gampang, tapi menjalaninya itu yang sulit. Jadi apalagi yang biasa tadi ya, bergelimang dengan harta, kita punya rumah mewah terus kena gempa, kita punya apa terus kena banjir, kena apa, itu sabar yang utama yang lalu aduh sabar, tapi berat saat itu yang berat. Makanya sabar itu gampang diucapkan tapi berat untuk dilakukan. Maka karena berat tapi kita terus berusaha untuk sabar begitu. Baik.
1: Oke, mungkin karena ini waktunya sudah mau habis dan sudah di ujung waktu. Nah, ini mungkin ada pesan dan nasihatnya kepada pendengar semuanya untuk saat ini yang sedang menghadapi ujian begitu. Bagaimana cara menyikapinya? Silakan Ustaz untuk closing statement-nya.
2: Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa setiap kita manusia di dalam kehidupan ini kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di hadapan kita kelak.
0: Ke depan.
2: Dan kita tidak tahu bagaimana takdir kehidupan kita ini akan melakukan kita seperti apa. Tetapi yang harus kita lakukan itu adalah kita bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita. Karena yang menjadi pertanyaan itu adalah ketika kita tidak bersabar dengan ujian, kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini? Kalau kita diberikan ujian, lalu kemudian kita tidak bersabar, apa yang bisa kita lakukan? Maka kewajiban kehidupan manusia di atas dunia ini, dia bukan menentukan, dia mempunyai rencana, tetapi yang dipakai adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita ingatkan dalam kehidupan kita ini, kita banyak bersabar, kita banyak bersyukur. Lihatlah sering-sering ke bawah di dalam kehidupan kita, ternyata masih banyak orang yang jauh lebih sulit, lebih susah daripada kita. Sehingga kita menjadi seorang hamba yang bukan sabar saja dalam menghadapi ujian, tetapi lulus dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, terima kasih untuk Ustaz Sugianto. Kemudian Ustaz Asep, silakan untuk closing statement.
0: Baik, untuk pernyataan penutupnya untuk semua pemirsa Pro1 di acara Mimbar Agama Islam pada malam ini, mari sama-sama untuk mempunyai sikap sabar dalam menghadapi apapun yang menimpa diri kita. Dan apabila pada saat ini ada yang sedang ditimpa oleh penyakit ya, lagi sakit mungkin yang parah, ini harus sabar. Mungkin ada yang saat ini baru saja atau apalagi ditinggalkan oleh yang tersayang ya, ditinggalkan biasanya ada sekarang terada, ini juga perlu kesabaran. Apa ya, ditinggalkan jabatan juga tetap harus sabar. Jadi intinya kita harus sabar dan ikhlas atau untuk menerima segala apa, tapi bukan hanya itu saja, tapi kita setelah bersikap sabar kita berikhtiar juga, bukan hanya sabar tapi diam, tapi sabar untuk berikhtiar ke depan, mudah-mudahan itu mendapatkan hal yang terbaik untuk
2: amin,
0: perbaikan ke depan. Insya Allah kita diberikan kesabaran, kita diberikan kesehatan juga dalam mengarungi kehidupan ini. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang paripurna.
2: Ya rabbal alamin.
1: Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad Sugianto, BS Al-Banjari, dan juga Ustadz Asep Hedi Turmudi SAGMA atas ilmu dan juga nasihat yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan pendengar, semoga apa yang kita dengarkan malam ini ya dapat menjadi pengingat dan juga penguat hati dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Dan saya Safira beserta seluruh tim yang bekerja ya di Mimbar Agama Islam ini pamit undur diri dan tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota-kota ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kembali ke.
11: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien periksa di KKHI adalah karena faktor anusa pasca pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena
15: itu meninggalan apa pada hari keberapa bu atau bagaimana?
14: Tanggal 28, 24 Mei.
15: Masih baru sampai sana.
14: Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
19: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi IA dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi IA dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate malam hari ini. Pendengar, yang nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya ada sebuah informasi dari Sulai ya, ini di mana lautan biru yang membentang di pesisir Desa Fukwe, Kecamatan Sarana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, menyimpan sebuah pesona yang hanya dapat dinikmati pada waktu-waktu tertentu. Saat air laut surut, hamparan pasir putih perlahan muncul ke permukaan, membentuk daratan kecil dan masyarakat setempat dikenal dengan nama Umbu. Keindahan Umbu belakangan menjadi perbincangan warga lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Desa Fuku ya, membuat tempat ini mudah dijangkau dengan menggunakan longboat. Perjalanan menuju Umbu hanya memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 menit. Pejabat Kepala Desa setempat Jakaria Duwila menyampaikan fenomena alam tersebut sudah terjadi sejak lama. Namun dikala itu masih banyak rumput laut yang biasa disebut masyarakat Sula, yakni lamo atau lamu-lamu, sehingga ketika air surut pasir putih tidak tampak secara jelas. Namun saat ini lamu sudah hampir punah sehingga di waktu air surut ini muncullah pasir putih. Sementara itu, pendengar, para pengunjung mengatakan setibanya di sana mereka disuguhkan dengan pemandangan yang memikat. Pasir putih yang bersih terbentang di tengah lautan ya, seolah membelah birunya air laut yang mengelilinginya. Umbu saat ini benar-benar menjelma menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan. Banyak pengunjung yang memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto, menikmati suasana laut, atau sekedar mengabadikan pemandangan yang terlihat begitu eksotis. Sementara pasir putih Umbu memantulkan cahaya yang berpadu dengan warna laut, menciptakan latar yang sempurna bagi para pecinta fotografi. Tak heran jika lokasi tersebut semakin ramai untuk dikunjungi ya, pendengar, terutama pada saat cuaca cerah dan jika air laut sedang surut di belakangan ini. Wah, menarik sekali ya, pendengar, dilihat dari fotonya sangat indah sekali ya, apalagi langsung melihat dari di sana gitu ya, pendengar. Ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata untuk Anda ya, terutama yang berada di sekitar sana yang mungkin tidak terlalu jauh ya, mendingan untuk bisa berwisata ke ini ada pasir putih di Sula begitu, yang saat ini memang sudah ramai ya dikunjungi oleh warga, terutama saat cuaca cerah dan bagus. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi Anda pendengar untuk akhir pekan besok ya, yang belum punya rencana nih bisa ke sana, yang jaraknya tentunya tidak terlalu jauh ya gitu ya pendengar. Itu dia informasinya pendengar, untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ya, Ternate.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringkat kita hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026, di mana menjelang Piala 2026 ini, sejumlah pedagang musiman mulai ramai berjualan di kawasan Gamalama Kota Ternate. Berbagai pernak-pernik sepak bola dijajakan, mulai dari jersey, bendera negara peserta hingga stiker tim favorit. Antusias masyarakat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari tingginya minat pembeli terhadap atribut tim kesayangan mereka. Bendera dan jersey tim nasional Brazil serta Argentina ini menjadi barang yang paling banyak diburu. Kemudian beragam ukuran bendera juga memenuhi lapak pedagang. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari gantungan kunci seharga Rp10.000 hingga Rp25.000. Sementara itu ada bendera berukuran besar dijual dengan harga Rp450.000. Untuk jersey anak-anak sebesar Rp75.000 hingga Rp100.000, dan juga untuk orang dewasa mencapai 100 hingga 250.000 tergantung jenis bahannya. Salah satu pedagang, Hisnawati, mengaku telah berjualan pernak-pernik Piala Dunia sejak edisi sebelumnya. Menurutnya, setiap momentum Piala Dunia ini selalu membawa peningkatan pembeli, terutama penggemar Brazil dan juga Argentina. Ia menambahkan pendapatan pedagang cukup menjanjikan selama musim Piala Dunia. Dalam kondisi sepi, omset penjualan bisa mencapai Rp500.000 per hari. Sementara saat ramai pembeli, pendapatan dapat menembus 1 hingga 2 juta per hari. Di momentum Piala Dunia 2026 menjadi peluang bagi pedagang musiman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seiring tingginya minat masyarakat terhadap atribut sepak bola. Bagaimana dengan Anda, pendengar? Apakah juga sudah membeli atribut Piala Dunia 2026? Siapa negara yang Anda jagokan? Nantikan kesorannya di Piala Dunia 2026 bersama RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

pendengar, ada informasi dari Talia Bu ya, di mana sebuah rakit penyeberangan antar desa yang menggunakan mesin mengalami kecelakaan laut di perairan Desa Lei di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu pada hari Kamis 4 Juni 2026. Beruntung seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Kepala Wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut, Ati, kepada RRI menjelaskan, rakit tersebut bertolak dari Desa Ngele ke sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur dengan membawa sekitar 30 penumpang. Namun saat tiba di kawasan Tanjung Laleo, Desa Lede, rakit mengalami kecelakaan. Menurutnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara sebagian besar barang bawaan juga berhasil diselamatkan. Ia menambahkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari para penumpang sebelum kecelakaan terjadi, mereka sempat mendengar suara retakan yang berasal dari bagian dalam rakit. Ia menegaskan insiden tersebut bukan disebabkan oleh cuaca buruk maupun gelombang tinggi. Saat kejadian, kondisi perairan dilaporkan relatif aman dan tidak sedang dilanda cuaca ekstrim. Ia juga menjelaskan bahwa para penumpang saat itu sedang menuju Desa Lede untuk melanjutkan perjalanan menggunakan KM Sabuk. Hal tersebut karena di Desa Ngele belum tersedia dermaga yang dapat disandari oleh kapal. Sementara itu, pendengar, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pulau Taliabu, Rasid Labaili, mengatakan pihaknya langsung bergerak setelah menerima laporan kejadian tersebut. BPBD menyerahkan petugas ke lokasi untuk membantu proses evakuasi bersama dengan warga setempat. Demikian pendengar untuk informasinya dari Talia Bu ya, di mana ini ada rakit terbalik begitu ya. Namun alhamdulillah ini puluhan penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan sebuah lagu dari Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap.

0: Kali aku bah, kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar, waktu menunjukkan pukul 22 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Timur. Ini saatnya kami akan hadirkan drama radio, di mana untuk edisi hari ini 4 Juni 2026 dengan judul Wa Ambe dan Ikan-Ikan, produksi dari RRI Kendari.

Di sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan ikan-ikan. Selamat mengikuti.

0: Apa? Apa?
1: Itu, coba lihat ke laut.
2: Wah, air lautnya surut. Surut.
3: Itu, coba lihat ke laut.
0: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
2: Tunggu, tunggu saya.
1: Ayo, Waambe, cepat. Nanti dah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
0: Hore, aku bisa lompat-lompat.
2: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
1: Waambe, sini airnya hangat.
2: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kok bisa main di sini? Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
1: Iya, pas laut surut begini kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
0: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
2: Ikan? Di mana? Mau

0: Wa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas.
4: Gagal ya?
3: Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Wa Ambe. Tunjukkan.
4: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
3: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
4: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
3: Aduh, maaf, Wa Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih, Wa Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
4: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya nih warnanya.
1: Wa Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
3: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ide, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
4: Siap! Saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Wa Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
4: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
1: Wa Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
4: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
4: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Wa'ambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat, Pi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
4: Besok kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
5: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap. Nanti kita kemalaman.

0: Wa'ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa'ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa'ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sebuah lagu dari Winter Pan ya, pendengar Bintang di Surga ini menemani kita di pukul 23 pas ya waktu Indonesia Timur. Nah ini saatnya saya membuka program Ruang Rindu pada malam hari ini untuk Anda yang bergabung bersama kami. Silahkan ya di 312-5521, juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Sepertinya sudah ada yang masuk ya ini ya. Oke, terputus kembali. Pendengar kami hadir di Ruang Rindu malam hari ini hingga nanti pukul 23:50 ya waktu Indonesia Timur. Silahkan untuk yang ingin bergabung dan merequest lagu, kita sapa. Oke, terputus kembali. Oke, mungkin bisa dicoba lagi ya pendengar ini. Jangan diputuskan. Kami masih akan menemani Anda di Ruang Rindu pada malam hari ini 4 Juni ya pendengar, hingga nanti pukul 23:50 waktu Indonesia Timur, tentunya bersama dengan lagu-lagu yang Anda request begitu. Ingin mendengarkan apa nih malam hari ini pendengar, untuk mengantarkan waktu istirahat Anda gitu kira-kira ya. Kalau di Ternate nih, ya informasi aja nih, di Ternate saat ini, malam hari ini sih, alhamdulillah cuacanya cerah ya. Setelah tadi hujan sempat gerimis gitu, tapi sekarang ini aman lancar. Gimana dengan cuaca di kota Anda pendengar? Semoga juga cuacanya bagus ya, karena ini kayaknya beberapa hari ini sudah tidak sering hujan ya, jadi cuman paling sebentar-sebentar aja hujannya gitu. Nah pendengar, untuk menemani Anda ini kita juga akan membahas topik yang menarik ya pendengar, ini mengenai adalah manfaat dari ubi ungu nih yang sering mungkin kita makan ya. Siapa yang sering makan ubi ungu pendengar, ini ternyata ada beberapa manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita ya. Yang pertama ini adalah kaya akan antioksidan pendengar, ini seperti dikutip dari laman Eating Well, ubi ungu ini mengandung antosianin ya dalam jumlah yang tinggi, bahkan lebih banyak dibandingkan beberapa jenis umbi lainnya. Kandungan ini diketahui berperan dalam mengurangi resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan juga kanker. Namun cara memasak ini juga turut mempengaruhi ke kandungan nutrisinya. Proses seperti menumis ataupun memanggang dapat mengurangi kadar antioksidan. Sementara itu, metode seperti merebus ataupun menggunakan microwave ya cenderung lebih menjaga kandungannya. Yang kedua, ternyata manfaatnya itu baik juga untuk kesehatan jantung pendengar. Tingginya kandungan antioksidan pada ubi ungu berkontribusi pada kesehatan jantung. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi ubi ungu ini dapat membantu menurunkan tekanan darah. Nah, selain itu, konsumsi rutin juga dikaitkan dengan perbaikan elastisitas pembuluh darah dan juga berperan penting dalam mengurangi penyakit jantung. Nah, yang ketiga ini juga manfaatnya adalah berpotensi melawan sel kanker. Mengutip dari Healthline, kandungan antioksidan dan senyawa antiinflamasi dalam ubi ungu juga menunjukkan potensi dalam menghambat pertumbuhan sel kanker. Sebuah penelitian tahun 2018 menunjukkan bahwa antosianin dalam ubi ungu ini juga memiliki efek antitumor pada sel kanker kandung kemih. Wah, ini sementara 3 dulu ya pendengar, ini ternyata ada 7 nih manfaat dari ubi ungu sendiri. Kita nanti akan lanjutkan ya pendengar, kita akan hadirkan lagu dulu nih untuk Anda untuk menemani malam Anda. Oke, masih sudah ada yang masuk ya, semoga tidak terputus kembali. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus-putus nih, agak-agak terputus.
1: Jaringan kali ya?
0: Oh iya, mungkin ya. Tapi ini sudah, oke. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Ipin dari Safira.
0: Oh, Bung Ipin.
1: Iya.
0: Oke, mau nyapa di udara nih. Gimana
1: kabarnya? Iya, lama ya. Mm-mm. Alhamdulillah, sehat walafiat. Adik Safira, kabar bagaimana?
0: Alhamdulillah, saya juga. Ini sedang di mana nih, Bung Ipin nih?
1: Ya.
0: Sedang di mana nih? Biasanya kan
1: di Pangkalan. di Jalan Black Metal Tidore Utara ya.
0: Oke, siap deh. Mau request apa ini malam hari ini?
1: Kata begini, Seribu Pelukan.
0: Oke,
1: Reza Ramadhani.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya silakan.
1: Operator
0: Bung Ari.
1: Oke deh. Oke, pertama buat Arik Fira, selamat bertugas, operator juga, ucapkan yang sama. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, amin. Semua kru ucapkan yang sama. Buat tetangga sini, Ko Ai, Bucek, Ko Ama, Kudin, Bung Taher, Mama Indah, Pak Junaidi, Bunda Els, Bu Natalia, Adi Purnamasari di Sulbar, Andi Batam, Andi Batran, siapa lagi ya, buat Pak RT di Mangga Dua, Bung Otis, Mama Eba, siapa lagi ya, semua, oh Bung Tahir di Susupu. Cuaca Ternate gimana?
0: Siapa nih?
1: Ternate
0: cuaca cerah ini Bung Ipin, tadi gerimis, tapi ini sekarang sudah cerah.
1: Alhamdulillah. Oke, lagu spesial ada toh?
0: Ada. Siap.
1: Oke, di lagu buat anak-anak Black Metal, anak Operator Market. Iya. Oke, Adik Fira. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ipin ya, yang sudah menyapa langsung ini di WhatsApp. Kita sapa dulu Bunda Natalia. Halo Bunda, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga Mbak Eca.
0: Ini Mbak Safira Bunda.
2: Saya mau coba. Mbak Safira apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bunda Natalia?
2: Sama, baik-baik saya juga. Toli-toli kabarnya.
0: Toli-toli gimana kabarnya Bun, cuaca di sana?
2: Cuaca tadi ada hujan ringan sedikit,
0: ringan aja ya.
2: Nah, bagaimana deras? Iya.
0: Oke, sama jadi berarti.
2: Hujan ringan.
0: Siap. Mau dengerin apa ini Bun hari ini?
2: Saya mau suka lagunya apa ya? Permata Hati. Nggak tahu Bluri yang nyanyi atau siapa.
0: Permata ya? Hati. Evita Mala atau siapa nih ya? Oke, kita penyanyi carikan lagi. Ya.
2: Oh, nanti cari ya penyanyinya, oke.
0: Oke, siap. Salam-salamnya, silahkan.
2: Yang pertama, ada Mama Indah ya, selamat malam. Ada Ibu Haja Ida ya, selamat malam ya. Salam sehat, Ika Ditalia, Bu. Ada Purnama Sari, Pak Din, Pak Ipin ya, Pak Arifin, Pak Leo. Ada Pak Santoso, Joko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya. Kang Ahmad Iwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi juga, Pak Larat. Ada Putra Tengah ya, Pak Bindi, ada Bang Luhut juga. Ada lagi siapa ya? Pokoknya dirangkul aja dari A sampai Z tanpa terkecuali ya.
0: Oke,
2: buat
0: siap.
2: Mbak Safira, tetap semangat. Sukses selalu. Doa terbaik buat Mbak Safira dan keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Safira, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih kembali untuk Bunda Natalia di Toli-Toli ya. Oke, sudah ada yang masuk kembali. Pendengar kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Yes. Dengan siapa di mana ini?
3: Bung Benejo di Manado.
0: Bung Benejo di Manado. Siap. Manado gimana kabarnya, Bung Benejo?
3: Cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, situasi kemas kondusif, finansial ada.
0: Mantap, lengkap ya. Oke. Mau lagu apa hari ini, Bung Benejo?
3: Dengan Mbak siapa dulu ini, Dang?
0: Ini dengan Safira.
3: Safira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu mau turun lagu apa, Mbak Safira?
0: Lagu Indonesia, silahkan apa aja.
3: Cuma tolong dibaca Mbak Safira ya.
0: Oh, ini bebas sih, mau apa aja.
3: Oh?
0: Iya, nggak ada listnya.
3: Oh, nggak ada listnya. Oke, berarti dari sampai tahun sekarang kan?
0: Iya, kalau bisa agak-agak yang lama nggak apa-apa sih. Bebas-bebas, okay, apa nih?
3: Ini aja, rumor band Butiran Debu.
0: Oh, Butiran Debu, oke, siap. Okay. Salam-salamnya silakan, Bung Menijo.
3: Oke, okay, tentunya ya, teman-teman, bersederhana tugas, tetap semangat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Dalam untuk keluarga, salam sehat, kita mau menyapa dulu ada Ibu Farida di Palu, terus ada siapa lagi ya? Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, terus ada Pak Andi di Batam, ada Pak Widima di juga ya di Tokyo, kota Tokyo Jepang. Terus ada Rani juga di Ternate. Apa kabar Rani? Salam sehat. Ada siapa lagi ya? Ada Ibu Fatmawati juga di Manado. Dan seluruh penjuru tanpa terkecuali, Kang. Buat Mbak Safira, terima kasih. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu aman?
0: Aman, ada. Ditunggu.
3: Mantap.
0: Ya.
3: Mantap. Oke, makasih.
0: Oke. Sama-sama. Terima kasih kembali, Mama Indah. Mama Indah nih. Belum. Oke, langsung gercep ya. Kita sapa dulu di WhatsApp kembali ya. Halo, selamat malam, Mama Indah.
4: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mama Indah sih gak usah ditanya cuaca ya, karena sama nih kita di bawah langit yang sama. Oke, apa ini Mama Indah hari ini mau lagu apa?
4: Lagu manca boleh?
0: Ya boleh, bebas deh.
4: Bebas, oke. Lagu dari Mariah Carey, Without You.
0: Judulnya apa, Cu?
4: Without You.
0: Without you. Siap. Oke, salam-salamnya. Silahkan, Mama Indah.
4: Salam buat semua-semua. Ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Ada Nona Vika juga. Ada Bunda Elis. Ada Pak Jenagi. Ada Pak Yayan ya. Terus ada Bunda Larissa. Yang di Tidore sana ada Ko Ama, Ko Abdu, Ko Aiko, Bung Buce, Ko Ipin juga. Terus ada Bung Ono, terus ada Bung Bedijo, ada Ibu Farida, Ibu Mila, ada Mas Kosti, terus ada Bang Andi Purnama juga, terus ada Pak Haji Halil, Mama Eba, terus ada Pak Haji Jafar, ada Ko Andal Fares, Ko Taher, Ma Fiat, ada Ko Yasim, ada Ko Leo, Mas Kusiono, Mas Santoso, dan semua-semua ada Kakak Fira.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Oke, okay, kita sudah lagu spesial buat orang semua yang lagi mendengar malam ini. Semoga terhibur selalu.
0: Iya.
4: Tahan, selamat beristirahat. Terutama ada Bang Otis juga lupa tuh. Oh, iya, Bang Otis sudah istirahat.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya untuk Mama Indah di Akigali. Satu lagi penelpon boleh ya pendengar sebelum kita nanti putarkan lagu yang sudah masuk nih. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu. Maaf,
0: iya, kok Ama ini ya kayaknya ya.
5: Betul sekali.
0: Oke, Ko Ama gimana kabarnya, Ko Ama? Sehat ya?
5: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau apa ini, Ko Ama, lagunya malam hari ini?
5: Under.
0: Judulnya? Under. Iya, judulnya apa nih, Ko Ama?
5: Pilu.
0: Judulnya apa? Pilu?
5: Bukan. Mengapa kau tinggalkan aku?
0: Mengapa kau tinggalkan aku? Oke, kita carikan dulu. Silahkan salam-salamnya dulu. Silahkan, Ko Ama. Ini operator ada Bung Ari.
5: Oh, Bung Ari, harapan sehat.
0: Amin.
5: Semoga tugas hari ini lancar. Dan kembali di rumahnya semakin dalam keadaan selamat.
0: Amin.
5: Terus yang pertama tadi siapa masuk saja?
0: Yang pertama ada Bung Ipin di sana Tidore.
5: Ipin kenal ini di jalan Tidore cara. Terus Ibu Farida. Terus Mama Indah di Akigali harapan saya. Terus Pak Yalil dan Mama Indah di Maju. Pak Yalil di Sabona. Terus Pak Yalil dan Mama Indah di Maju. Terus Bung Tahir di Sisupu. Sampai di Yawsen Ambon. Lagi-lagi Bung Tahir dan Mbak Dika juga harapan sehat. Di Natalia. Dari Ambon Mbak Dika harapan sehat. Kita mungkin keluarga. pagi lagi.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ama ya yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Ini Mama Ida ada salam nih kayaknya buat Ko Ama. Katanya ini Ko Ama, aku tidak tinggalkan kamu Ko Ama gitu. Oke, tadi lagunya dari Funburst ya Ko Ama. Oke, kita siapkan Mengapa mungkin ya lagunya ya. Baiklah pendengar, ini sudah ada 5 lagu yang masuk. Kita akan langsung saja hadirkan atau kita akan putarkan ya untuk Anda. Jangan berpindah frekuensi, nanti kalau waktunya masih ada kita akan buka lagi line telepon di Ruang Rindu pada malam hari ini. Sebuah lagu dari Raisa Ramadhani dengan 1000 Pelukan.

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Baik, pendengar, kita sudah hadirkan ya tadi beberapa lagu yang sudah di request begitu. Ada 4 lagu ya tadi. Dan kita masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan ya pendengar. Oh ya, ini tadi kita belum lanjutkan ya mengenai informasi manfaat dari ubi ungu, pendengar. Topik kita hari ini yang keempat ya. Ini ternyata manfaatnya bisa mengontrol tekanan darah ya, pendengar. Ini termasuk makanan mengandung antosianin ini, seperti ubi ungu ini dapat memperkuat dan merelaksasi pembuluh darah gitu. Yang kelima, bisa membantu mengurangi peradangan ya. Ini peradangan salah satu pemicu berbagai penyakit serius seperti diabetes hingga radang sendi. Nah, ubi ungu ini memiliki potensi untuk membantu mengurangi kondisi tersebut. Yang keenam, membantu mengurangi stres. Sebuah studi kecil menunjukkan bahwa konsumsi ubi ungu dapat membantu mengurangi gejala stres psikologis seperti mudah marah dan juga perasaan tertekan. Dan yang terakhir, ini bisa manfaatnya, pendengar, ternyata baik ya untuk pencernaan kita. Ini selain dengan kaya antioksidan, karena ubi ungu ini juga mengandung serat dan juga kalium. Serat ini membantu menjaga pencernaan dan juga rasa kenyang. Serat dalam ubi ungu juga dapat mendukung pencernaan, mengatasi sembelit, dan juga meningkatkan rasa kenyang. Wah, ternyata banyak sekali ya pendengar manfaat dari ubi ungu sendiri gitu ya. Apalagi ini kalau dijadikan sarapan enak ya, tapi pengolahannya harus yang sehat ya, seperti direbus begitu agar tidak banyak lemak yang tidak bagus yang masuk ya, seperti minyak-minyak gitu kalau digoreng. Kalau direbus kan meminimalisir minyak, kandungan minyaknya gitu. Baiklah pendengar, ini masih ada waktu untuk yang ingin bergabung, mungkin satu atau dua penelpon lagi, silahkan untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu ya. Di WhatsApp juga sudah ada Kakak Dika di Taliabu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Dika. Oke, request lagunya Stinky, judulnya Mungkinkah. Salamnya buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, Bunda Ustazah, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Cik Guria, Bang Nasrun, Bang Otis, Ko Ama, Ko Ai, Pak Widi, Pak Abdul, dan semuanya tanpa terkecuali. Oke, buat Kakak Fira, selamat bertugas, terima kasih. Oke, Kakak Dika, Stinky ya, dengan Mungkinkah. Oke, siap. Lagunya kita siapkan dulu ya, Mungkinkah. Oke, ada. Untuk yang ingin bergabung masih ada waktu sedikit lagi pendengar, ini berhubung masih sekitar 10 menit ya, satu lagi, boleh satu lagi yang masuk kalau ada. Tadi waktu diputarkan lagu-lagu sih ada yang masuk ya, tapi kita masih putarkan lagu-lagu gitu. Kalau gitu kita akan langsung saja putarkan lagu yang sudah direquest oleh Kakak Dika nih, dengan lagu Stinky, Mungkinkah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Ruang Rindu ya. Dan sayangnya waktunya sudah habis pendengar, waktu menunjukkan pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan merequest lagu di Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih, tadi ada Bung Ipin, ada Bunda Natalia, ada Bung Benicio, ada Mama Indah, ada Ko Ahmad, dan juga Kakak Dika. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ini juga bisa menghibur untuk Anda semuanya dan bisa menjadi pengantar tidur ya. Dan yang belum bisa bergabung pada malam hari ini, Anda bisa bergabung kembali di esok hari pendengar di 100% Indonesia ataupun juga di Ruang Rindu. Kami ucapkan terima kasih dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah mengambil waktu beristirahat. Kami hadirkan satu lagu penutup pada malam hari ini dari Drive dengan Bersama Bintang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebelum saya mengakhiri siaran hari ini, ada sebuah pesan inspiratif dari Nelson Mandela yang berbunyi, "It always seems impossible until it's done." Yang berarti segala sesuatu akan terlihat mustahil sampai kita benar-benar berhasil melakukannya. Jadi jangan pernah menyerah menghadapi tantangan, karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa membawa kita lebih dekat pada kesuksesan di masa depan. Saya pamit undur diri, terima kasih telah mendengarkan kami di Prasatara Ria Ternate hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate kami yang bertugas, saya Safira Safitri beserta teknik studio Bung Ari dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar kayu merah mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat dan juga sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama Anda di hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Batu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, pukul 5 lebih 3 menit saatnya untuk kemenangan ajan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.
1: Kami ucapkan selamat menunaikan sholat subuh untuk anak pendengar kaum muslimin dan muslimat. Anda bersama Ternate Pagi hari ini di Jumat 5 Juni 2026. Saya Roni, teknik studio ada Adrian, rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan mengiringi Anda pendengar di pagi ini hingga nanti di jam 11 siang. Kita akhiri kebersamaan kita di Ternate Pagi. Anda bisa mendengarkan melalui FM di 101,8, terus juga melalui AM 891 kHz, begitu juga lewat aplikasi RRI Digital ataupun lewat streaming di www.rri.co.id. Anda di Maba bisa menjangkau melalui stasiun relay di 88,5 FM, begitu juga di Morotai melalui 93,6 FM. Baik, untuk mengisi program Religi Pagi Anda, kaum muslimin dan muslimat, kami persembahkan lagu-lagu bernuansa islami. Nanti diikuti dengan kuliah subuh sebentar. Semoga hari ini kuliah subuhnya bisa terselenggara. Dan Anda juga jangan lewatkan serangkaian program-program berikutnya ya, mengisi hari Jumat di hari ini. Sebentar di jam 6.30 nanti hadir ada Kiprah Desa Bidang Agama Islam. Dan Anda juga jangan lewatkan sebentar ada dialog di pukul 8 sekitaran lebih 5 atau 10 menit ya untuk pagi ini di hari Jumat. Dan berikutnya juga Anda kaum muslimin dan muslimat jangan lewatkan ada panggilan Jumat nanti juga di pukul 10 lebih 30 menit. Baik, dan pendengar sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas yang mengucapkan selamat mengikuti siaran kami.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Mendengar, dan sebelumnya kami mohon maaf untuk di Jumat hari ini kuliah subuhnya belum terselenggara. Jadi sebagai gantinya kami masih mempersembahkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga.
2: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 6 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Setelah tadi sudah kita dengar lagu-lagu untuk bernuansa islami. Dan sekali lagi hari ini untuk kuliah subuhnya belum terselenggara. Pagi ini juga untuk Jumat 5 Juni 2026 warta berita pagi juga belum terselenggara. Jadi kami mohon maaf. Sebagai gantinya untuk menemani waktu pagi Anda, sudah pukul 6 lebih 3 menit kami akan persembahkan lagu-lagu di ruang dengar Anda.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di Pro 1 RRI Ternate, lagu-lagu hiburan sudah kami persembahkan untuk Anda pendengar, dan selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti kiprah desa bidang agama Islam di hari Jumat hari ini 5 Juni 2026. Nah, Anda nanti mendengar sebentar yang dibahas sama Ustadz Basir Ishak dalam kiprah desa bidang agama Islam ya, tentang tunaikan salat sebelum disalatkan. Untuk Anda warga tani dan nelayan, om-om, bibi-bibi, Jojaro dan Ngongare, kita ikuti ini dia kiprah desa bidang agama Islam.

warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pradesa Bidang Agama Islam. Alhamdulillah, syukurlah pada kesempatan ini orang baku dapat lagi, ya.

Mari kita bondong-bondong melaksanakan apa-apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kata ustaz bilang begitu. Ya. Oleh karena itu ya, om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung, topik pada hari ini adalah tunaikan salat sebelum disalatkan. Ini sangat menentukan dalam hidup dan kehidupan ini. Tapi Ubas belum bahas. Ubas mau coba dulu, mau pergi silaturahim dulu. Pertama-tama Ubas mau pergi silaturahim itu ditorang basudara yang ada di rumah sakit, dorang sedang beristirahat sudah satu hari atau sudah satu minggu, sudah 10 hari. Ya, Ubas mau silaturahmi dorang, semua dorang yang ada di rumah sakit. Ubas doakan supaya dorang punya om-om dan bibi-bibi dorang semua beristirahat di atas koi itu, di atas tempat tidur itu, bisa dorang lekas sembuh. Bisa Allah Ta'ala angkat penyakit sehingga lekas sembuh. Begitu juga Ubas doakan kepada kita orang punya saudara-saudara, om-om dan bibi-bibi dorang di himu-himu, dibawa di ubo-ubo itu di himu-himu, ya sudah ditampung kita orang punya orang tua-tua yang sudah lansia di atas 60, 70, 80, 90 dan 100 tahun yang saat ini beristirahat, ya, yang saat ini mereka berada di himu-himu. Ngoni dengar baik-baik, jangan ngoni bakal lain, ya, di antara sesama ngoni yang ada di himu-himu. Tapi boleh ngoni badengar Ubas pe suara ini. Nah, supaya kita orang walaupun sudah usia uzur, tetapi tetap kita orang semangat dan tunaikan kita orang punya kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. itu dia. Ya, Ubas bertilas surahmi ini tidak terlalu panjang-panjang karena pertanyaan yang masuk ini cukup padat, cukup banyak. Ubas mau pi silaturahmi jam pertama dorang di Kayoah. Kayoah ini dorang semua di Muari, di Pasir Putih, di Gurapin, ya. Dorang di Busua, itu ngonistan baik ya, di pulau-pulau bisa di Rao, di pulau-pulau kecil ngonistel ngonipi radio supaya ngonip bisa badengar dengan Ubas. Kalau mau telepon, telepon saja Ubas punya nomor so ada ya. Nanti Ubas mau pergi ke Kayoa, Ubas mau pergi ke Kayoa jelas, itu dia. Tidak apa-apa, Ubas tetap mau layani kalau memang ada telepon masuk ya dari masyarakat, ya Ubas akan tetap bersedia menuju ke Kayoah. Boleh ngoni telepon di nomor saya 0812 terus 421 95624. Itu Ubas penomor, supaya ngoni tahu persis ya Ubas penomor itu. Kemudian kita orang bersilaturahmi dorang di Tidore, Bung Yaya, Bung Abdul, Muhammad Lumaliar, ya, Bung Acan di Maitara, dan dorang di Dowora, ibu itu yang saya lupa nama itu, yang biasa badengar, ibu ngoni tego-tego ya, ini dengar baik-baik, ya. Kemudian dorang di Halmahera Selatan, di Bacan Timur, Bacan Barat, Bacan Timur Tengah, semua dorang mendengar. Apalagi Adam di Indari, ya, coba ngoni stel baik-baik ngoni pe air itu supaya orang minum bisa senang. Bung Jack, ini Bung Jack ini pe air sudah bergerak di Indari. Ngoni yang Bacan Barat itu silakan ke Indari. Untuk ambil itu air, sudah disiapkan itu. Kita masuk di Ternate, ya, Haji Halil, tego-tego, Mesabea,

Hotu-hotu, Mr. Bear. Kemudian Pamat Kamil dan Ibu gendong kemari itu radio. Ya, poloi itu kemari radio dan dengar baik-baik. Ya, supaya jelas. Ya, hayasin. Aduh, ente ini setelah bisa. Kemudian, ya, Pak Kosam di Tanah Tinggi Barat. Cuma saya kurang apa, kurang hafal ini. Pak Tua ini pihak alamat pindah-pindah Kosam ini. Kadang-kadang ton datang di rumah, Pak Tua kunci pintu mati. Tidak mau keluar. Toki pintu sampai tangan bangkah. Pak Tua tak mau keluar. Entah sakit atau pitodore. Tak tahu kemana. Haji Kadir dorang semua di atas bagian utara. Haji Kadir, kemudian Udin Jojo, ya, Udin Jojo, kemudian Udin di Toloko itu, ya, Udin, ya, Udin, Udin ini ada banyak Udin, ada Udin di masjid, petugas masjid Siko itu, Bundino, ya, kemudian di sana di Halmahera Barat, Bung Tahir, stand by, Bung Tahir. Baik, silaturahmi sudah cukup ya, dan kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Mau kupas ini topik dulu supaya dorang juga bisa tenang. Nah, tunaikan sholat sebelum disolatkan itu mengale gedo kasa. Mengale itu bagaimana itu, Ubas? Mau dengar baik-baik. Sholat. Sholat itu artinya sholat sembahyang. Jangan sampai kalau ngunin tar mau sholat, nanti tunggu dong kasih salat. Itu maksudnya. Artinya napas memalu baru dong kasih salat. Begitu. Jadi kalau ngunin masih bernapas, masih bergerak, masih bagus, coba ngunin tunaikan itu sholat. Karena apa? Si sibuk apapun, kita orang kewajiban itu ya tetap kita orang tunaikan. Tapi Ubas kasih ingat, tong salatlah untuk tong minta masuk surga itu jangan. Karena itu kita orang kewajiban. Tunaikan saja itu salat ya, karena nanti di kemudian hari ya, di kemudian hari pertanyaan yang paling utama dan yang pertama ditanyakan adalah apa? Salat. Ya, bukan ngun cengke ini berapa, ngun pala ini berapa, ngun nyau fufu ini berapa. Tidak ditanyakan itu ya, Pak Leo di Hiri. Ngun parau giop itu ada berapa dong, beliau di sana itu bagaimana. Ya Allah Ta'ala tanya itu. Tanya itu ngun pernah sholat kata rada. Supaya apa? Kena air wudhu di tangan, kena ditesta di tangan, pada saat di padang mahsyar akan berkilau-kilau. Tapi kalau tidak pernah salat, ya, ngoni pura-pura lupa, pura-pura berdiam diri, di kemudian hari jangan ngoni kasih salah, sapa-sapa. Jangan kasih salah cucu, ya. Mail di Mangga Dua, ngoni jangan goyang-goyang kepala. Jangan ngun goyang-goyang kepala main. Ya, ngoni sering-sering berpindah ke sana, berpindah kemari ngoni pe rumah itu. Kadang-kadang pergi di Jerbus, kadang-kadang ngoni pergi di mana? Kadang-kadang ngoni berpindah ke Laut Mangga Dua, kadang-kadang ngoni pergi Kayu Merah. Nah, ngoni pe alamatin coba kasih tetap ke bawah Bung Mail. Nah, tidak apa-apa, semangat Bung Mail. Ya, supaya ngoni pe kondisi itu stabil, ya. Mail ya. Kasih tetap tenang itu ngoni punya pikiran. Tetap ngoni akan sehat. Ikut kita orang punya petunjuk Bung Mail. Kita orang sudah usia sore, sudah jam-jam 2 ke sana, ya mau masuk-masuk jam 4 harus konsentrasi Bung Mail, ya. Ya. Ini Bung Mail ini habar pui Bung Mail. Wayo ustu. Ini itu dia Bung Mail. Kemudian salat ini ngoni sake kata rada ka harus tunaikan. Kalau sake kontara bisa berdiri ya tetap salat. Duduk di kursi.
Ya, kalau tidak bisa duduk, ya, ngoni berbaring. Berbaring itu salat dalam hati, dalam kalbu. Kalau sampai berbaring juga tidak bisa, panggil itu Pak Imam, ya, lalu orang cepat-cepat kasih berdiri itu si buah. Ah, itu makanya ini tunaikan salat. Karena ini salat ini penting dalam hidup dan kehidupan. Ada orang bilang, Pak Ubas begini, cuy, mengoni salat itu mentara makan. Makan kok, salat ibu bukan salat lah kita makan. Tarada. Salat itu kita kewajiban. Jangan bilang begitu. Ah, itu Om Mail, Mail di Mangga Dua bilang begitu. Tarada. Salat itu lah bukan kita kesana lah Pak Imam kasih siapkan makanan. Bukan. Salat ini tong tunaikan dengan baik dan khusyuk. Sehingga insya Allah Allah Ta'ala berikan kekuatan lahir dan batin. Ya, kita orang melaksanakan tong punya kewajiban itu. Ya, begitu ya. Saya kira Ubas mau sokupas tadi itu tentang sholat. Kalau ngoni mau bertanya, nanti bertanya. Yang akan datang ngoni bisa bertanya. Sekarang ini tong sudah berada di bulan Juni 2026 dan beberapa minggu yang akan datang atau beberapa hari yang akan datang kita orang akan masuk di bulan Muharram yaitu tahun baru Islam 1448 Hijriah. Baik, Ubas mau kupas pelang-pelang pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan ini datang yang pertama, saya Burhanuddin di Tidore. Ya boleh, mau tanya Ubas. Kalau mau berdengar Burhanuddin di Tidore, mau ini bapakkan di tiang. Ya, karena ini tara cantumkan ini Tidore Tomolowo, ya Tuguiha, Rum, Mareku, ini tara cantumkan. Ini cuma bilang Tidore, Burhanuddin di Tidore. Mau tanya Ubas, apa hukumnya mayat dikubur diazankan, dan kalau tidak diazankan bagaimana itu Ubas? Mohon dikupas. Bagus. Ini orang tolore pertanyaan bagus. Ya, tapi syaratnya duduk ke bawah atau berpegang di tiang. Yang sampai rubuh. Ya, doa pamat ini tombok kupas pamat baca cerita di mai tua. Jangan patahir di susupu, jangan ente baca cerita. Duduk ke bawah baik-baik. Ya, begitu juga Udin Jojo, coba ngoni pegang semua di tiang. Haji Kadir Kosam juga pegang di tiang. Begini, dalam Al-Qur'an dan hadis tidak dijelaskan secara gamblang, dengar baik-baik. Yang ada diterangkan itu dalam kias. Ya, ini mengerti kata ini kias. Kias bukan nama orang. Ya, jadi ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias, ada fatwa ulama. Ini hukum. Ya, ini hukum. Hukum Islam secara berurutan. Kalau di negara, undang-undang dasar negara Republik Indonesia, kabawa dari turunan undang-undang, kabawa dari turunan adalah peraturan pemerintah, kabawa dari turunan adalah terus sampai dengan perdes, peraturan desa. Ini karena saya tidak bisa urai satu persatu karena ini waktu. Terakhir itu perdes. Jadi tidak ada diterangkan secara gamblang, terang benderang. Ya, secara gamblang terang benderang diajankan ketika waktu pulang kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala diajankan. Begini. Ini kan ada pendapat yang tadi yang kami katakan adalah dikiaskan. Setiap mata pia, setiap mancia itu ketika lahir ke dunia nyek itu pasti azan. Setelah itu kalau laki-laki azan kanan, kalau perempuan qamat di sebelah kiri. Begitu. Jadi ketika manusia datang itu diazankan. Ya, begitu. Begitu juga waktu pulang.
Pulang kemana? Bukan pulang di Mori, bukan pulang di Tutupa, bukan pulang di Indari, bukan pulang di Tuguiha, bukan pulang di Mareku, tetapi kembali kepada Allah, ke hadirat di sana. Ketika dikubur, diazankan sebagai azan yang terakhir. Nah itu, jadi datang dan pergi. Kata Haji Rustam di Dufa-Dufa bilang begitu, datang dan pergi. Ah, itu dia. Berikut, jelas ya penanya. Berikut saya Idris dari Kayua. Mau tanya Ubas. Badan saya sering kesemutan. Ya, tangan dan kaki sering kram-kram. Pinggul saya juga sering sakit. Apakah ada obat menurut Islam? Nah, duduk ke bawah ya. Duduk ke bawah supaya Ubas ini bukan dokter, tapi ada pengetahuan. Ya, kalau dokter itu dong pegang jarong, dong ada tes-tes itu. Kalau Ubas ini terada jarong. Jadi begini, penanya. Taruh semua komentar banyak-banyak. Kalau ngoni seumur-umur 60, 90, 80 kong ada penyakit, sering-sering babalik ke belakang. Artinya sering-sering ngoni masa muda itu ada bikin apa? Artinya sering-sering ngoni masih jantang itu, masih remaja itu, masih ada PNS itu, masih ada tentara dan ada polisi itu, masih kuat finansial, masih kuat. Ya, tapi nguni bas kakar, tidak pernah ba infak, tidak pernah ba sedekah, ya. Nguni punya, nguni bilang orang lain punya. Orang lain punya, nguni bilang nguni punya. Nah, ini karena nguni tanya maka Ubas kupas dari Islam, dari aspek Islam. Begitu. Kalau hidup ini ketom punya, itu ketom punya. Hidup ini orang lain punya, orang lain punya. Jangan kasih baku campur. Ah, begitu. Supaya apa? Kelak masa usia tua 80, 70, 90 ngoni sehat. Satu. Kedua, makan harus berdasarkan Islam, supaya jangan penyakit terlalu rangi. Artinya makan berdasarkan Islam ini, makan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Kemudian minum atau makan, waktu makan jangan selingi dengan minum, makan, makan, minum, minum, makan. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu nanti makanan yang masuk ke dalam perut bukan lagi makanan, tapi tidak lagi berzat, karena sudah bercampur dengan air. Lantas bagaimana Ubas? Ya, sebelum makan makanan itu, nasi, ikan, roti, Yasin dengar baik-baik, Yasin ngoni poroto sabarang-sabarang tu Yasin. Ya, minum dulu air 3 teguk. Jangan full, 3 teguk itu sunnah. Minum dulu air dengan niat nawa itu syifa, bibarakatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 3 kali, salawat 3 kali, baru talang air. Jadi terasa barang begitu, supaya apa? Sehat. 3 teguk, kemudian setelah itu baru makan. Makan itu pelang-pelang, jangan dulu minum air. Pertanyaannya, kalau saya tak tigo, masa apa suruh ngani makan terus ngani drop-drop terus? Pelang-pelang. Jangan, makanya makan itu pelang-pelang supaya jangan tatigo. Jangan ngoni saka pisang goreng, saka roti, saka bagea, saka kangkung, saka ikan, saka ngafi, saka nasi 2 sendok. Ah, bertubi-tubi bagaimana cara tatigo? Jadi pelang-pelang. Nanti selesai makan, baru 1 teguk lagi. Berhenti beberapa menit, baru minum air pelan-pelan. Ah, itu depi susunannya, Bapak penanya, supaya Bapak sehat. Ya. Ketiga, karena ini Bapak tanya, maka Ubas kasih solusi.
duduk dan selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Minimal salawat satu hari itu 100 kali. Minimal astaghfirullah satu hari itu 100 kali, itu minimal. Supaya apa? Ngonipi kondisi dalam stabil. Kenapa itu Bapak, pendengar semua? Ketika kita orang berzikir kepada Allah, kita orang punya rongga di dalam, kita orang punya pori-pori di dalam, kita orang punya jantung di dalam, semua ini dia mendengar dengan khusyuk. Dia tawadhu mendengar ketika astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu di dalam tubuh itu, ini orang tasawuf. Makanya hidup ini harus dibaringi dengan agama dan kesehatan supaya orang sehat wal afiat. Baik, penanya yang berikut adalah saya muallim dari kayu merah. Begini, mau tanya Ubas, apa hukumnya suami istri sudah bercerai tapi masih satu rumah dengan alasan suami sayang kepada anak yang sekolah di SD? Mohon dikupas. Baik-baik, ini masalah ini mau dipilih ditanya akan diubas. Ya, tanya di bawah di pengadilan agama. Tapi okelah, tidak apa-apa. Ubas mau melayani saja. Begini, kalau pengadilan agama sudah memutuskan bahwa Anda sudah bercerai dengan istrinya, potok ya, dan sudah dibagi harta warisnya, bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian anaknya, dalam putusan itu anaknya dibeban kepada Anda punya istri atau mantan istri itu. Kenapa ente masih ada di dalam rumah? Mau bikin apa lagi dalam rumah itu? Tanya Yasin itu. Tanya Yasin dan Udin Jojo. Dan Om Dino. Ya, bikin apa kok masih ada dalam rumah? Ada apa itu? Jangan. Kalau sebercerai, cari laki-laki lain. Cari laki-laki itu, pe. Tapi tanpa tinggal di mana, perempuan kalau dia dapat misalnya keputusannya perempuan dapat rumah, ya perempuan di situ, ente keluar. Ya siapa suruh cerai istri yang gagah perkasa itu? Harus keras dong. Begitu ya. Ya saya tidak bisa lama-lama. Pertanyaan yang berikut adalah, saya Lukman dari Bacan Barat, ASN. Ya dia ASN. Mau tanya Ubas, gaji THR dan gaji 13 sudah kami terima. Apakah keluarkan juga infak dan sedekah? Bagus sekali ente, duduk ke bawah. Kalau kemarin THR sudah selesai. Ya, berarti THR itu kalau belum keluarkan maka tahan dan simpan. Kalau habis ini akan datang baru selesaikan. Sekarang kalau gaji 13 keluarkan misalnya kalau 6 juta kali 2,5%. Berarti ada berapa ya? Sekali lagi saya ulang. 6 juta kali 2,5%. Ya berapa misalnya? 350 ribu. Keluarkan. Kalau tidak simpang, puasa yang akan datang baru keluarkan. Itu. Tapi kalau pura-pura lupa, nanti dia dengan sendirinya datang pamit sama ente. Mungkin sakit, mungkin kolesterol, dan pengeluaran akan lebih banyak. Itu dia. Saya kira Ubas Sokupas, mudah-mudahan dorang semua dalam keadaan iman wal Islam. Terima kasih. Ubas pamit. Syukur loci, syukur dofu-dofu, syukur eb-eb, syukur dala-dala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Kami sampaikan lintas informasi pukul 7 pagi ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Pelatih tim nasional Brasil Carlo Ancelotti tercatat sebagai pelatih dengan gaji tertinggi di Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Real Madrid itu dilaporkan menerima gaji sekitar 10 juta euro atau lebih dari 200 miliar rupiah per tahunnya. Saat memperpanjang kontraknya bersama Brasil hingga 2030, Ancelotti mengatakan skuadnya memiliki potensi besar untuk masa depan. Carlo Ancelotti lahir di 10 Juni 1959 di Reggio, Italia. Dijuluki Carlo Teata dan Don Carlo dari Spanyol. Mantan gelandang klub Parma Italia ini anggap sebagai salah satu manajer sepak bola terhebat sepanjang masa. Ancelotti adalah manajer paling sukses dalam sejarah Liga Champions UEFA karena menangkan trofi sebanyak 7 kali. Ia juga yang pertama kali satu-satunya mengelola tim di 8 final Liga Champions UEFA ketika masih menjadi piala pemain sepak bola. Ia memenangkan Piala Eropa 2 kali bersama AC Milan. Prestasi ini menjadikan satu dari 7 orang memenangkan Piala Eropa atau Liga Champions sebagai pemain maupun manajer. Sebagai timnas tim Italia, telah bermain untuk negara sebanyak 26 kali, 2 kali ikut Piala Dunia. Daftar gaji pelatih telah diri sejumlah media internasional menjelang turnamen Piala Dunia. Posisi kedua ditempati pelatih Jerman Julian Nagelsmann dan mendapatkan sekitar 7 juta euro per tahunnya. Sementara pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino berada di posisi ketiga bergaji sekitar 6 juta euro per tahun. Urutan berikut terlatih yaitu Inggris Thomas Tuchel yang menerima sekitar 5,8 juta euro per tahun. Pelatih Portugal Roberto Martinez menempati posisi kelima dengan pendapatan sekitar 4 juta euro per tahunnya. Besaran gaji pelatih mencerminkan tingginya ekspektasi masing-masing negara pada pertandingan sepak bola paling akbar sedunia tersebut. Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko 11 sampai 19 Juli 2026. Satu informasi olahraga, ganda putra Indonesia Raymond and Nicholas Joigling melangkah ke perempat final Indonesia Open 2026 setelah meraih kemenangan straight set. Raymond dan Indra mengalahkan pasangan unggulan kedua dunia Aaron Chee dan Su Wai Kik 21-14 di Istora Senayan Jakarta pada 4 Juni 2026. Laga perdana kedua ganda tersebut berlangsung selama 33 menit di hadapan pendukung sendiri. Ganda putra muda Indonesia tampil impresif. Raymond Indra dengan mudah merebut interval setelah mencetak 8 poin secara beruntun. Pasangan Chee Soe yang sempat memimpin di awal pertandingan dikejutkan dengan daya serang dari wakil Indonesia. Demikian lintas informasi pukul 7 pagi ini.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kenal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7:14 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi sekali lagi untuk Anda yang baru saja bersama kami di pagi ini untuk Ternate Pagi. Tadi sudah kita ikuti kiprah desa bidang agama Islam ya, bersama Ustadz Basir Ishak mengenai tunaikan salat sebelum disalatkan. Dan peringatan nanti kita berbagi informasi untuk Anda, menemani Anda di pagi ini dengan segala kesibukan yang harus diselesaikan. Kami ingatkan sebentar, nanti di pukul 8 sekitar lebih 5 menit Anda jangan lewatkan ada dialog Ternate Pagi yang membahas mengenai 6 hari menuju Piala Dunia. Nanti bersama Ketua DPD Pertuni Maluku Utara ada Pak Julhan Adam, terus juga Kepala TVRI Maluku Utara ada Patri Uriantono akan bersama Anda dalam program Dialog Ternate Pagi untuk hari ini di hari Jumat. Baik, dan kondisi cuaca pagi ini sepertinya pada ini kurang bersahabat sepertinya pagi-pagi begini ya. Jadi mungkin harusnya tidak mematahkan semangat Anda sih untuk memulai segala aktivitas. Tapi ada baiknya saya akan berikan informasi cuaca. Kita update dulu cuaca seluruh wilayah di tanah air dan nanti kembali ke Maluku Utara.

5 Juni 2026 dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Berdasarkan rilisan dari BMKG, dilaporkan adanya penguatan monsun Australia dalam beberapa hari terakhir membawa massa udara lebih kering ke sebagian wilayah di tanah air. Kondisi ini mengurangi pembentukan awan dan meningkatkan penyinaran matahari sehingga suhu maksimum mencapai 35 sampai dengan 36 derajat Celcius di sejumlah wilayah seperti Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Tengah, Papua Selatan. Meski demikian, monsun Australia masih lebih lemah dari kondisi normal sehingga hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat masih terjadi di sejumlah daerah. Curah hujan tertinggi pada periode tersebut tercatat di Maluku, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Papua Selatan, Sumatera Utara, dan Papua Pegunungan. BMKG menjelaskan hujan signifikan dipengaruhi oleh aktivitas gelombang Rossby Ekuator dan gelombang Kelvin yang mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di tanah air. Selain itu, siklon tropis Jangli di sekitar Laut Filipina turut memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan potensi hujan di Indonesia bagian timur. Untuk sepekan ke depan, BMKG memprediksi dinamika atmosfer masih berpotensi memicu di sejumlah wilayah, terutama di Indonesia bagian utara dan timur. Aktivitas gelombang Kelvin, gelombang Rossby Ekuator, serta potensi terbentuknya sirkulasi silkonik di Laut China Selatan dan Samudra Pasifik Utara Papua perlu diwaspadai karena adanya peningkatan peluang hujan di berbagai daerah di tanah air. Baik, dari BMKG menyampaikan perakiran cuaca sejumlah kota di tanah air seperti kami kutip melalui portal rri.co.id. Saya jalan-jalan menuju ke Sumatera, kota-kota di Sumatera seperti Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, sepertinya di sana akan turun hujan dengan intensitas ringan. Medan, Tanjung Pinang, dan Palembang, hujan disertai dengan petir. Pekanbaru berawan, sedangkan Padang yaitu berkabut. Dari Sumatera saya berpindah ke Jawa. Kota-kota di Jawa seperti Serang, yaitu hujan dengan intensitas ringan. Jakarta dan Bandung berawan tebal. Daerah istimewa Yogyakarta cerah berawan, sedangkan Semarang dan Surabaya yaitu berawan. Dari Jawa saya berpindah ke Bali dan Nusa Tenggara. Denpasar dan Kupang berawan. Mataram berkabut. Bagaimana dengan di Kalimantan? Pontianak sepertinya bertawan tebal. Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda dan Tanjung Selor yaitu hujan dengan intensitas ringan. Saya berpindah ke Sulawesi, Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Manado. Hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, sedangkan Kendari berkabut. Bagian timur hari ini bagaimana? Maluku, Maluku Utara, dan Papua, Ternate, Sorong, Manokwari. Hujan dengan intensitas ringan, Ambon dan Merauke berawan, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Hujan dengan intensitas ringan. Baik, untuk Maluku Utara hari ini bagaimana? Dari BMKG, Stasiun Geofisika Ternate melaporkan juga pada pagi hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan sedang di wilayah Batang 2, Ternate, Hiri, Tidore, Jailolo, Wasilei, Maba, Patani, Weda, GB, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan lebat di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Kao, Loloda, Ibu, Jailolo, Sofifi, Ternate, Tidore, Wasilei, Maba, Weda, Patani, GB, Gane, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Dengan suhu udara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius, kelembapan udara 70 sampai dengan 90%, angin bertiup dari Tenggara Barat kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Perlu diwaspadai yaitu potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin petir dan angin kencang yaitu di wilayah Patani, Gane, dan sekitarnya. Untuk informasi gelombang, wilayah Maluku Utara 0,25 sampai dengan 1,5 meter. Peringatan dini gelombang, waspada peningkatan tinggi gelombang di perairan barat Obi, perairan timur Senana, dan perairan selatan Taliabu. Pendengar, demikian informasi cuaca sudah kita update hari ini di 5 Juni 2026. Kami akan kembali bersama Anda, banyak informasi yang akan kita berikan di Ternate pagi ini.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
8: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
7: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
9: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
7: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
9: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
7: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
10: Dengan soft skill buat anak muda.
7: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Bersama di Pro 1 RRI Ternate Pagi ini di Ternate Pagi. Sudah kita lewati menit ke-29 dari pukul 7 pagi. Selamat pagi untuk Anda dengan segala kegiatan hari ini yang harus diselesaikan. Walaupun di hari Jumat ya, saya berharap juga dan mungkin Anda harus menyelesaikan segala kesibukan Anda di hari ini ya, karena besok sudah menikmati kembali di akhir pekan, hari libur. Kebanyakan yang sudah libur lagi begitu ya. Jadi mudah-mudahan semua yang sudah disiapkan, walaupun hari ini banyak juga yang kerjanya dari rumah, tapi mudah-mudahan kerja betul-betul lah begitu ya. Walaupun kerja dari rumah tidak kelihatan, jadi ya sudah Anda harus bergiat menyelesaikan semua aktivitas yang harusnya dari rumah juga ya. Baik, dan pendengar sebentar jangan lewatkan, nanti kita juga akan berdialog pagi ini, yaitu tadi sudah kita informasikan ke Anda. Kita bahas terkait dengan nanti menuju ke Piala Dunia 2026 ini ya. Jadi untuk Anda yang selagi bersama kami, tetap di sini ya. Nanti sebentar kita akan ikuti dialog Ternate Pagi. Bicara tentang Piala Dunia nanti kita bahas sebentar. Tapi saya berbagi dulu informasi di Ternate Pagi ini untuk Anda yang mungkin pagi ini masih di rumah sih ya, yang sebagian belum berangkat ke tempat tujuan. Sudah pukul 7 lebih 30 menit, ini harusnya sudah bergegas sih untuk menuju ke tempat aktivitas kalau Anda yang memang kerjanya sebentar dari tempat kerja Anda begitu ya. Selamat pagi Anda yang di pusat-pusat perbelanjaan, hari ini sudah sibuk dengan segala aktivitas di tempat Anda masing-masing. Baik, pendengar, pemerintah Kota Ternate ini meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Maluku Utara atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. LHP tersebut diterima oleh Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar dan kegiatan serah terima LHP dan LKPD tahun 2025 di kantor BPK Perwakilan Maluku Utara pada Kamis kemarin ya. Ini merupakan opini WTP ke-12 secara berturut-turut yang diraih Pemkot Ternate sejak 2014. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan rasa syukur atas capaian WTP. Di samping itu, bagaimana rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti. Ia juga menyampaikan apresiasi kerja keras semua organisasi perangkat daerah atau OPD sehingga WTP kembali diraih oleh pemerintah Kota Ternate. Baik, informasi daerah masih kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Salah satunya juga, okay, ini lagi-lagi kita lihat informasi terkait dengan hukum dan kriminal. Kepolisian daerah Maluku Utara yang mencatat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang relatif kondusif sepanjang tahun ini ya. Hal tersebut tercermin dari jumlah kasus tindak pidana atau 3C, yakni pencurian, pemberatan curat, pencurian kekerasan curas, hingga pencurian kendaraan bermotor atau kuramor yang terjadi di wilayah hukum Polda Maluku Utara hingga awal Juni di tahun ini. Kalau berdasarkan data yang dihimpun sejak Januari hingga awal Juni 2026 ataupun dalam kurun waktu sekitar 5 bulan, tercatat sebanyak 25 laporan polisi terkait kasus 3C ini. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa rata-rata hanya terjadi sekitar 1 kasus setiap minggu di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara. Nah, angka tersebut menjadi indikator sebenarnya yang positif bagi berbagai langkah preventif yang selama ini dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Polda Maluku Utara dan jajaran yang mampu menekan angka kriminalitas. Dari portal rri.co.id, informasi yang saya bagi untuk Anda pagi ini ya. Nah, kita lihat bahwa terkait dengan kasus yang terjadi di tahun ini, jadi ya, dari Kapolri juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Keamanan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan Kamtimas yang aman dan kondusif. Informasi kembali Anda bisa kutip di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai

IPOV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Jangan lewatkan sebentar nanti pembahasan mengenai 6 hari menuju Piala Dunia dalam dialog Ternate pagi. Sebentar, jadi Anda tetap di sini di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Bicara tentang Piala Dunia, ini yang mencetak sejarah bagi tahun 2026 ini ya, sebagai turnamen perdana yang diselenggarakan secara bersamaan di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan terkait dengan Piala Dunia juga, pendengar, dari Polda Maluku Utara mengingatkan masyarakat untuk tidak menunjukkan euforia berlebihan di momen gelaran Piala Dunia di tahun ini. Dan apa yang dikatakan langsung oleh Karo Ops Polda Maluku Utara, Pol Teguh Karyadi, bahwa perbedaan dukungan harus disikapi secara dewasa serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang sportivitas. Piala Dunia harus menjadi sarana hiburan yang mempererat silaturahmi, bukan memicu perpecahan, karena sepak bola adalah olahraga yang sangat digemari banyak masyarakat, begitu ya. Jadi mengantisipasi gangguan keamanan, Polda Maluku Utara juga bersama jajaran Polres akan mengintensifkan langkah preventif, edukatif, dan pengawasan ketat selama Piala Dunia. Jadi saat ini petaan lokasi seperti nobar dan lainnya tersebar di 10 kabupaten kota yang sudah memang harus disiapkan juga, begitu ya. Itu salah satunya mengingatkan untuk pencinta sepak bola ya, dari Polda Maluku Utara mengingatkan masyarakat tidak euforia berlebihan di momen Piala Dunia.

0: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Pendengar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Maluku Utara saat ini membuka pendaftaran rekrutmen kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB secara terbuka, yaitu melalui dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Abu Bakar Abdullah mengatakan bahwa proses seleksi saat ini masih berada pada tahap administrasi. Ia juga menjelaskan, setelah tahap administrasi, peserta akan mengikuti seleksi substansi yang meliputi asesmen dan wawancara. Kandidat dinyatakan lulus kemudian diwajibkan mengikuti pelatihan dan workshop manajerial kepala sekolah. Terkait mekanisme wawancara, Abu Bakar juga menyebutkan hasil seleksi substansi nantinya akan dilaporkan kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda. Jadi dari Gubernur akan menentukan apakah terlibat langsung dalam proses wawancara atau mendelegasikan kepada tim independensi yang ditunjuk begitu ya. Nah, proses rekrutmen berlaku bagi seluruh calon kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara kecuali 27 kepala sekolah yang telah dilantik sebelumnya. Jadi pendaftaran dibuka untuk umum, seluruh aparatur yang memenuhi persyaratan dipersilakan mendaftar dan mengikuti proses seleksinya. Baik, informasi lain juga pendengar, kantor imigrasi kelas 1 TPI Ternate menggelar asosiasi terkait aplikasi pelaporan orang asing di aula kantor imigrasi Ternate pada Kamis kemarin. Kegiatan itu ditujukan sebagai para pemilik dan pengelola hotel, penginapan, losmen, rumah kos, villa, mes, perusahaan hingga resort di wilayah kota Ternate. Tujuannya di sini yaitu dari sosialisasi adalah meningkatkan bagaimana pemahaman dan kepatuhan para pelaku usaha akomodasi dalam melaporkan keberadaan warga negara asing atau WNA yang menginap di tempat mereka. Jadi acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ternate, Ahmad Hari Lesmana. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara pihak imigrasi dan pelaku usaha pariwisata. Begitu ya. Apresiasi serupa juga datang dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate, Rustam M. Mali, yang hadir sebagai narasumber. Beliau menilai aplikasi sangat krusial mengingat mobilitas wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Ternate terus meningkat. Nah, itu dia informasi-informasi yang kami bagi untuk Anda pendengar di pagi ini. Terkait satu informasi nasional dari portal rri.co.id, kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG yang diduga menyelewengkan insentif yang diberikan Badan Gizi Nasional atau BGN kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Kejagung mengungkapkan tiga tersangka kasus BGN ini adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Loderwick Pusung juga Sony Sonjaya. Pak Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Saiful Sulaiman Hadi mengatakan bahwa BGN memberikan insentif sebesar 6 juta rupiah per hari kepada setiap SPPG. Namun, dana tersebut diduga diselewengkan oleh para tersangka untuk kepentingan pribadi. Jadi Kejagung belum mengungkapkan secara rinci modus penyelewengan yang dilakukan para tersangka. Menurutnya hal tersebut masih menjadi bagian dari materi penyelidikan yang sedang didalami penyidik. Ia juga menegaskan bahwa penyelidikan saat ini masih berfokus pada dugaan tindak pidana korupsi dalam dan belum mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Ya. Nah, ketiga mantan pejabat BGN diduga melakukan penyimpanan dalam tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG selama periode 2025-2026. Mereka diduga menunjung menunjuk ke yayasan-yayasan yang memiliki afiliasi tertentu secara melawan hukum untuk menjadi mitra SPPG. Para tersangka juga diduga melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Mau untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

biar kami sampaikan lintas informasi pukul 8 pagi ini. Kita ke informasi nasional. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memperketat sistem pengawasan Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026. Langkah ini diambil setelah temuan pelanggaran pada pelaksanaan sebelumnya. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan integritas menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan OSN 2026. Prestasi harus diperoleh melalui kemampuan dan kejujuran peserta. Ia juga mengatakan dugaan kecurangan pernah ditemukan pada ajang debat bahasa Inggris. Kemudian Dasmen bahkan menggelar kompetisi ulang di sejumlah daerah. Hasil evaluasi menunjukkan perubahan pemenang setelah kompetisi diulang. Temuan tersebut menjadi bahan perbaikan sistem pengawasan. Pada uji coba OSN 2026, pelanggaran juga masih ditemukan. Beberapa peserta membawa telepon genggam dan memotret ujian soal. Untuk menjaga kecurangan tersebut, Kemendikdasmen menerapkan 4 lapis pengawasan. Salah satunya, mengawas silang antar sekolah. Pengawasan juga dilakukan melalui siaran langsung di setiap ruang ujian. Inspektorat Jenderal turut dilibatkan dalam panitia pusat. Selain itu, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran melalui kanal pengaduan resmi. Sistem ini diharapkan memperkuat pengawasan secara menyeluruh. Peserta yang melakukan pelanggaran berat akan didiskualifikasi. Sekolah pelanggar juga berisiko tidak dapat mengirim peserta tahun berikutnya. Kita beralih ke satu informasi, daerah pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan kawasan transmigrasi. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Duta Besar Republik Indonesia Tiongkok RRT untuk Indonesia, Wang Luton, bersama Menteri Transmigrasi M. Ivitia Sulaiman Suryanagra, KPT Natural Coconut Organic atau PT Niko di Kabupaten Halmahera Utara. Kedatangan rombongan tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe, Bupati Halmahera Utara Pin Heid Babua, dan Wakil Bupati Kasman Haji Ahmad. Prosesi penyambutan diawali dengan pengangguran sal sebagai bentuk penghormatan adat Maluku Utara. Menteri Transmigrasi Ivitia Sulaiman menegaskan bahwa kelapa merupakan komoditas strategis nasional yang berperan besar dalam menopang perekonomian masyarakat khususnya di kawasan transmigrasi. Menurutnya, program hilirisasi akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani melalui pengembangan berbagai produk turunan kelapa. Produk tersebut meliputi virgin coconut oil, santan gula kelapa, nata de coco, arang dan briket tempurung, coco pet serta sabut hingga produk pangan dan kosmetik berbasis kelapa. Selain pengembangan industri turunan, pemerintah juga akan memperkuat sistem pasca panen serta membuka akses pasar domestik dan ekspor guna meningkatkan daya saing produk kelapa di Indonesia. Demikian lintas informasi pukul 8.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Sebelumnya kita sudah informasikan ke Anda ya, pagi ini akan ada dialog Ternate pagi yang membahas mengenai menuju nanti 6 hari ke depan untuk Piala Dunia 2026. Kalau bicara tentang Piala Dunia, ajang perlombaan sepak bola paling bergengsi di tingkat dunia yang memang paling ditunggu-tunggu oleh penduduk dunia yang digelar setiap 4 tahunan sekali di berbagai negara. Sebagai tuan rumah ada 3 negara sekaligus. Pembahasan lebih jelas sebentar nanti Anda bisa ikuti dialog Ternate pagi yang membahas 6 hari menuju Piala Dunia. Dan pagi ini untuk dialog nanti Anda dipandu rekan Wahyu Diyaya.

0: Baik, terima kasih Bung Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Maluku Utara. Apa kabar pendengar setiap Pro1 Alternatif? Senang sekali saya Wadi Yahya kembali menemani Anda dalam program Dialog Interaktif Ternate pagi ini. Pendengar, hanya tinggal 6 hari lagi menuju perhelatan olahraga terbesar di dunia, yakni Piala Dunia 2026.
1: Ada yang selalu menantikan miliaran pasang mata di
0: dunia. Ini tidak hanya menjadi pesta
1: sepak bola, tetapi juga momentum menjadikan berbagai bangsa, budaya, dan lapisan masyarakat. Lalu, bagaimana kesiapan media penyiaran?
0: Lalu bagaimana kesiapan media penyiaran dalam menghadirkan informasi dan siaran yang berkualitas? Sejauh mana akses masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk menikmati kemeriahan Piala Dunia? Dan bagaimana olahraga dapat menjadi ruang inklusif yang dapat dinikmati oleh semua kalangan? Untuk membahas tema tersebut, pagi ini telah hadir di studio satu narasumber, dan kami juga sementara menunggu satu narasumber lagi, dan satu narasumber juga bergabung melalui layanan telepon. Baik, saya akan menyapa yang pertama Bapak Julham Adam, Ketua DPD Pertuni Maluku Utara. Selamat pagi Pak Julham.
2: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Julham sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di Studio Pro1 RRI Ternate. Ya. Kemudian yang kedua ada Bapak Agus Rusmi Nuryadin, Kepala LPP RRI Ternate. Assalamualaikum Bapak. Ya, assalamualaikum Pak Agus.
3: Gimana suara saya bisa terdengar?
0: Ah, bisa. Sementara bisa tercover, Bapak. Ya, terima kasih Pak Kepala RRI Ternate sudah bergabung melalui layanan telepon ya. Dan kami akan nanti mendengar bagaimana peran RRI dalam menyiarkan sepak bola Akbar ya, yang akan mulai di tanggal 11 Juni 2026 nanti. Kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah bersedia hadir, dan kami masih menunggu Kepala TVRI Maluku Utara untuk bisa bergabung bersama kami di studio. Baik, maka lagi dialog kita pada pagi ini. Saya ke kedua narasumber, dan pertama saya akan ke Pak Julham. Kita tahu di Piala Dunia tinggal 6 hari lagi. Seberapa besar antusiasme masyarakat Indonesia khususnya Maluku Utara dan di komunitas Pertuni terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia ini? Silakan Pak Julham.
2: Iya, untuk antusias masyarakat menjelang 6 hari Piala Dunia ini sangat cukup luar biasa ya, karena Piala Dunia ini merupakan pertandingan yang sangat besar, dan sepak bola merupakan basis penggemar di Indonesia yang begitu banyak ya. Dan bisa terlihat di meningkatnya perbincangan di sosial media, di mana masyarakat banyak sekali membicarakan tentang tim kebanggaannya dan pemain yang mereka favoritkan. Bukan cuma di sosial media yang kita bisa lihat perbincangannya, tapi atmosfer Piala Dunia ini bisa terasa di dunia nyata juga. Karena di tempat saya itu banyak warga yang di lingkungan saya itu sudah pada menyiapkan seperti bendera, okay. Terus mengumpulkan uang untuk pembelian infocus, layar, dan lain sebagainya. Jadi antusiasnya itu begitu luar biasa.
0: Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya menyambut perhelatan Piala Dunia ini. Semua komunitas ini kayaknya sudah menyiapkan ya untuk nonton bareng nantinya. Ya, saya kira Pak Kepsta. Pak Kepsta, Piala Dunia tinggal 6 hari lagi, dan kalau Bapak melihat sejauh ini seberapa besar antusiasme masyarakat Maluku Utara nih, khususnya Kota Ternate, terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia ini?
4: Ya, baik, terima kasih Mas Yudi, dan berkali maupun Anda berada. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu Pak Adam ya, dari perwakilan dari Pertuni.
2: Iya.
4: Ketua Pertuni, terima kasih sudah hadir di studio RRI Ternate Pro 1.
2: Sama-sama Pak.
4: Jadi untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, kami sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Televisi Republik Indonesia yang sudah memberikan apa aksiar untuk kita sama-sama menyiarkan secara langsung pandangan mata atau dengar bareng bersama RRI untuk Piala Dunia 2026 ini. Alhamdulillah kami sudah melakukan MOU dengan TVRI dan juga Antara yang tentunya ini menjadi penghargaan yang sangat baik bagi kami. Kami sangat apresiasi kepada TVRI yang telah memberikan hak siar kepada kami untuk bisa menyampaikan misi kami, terutama dalam memberikan informasi maupun juga hiburan yang berkualitas. Jadi untuk gelaran Piala Dunia 2026, RRI sudah resmi meluncurkan program siaran bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. Nah, ini sebagai bentuk komitmen kami dalam menghadirkan informasi dan hiburan olahraga berkualitas, terutama bagi masyarakat Indonesia. Khususnya kami ingin menyampaikan Pesta Bola Dunia ini kepada kaum penyandang disabilitas, tunanetra, dan juga kaum yang disabilitas yang lain.
0: Okay.
4: Dalam program ini tentu kami akan sajikan berbagai macam tayangan, mulai dari tayangan filler, kemudian sport, dan juga kegiatan lain seperti ada box pop.
0: Okay.
4: Kemudian juga ada dialog interaktif, dan juga bagaimana prediksi tim-tim unggulan yang akan nanti bersaing di Pesta Bola Dunia Piala Dunia ini.
0: Okay, baik. Jadi, untuk mengenai pembukaan nanti kita akan spesifik.
4: Pesta Dunia, ya.
0: Ya, nanti kita akan lebih spesifik lagi Pak Kepsa soal program RRI Ternate menyambut Pesta Sepak Bola Dunia, Pak. Namun saya ingin tanyakan Pak, apa yang membuat Piala Dunia selalu menjadi tontonan yang dinanti bahkan oleh masyarakat yang bukan penggemar sepak bola sekalipun?
4: Ya, karena kami ingin agar kegiatan Pesta Bola Dunia ini selain saja ingin menginspirasi anak muda dan juga masyarakat, sehingga nanti ke depannya agar Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Amin. Jadi kami ingin berikan hiburan sekaligus inspirasi pada masyarakat, khususnya anak-anak muda yang tentunya gemar dengan sepak bola, untuk bisa bermain sebaik mungkin, menunjukkan kebolehannya di kancah internasional mewakili Indonesia di pentas dunia. Jadi itu kami tujuan yang ingin kami sampaikan, agar bisa menyampaikan informasi terkait bola, juga ingin memberikan inspirasi kepada anak-anak muda untuk gemar sepak bola dan berprestasi mewakili Indonesia di kancah dunia. Itu okay. Mas Fidi.
0: Baik, ya, terima kasih Pak Agus di pembukaan dialog kita pada pagi ini. Ya, saya ke Pak Julham. Menurut pengamatan Anda di sekitar komunitas, apa yang membuat Piala Dunia itu selalu menjadi tontonan yang dinanti bahkan oleh masyarakat yang bukan penggemar bola sekalipun?
2: Iya, jadi kalau di teman-teman disabilitas ini ketika menjelang Piala Dunia itu selalu dinanti-nantikan sih, walaupun mereka yang bukan penggemar sepak bola, karena setiap menjelang pertandingan sepak bola dunia itu punya atmosfer yang berbeda dengan olahraga lainnya, karena setiap menjelang pertandingan begitu banyak euforia dari masyarakat, sehingga kita yang bukan penikmat dan penggemar sepak bola pun juga terbawa di suasana itu, sehingga bisa ikut cemplung lah walaupun tidak menggemari, tapi terbawa dengan euforia yang diciptakan oleh pencinta sepak bola.
0: Okay. Apa sih tantangan yang sering dihadapi teman-teman disabilitas nih dalam menyaksikan siaran pertandingan sepak bola? khususnya di Piala Dunia?
2: Kalau tantangan bagi penyandang disabilitas, khususnya yang untuk teman-teman disabilitas netra ya, yang menjadi tantangan kami itu ketika apa namanya audio deskripsinya itu tidak menjelaskan situasi pertandingan di lapangan, misalnya seperti apa emosi, terus perubahan strategi, pergantian pemain ketika tidak dijelaskan oleh komentator, maka kami tidak tahu nih pertandingan seperti apa yang dimainkan oleh para pemain di lapangan. Jadi kendalanya itu sih, kalau seandainya itu bisa ditampilkan audio deskripsinya seperti di radio misalnya ya, karena di TV itu tidak menjelaskan secara detail, sehingga susah bagi kami untuk bisa mengerti situasi yang ada di pertandingan tersebut. Okay.
0: Baik, kita akan nanti lebih lanjut ya soal radio nanti. Nah, saya mau ke Pak Kepala RI Ternate. Ya, Pak Agus.
5: Ya.
0: Ya, jadi Bapak, bagaimana kesiapan RRI menyambut perhelatan Piala Dunia tahun ini?
5: Baik, terima kasih Mas Yudi dan rekan yang pernah dan berada. Kaitannya persiapan kami untuk menyiarkan selangkung Piala Dunia Pesta Bola Dunia 2026. Kami telah siap untuk melaksanakan kegiatan baik off-air maupun on-air. Kami akan mengangkat antusias publik Indonesia terhadap sepak bola. Dan program ini memberi ruang tidak saja bagi komunitas, supporter, hingga pelaku industri olahraga untuk berbagi cerita dan pandangan. Jadi kami secara nasional di Pro 3 sudah menyampaikan program-programnya, baik itu talk show, kemudian juga ada dialog interaktif, dan juga podcast, dan juga program-program lainnya seperti Pillar, Sport, dan juga Ekorpia lain yang tentu ini menjadi kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Walaupun Indonesia tidak tampil di Piala Dunia, tapi ini menjadi semangat dan hiburan yang sangat menarik, karena olahraga sepak bola menjadi olahraga yang sangat bermasyarakat di tanah air. Dan tentunya terkait kesiapan kami, nanti kami akan melaksanakan dengar bareng bersama dengan Pertugi dan juga masyarakat yang ingin hadir ke RRI Ternate untuk menyaksikan pandangan mata maupun dengar bareng bersama RRI, dan kami akan menayangkan siaran Piala Dunia ini melalui stasiun televisi Republik di PRI. Jadi kami menyiarkan melalui berbagai platform, baik itu platform radio, kemudian layanan streaming digital, hingga aplikasi resmi RRI digital. Itu Mas Yudi yang sudah kami siapkan, apa-apa yang menjadi program kami, utamanya dalam program Pesta Bola Dunia 2026.
0: Okay. Baik, terima kasih Bagus. Ya, pendengar, Anda bisa berpartisipasi dalam dialog pagi ini melalui layanan telepon di nomor 0822-7153-7429. Kami akan menampung beberapa pertanyaan dan langsung direspon oleh kedua narasumber yang sudah bergabung bersama kami di dialog Ternate pagi ini. Ya, saya ke Pak Julham. Karena penyandang disabilitas tunanetra ini tidak dapat melihat, sehingga mengandalkan indera pendengaran nih untuk menikmati atmosfer Piala Dunia 2026. Nah, seberapa penting peran radio memberikan akses informasi terutama di olahraga Piala Dunia kali ini?
2: Ya, jadi peran radio itu sangat penting karena menjadi satu-satunya media yang aksesibel bagi penyandang disabilitas karena menggunakan audio, sehingga dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas netra, karena ketika kita mendengar radio itu dia menjelaskan secara keseluruhan tuh Jadi sehingga kami dapat mengerti dan dapat memahami apa yang kita dengar. Berbeda dengan kalau kita menikmati hiburan melalui televisi, karena belum begitu inklusif bagi penyandang disabilitas.
0: Oke, baik. Iya, kalau menurut Pertuni, sebenarnya fitur aksesibilitas seperti audio deskripsi sejauh ini yang diterapkan Indonesia ini bagaimana?
2: Kalau menurut saya, yang saya rasakan itu sama teman-teman masih kurang sih. Karena audio deskripsi itu yang masih dapat kita masih bisa kita dapat mengakses informasi secara lengkap itu masih melalui radio.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Berarti untuk televisi masih belum.
2: Karena bukan menjadi tayangan yang harus menjelaskan secara keseluruhan isi dari tayangan yang ditampilkan.
0: Iya, karena dia bisa disaksikan secara visual.
2: Secara visual, iya.
0: Oke, baik. Ya, namun biar bagaimanapun ya tetap harus menghadirkan informasi yang ramah disabilitas ya.
2: Akses bagi kami.
0: Ya, baik. Ya, Pak Kepsta, kita kembali lagi. Oke, baik. Ini kayaknya ada yang mau bergabung nih, Pak. Kita terima dulu teleponnya. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
6: Waalaikumsalam. Dengan Ketahir di Susuko.
0: Dengan siapa, Pak?
6: Ketahir di Halmahera Barat.
0: Sukar. Sukardi.
6: Tahir,
0: oke. Pak Tahir di Halmahera Barat. Ya, silakan, Pak.
6: Ya, ini tentang siaran radio ya.
0: Ya.
6: Jadi kalau siaran kan ada program berita. Tapi karena waktu mainnya dia berkepatan dengan berita-berita, kira-kira satu mana yang kita harus lari ke situ, contoh. Kalau Pro 1 lagi berita, kita lari ke Pro 2 atau Pro 4, atau seperti apa kalau dia bertepatan dengan program-program berita-berita penting gitu, seperti Jam 6, Jam 9, itu seperti apa, mohon dijelaskan.
0: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang kayaknya langsung ke Pak Kepala Era di Ternate ini. Ya, Pak Kepsta, ini ada yang bertanya, jika perhelatan pertandingan Piala Dunia nanti bertepatan dengan jadwal berita, ya, ini bagaimana? Kebijakan yang diambil oleh RRI.
5: Gimana Pak Sidi?
0: Ya, ini ada yang bertanya dari Halmahera Barat, Pak. Katanya bagaimana jika jadwal pertandingan nanti itu bertepatan dengan jadwal buletin berita?
5: Oh, siap. Baik, Pak Sidi. Jadi kami akan berupaya juga untuk menyajikan ini tayangan yang atau dengan barang ini lebih menarik lagi. Tapi kaitannya dengan buletin berita, nah kami akan konsultasikan ke pusat dulu apakah ini kami boleh untuk sementara tidak menayangkan warta berita, atau mungkin dimajukan atau dimundurkan buletin warta beritanya. Kami akan koordinasikan ke pusat. Karena ini juga adalah kebijakan dari pusat, tentang arahan dari pusat melalui Direktur Program dan Produksi diperbolehkan untuk dimajukan oleh buletin beritanya, nanti kami akan ajukan di awal sebelum tayangan secara langsung Piala Dunia 2026 ini.
0: Oke, baik. Iya.
5: Jadi kami akan komunikasikan dulu apa arahan dari pusat, karena ini tentu akan menyita waktu ya.
0: Iya. Yeah.
5: Menyita waktu.
0: Karena ini bermainnya pagi-pagi semua kayaknya.
5: Ya, silakan.
0: Iya, baik. Ya, ini memang pertanyaan dari Pak Tahir dari Halmahera Barat ini, karena memang Piala Dunia kali ini di Maluku Utara itu kita saksikan di pagi hari. Ya, jadi jam 6, jam 8. Nah, ini jadwal-jadwal Piala Dunia yang sudah dirilis dan kita saksikan. Nah, tentu RRI tetap berkomitmen untuk menyajikan informasi olahraga ini semaksimal mungkin untuk para pendengar. Ya, saya masih ke Pak Agus.
5: Siap.
0: Bagaimana RRI memastikan kualitas siaran dapat dinikmati masyarakat hingga ke daerah-daerah terpencil?
4: Ya baik, untuk kualitas bagaimana agar masyarakat bisa mendengarkan secara langsung tayangan Piala Dunia 2026 ini, tetap kami akan melakukan persiapan, mengecek kesiapan pemancang, baik itu pemancang terestrial maupun juga digital melalui aplikasi digital. Tapi yang pasti untuk tayangan kami selain di radio, pendengar juga bisa menikmati tayangan melalui RR digital. Nah, melalui RR digital masyarakat bisa mengaksesnya atau download RR digital melalui Play Store ataupun App Store. Jadi masyarakat bisa menikmati dengar bareng Pesta Piala Dunia 2026 ini melalui tayangan digital. Semoga nanti melalui tayangan terestrial, memang kami mengakui dan menyadari masih belum seluruhnya tayangan kami melalui radio ini belum bisa dinikmati secara utuh, karena kaitannya dengan blind spot, ada pegunungan. Mungkin masyarakat tahu di daerah atau wilayah Provinsi Maluku Utara ini banyak pegunungan atau lembah yang tentu ini butuhkan jaringan yang kuat. Nah, kami mohon kepada nanti kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara dan nanti bisa menempatkan juga DTS ya, jaringan atau pemancar di daerah-daerah blind spot. Karena juga di sana terdapat juga masyarakat yang menghuni kawasan di Provinsi Maluku Utara ini. Pertama mungkin kepada Komdigi, ya, Kementerian Komunikasi dan Digital, agar pemancar radio ini di Provinsi Maluku Utara masih dinikmati masyarakat Maluku Utara. Karena kita tahu bahwa masyarakat di Maluku Utara ini banyak yang maupun juga nelayan yang mencari ikan. Jadi mereka tentu sangat menginginkan siaran kami ini bisa diakses lebih baik lagi. Itu Mas Yudi.
0: Baik, ya, artinya memang sebagian besar wilayah Maluku Utara ini bisa mengakses secara ini ya, analog ya. Namun untuk lebih mudah lagi ada platform RR digital yang bisa disaksikan secara digital. Dan kita ke Pak Julham nih. Ya, Pak Julham, kita tahu bahwa di peralatan Piala Dunia ini semua orang itu menyaksikan dan menanti-nantikan ya, termasuk para penyandang disabilitas. Nah, apa saja harapan khusus Pak Julham dan teman-teman kepada lembaga penyiaran agar olahraga lebih inklusif

0: Oke. Dan memang sejauh ini bagaimana Anda melihat?
1: Kalau sejauh ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami kalau untuk nonton bola atau hiburan, ketika kita nonton TV itu tidak menjelaskan secara detail sehingga kami susah untuk mengerti apa yang ditayangkan. Berbeda dengan kita mendengar radio, itu komentatornya itu atau penyiarnya itu menjelaskan secara secara spesifik sehingga kami dapat mengerti dan bisa memahami apa yang ditanyakan.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Johom. Ya, kita saat ini sudah bergabung dengan Kepala TVRI Maluku Utara, Bapak Tri Wuryantoro. Assalamualaikum Pak Tri. Ya, assalamualaikum, Pak Tri Wuryantoro. Ya, sepertinya ada gangguan audio ya. Ya, kita akan berusaha kembali untuk terhubung dengan Kepala TVRI Maluku Utara yang bergabung melalui layanan telepon. Ya. Assalamualaikum Pak Tri. Ya, assalamualaikum Pak Tri. Selamat pagi. Ya, suara saya sudah bisa terdengar Pak Tri? Ya. Selamat pagi Pak Tri. Apakah suara saya sudah terdengar?
2: Mas.
0: Ya, belum terdengar ya? Secara jelas. Ya, sepertinya kita akan mencoba untuk kembali lagi nih karena sepertinya lagi gangguan teknis ya. Kadang-kadang kita terhubung melalui layanan telepon. Ya, kita ke Pak Julham lagi nih. Pak Julham, bagaimana olahraga khususnya sepak bola dapat menjadi sarana membangun kesetaraan dan inklusi sosial khususnya di Maluku Utara?
1: Iya, jadi olahraga dapat menjadi sarana inklusif apabila setiap olahraga kami sebagai penyandang disabilitas itu bisa ikut terlibat dalam menikmati perhelatan akbar ini karena setiap orang itu kan bisa harus memiliki hak untuk menikmati, mendapatkan informasi, mendapatkan hiburan. Jadi ketika kami diberikan kesempatan, diberikan ruang agar bisa mendapat informasi, mendapatkan hiburan, itu bisa terciptanya lingkungan yang inklusif.
0: Ya, sejauh ini untuk memperoleh informasi, apa sarana yang paling banyak digunakan oleh Pak Julham dan juga teman-teman?
1: Kalau sarana yang bisa kita akses, biasa kita akses itu ya Google sih, sama YouTube, sama TikTok.
0: Oke, berarti ya sama aja sebenarnya.
1: Sama aja.
0: Jadi memang karena ada fitur-fitur itu ya untuk disabilitas ya bisa diakses ya. Oke, baik. Ya, Pak Julham, sejauh ini apakah sudah ada komunitas ya atau lembaga untuk melaksanakan kegiatan nonton bareng bersama teman-teman Pertun ini?
1: Kalau komunitas belum sama sekali sih, tapi kita dari DPD Pertuni Maluku Utara ini diberikan kesempatan oleh RRI untuk nanti di tanggal 11 mengikuti dengar bareng Piala Dunia di RRI, kantor RRI. Jadi kalau untuk komunitasnya belum sama sekali, tapi kami dari DPD Pertuni membuka ruang seluas-luasnya bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat ketika ada kolaborasi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini sih. Jadi kami ketika mau diajak nonton bareng atau dengar bareng, kami sangat siap untuk hadir.
0: Oke, baik. Jadi

0: RRI akan nonton dengar bareng ya.
1: Iya.
0: Bersama teman-teman Pertuni di pembukaan Piala Dunia di tanggal 11 Juni 2026 nanti. Ayo. Dan kami juga tentu ingin menikmati Piala Dunia ini dengan semua lapisan masyarakat ya, dengan menghadirkan siaran-siaran sepak bola dunia. Baik, apa pesan Anda kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap hak akses informasi bagi penyandang disabilitas?
1: Ya, jadi saran saya buat masyarakat, ketika ada kegiatan-kegiatan atau hiburan ataupun informasi yang ada, bisa apa namanya melibatkan teman-teman disabilitas agar setiap kegiatan atau hiburan semua masyarakat, semua lapisan masyarakat itu bisa menikmatinya tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas.
0: Oke, baik. Ya, baik. Kita masih terhubung dengan Pak Kepala Desa Ternate.
2: Iya, Mas Yudi.
0: Oke, baik. Kita tes dulu audionya nih, karena tadi bersama Kepala TVRI kita belum bisa terhubung secara baik audionya. Ya, Pak Klepsta, saat ini masyarakat memiliki banyak platform ya untuk menyaksikan perhelatan Piala Dunia. Nah, bagaimana nih strategi RRI ya untuk menggait para pendengar agar mereka bisa kembali lagi mendengar radio khususnya untuk perhelatan Piala Dunia maupun informasi-informasi lainnya?
2: Halo, Mas Yudi.
0: Ya, saat ini kan kita tahu masyarakat memiliki banyak pilihan platform nih untuk menyaksikan ya siaran Piala Dunia. Nah, bagaimana strategi RRI?
2: Ya, strategi RRI tentu memang butuh effort ya untuk menyampaikan agar penerimaan atau masyarakat bisa menikmati siaran kami sampai di Piala Dunia 2026. Nah, kami sudah menyampaikan informasi ini baik itu melalui player, kemudian juga PLN dan lain, ikan iklan, kemudian juga support, dan juga lewat media sosial kan, Mas Yudi. Jadi kami itu seperti yang kami sampaikan agar pesta bola dunia ini bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat, khususnya di Maluku Utara. Nah, kami berharap melalui pesta bola dunia 2026 ini dapat menjadi sumber informasi terpercaya sekaligus wadah hiburan yang menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas.
0: Okay.
2: Jadi program ini dapat mampu menghadirkan euforia sepak bola dunia langsung ke telinga pendengar di seluruh tanah air.
0: Baik. Jadi ya, kita seperti ada penelpon, Bapak.
2: Mendengarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia ini, baik melalui kanal terestrial maupun radio maupun juga di kanal RRI digital.
0: Okay.
2: Dan kami juga pastinya tetap berkoordinasi dengan TVRI agar tayangan Piala Dunia 2026 ini bisa benar-benar dirasakan dari pelatih oleh masyarakat luas, khususnya di para penyandang disabilitas sampai tuli dalam pada tuli oleh keduanya di Komisi Pemilihan ini, Pak Julham Adam.
0: Oke.
2: Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Pak Julham Adam, Ketua DPD Pertuni yang telah hadir tentu di RRI. Semoga nanti harapan yang tentu ingin dicapai bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat, khususnya teman-teman Pertuni.
0: Okay. Baik, terima kasih Pak Klepsta. Ya, ini sepertinya ada penelpon yang masuk mau bergabung bersama kami. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Madiun, Pak.
0: Dari mana?
1: Madiun.
3: Dari Madiun.
0: Madiun, oke. Okay. Ya, dengan siapa?
3: Dengan Pak SBY.
0: SBY?
3: Ya.
0: Oh, Pak SBY Madiun. Ya, gimana, Pak? Ada yang mau ditanyakan?
3: Ya, Pak. Selamat pagi Pak Kepala RW Ternate. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Pak atas perupayanya RW Ternate dalam rangka World Cup 2026 Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana sekarang ini pengamatan RW Ternate mengenai antusias masyarakat ini, suria masyarakat ini Pak, dalam menonton sepak bola Pak? Apa yang terjadi di Ternate Pak? Kemudian yang ketiga, mohon dalam siarannya penyiar yang baik hati ini harus semangat dan seru Pak dalam menyiarkannya, agar apa, agar ini pendengar mempunyai pemikiran yang seru. Alangkah serunya itu pertandingan di sana itu. Okay. Bagaimana serunya, dia akan terpancing kalau seandainya penyiarnya semangat Pak. Okay. Dan heboh kalau perlu Pak. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih Pak SBY dari Madiun. Ya Pak Kepsta, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana pengamatan RRI terhadap euforia Piala Dunia khususnya yang ada di Kota Ternate?
4: Baik, terima kasih Mas Yudi. Tadi mungkin sudah disampaikan bahwa untuk Piala Dunia ini agar dapat berkelimpat dalam masyarakat, kami sudah melakukan baik itu talk show, kemudian podcast, dan juga melalui iklan dan juga player melalui sosial media. Nah, yang sangat dirasakan sekali di Festival Putar ini, benar-benar Piala Dunia ini di 2020 di Festival Putar sangat dirasakan ya demamnya, karena saya melihat juga banyak masyarakat yang bondong-bondong untuk membeli kaos atau kostum kebanggaannya, ke kostum peserta Piala Dunia yang menjadi apa favoritnya untuk nanti saat pesta Piala Dunia ini dilaksanakan. Jadi banyak UMKM yang tentunya menjajakan dagangannya agar benar-benar ini bisa dinikmati masyarakat luas. Jadi masyarakat bisa menikmati tayangan televisi ini melalui dengan bareng bersama RRI. Jadi warga Madiun tadi Pak siapa ya, bisa juga mungkin bisa menyaksikan atau mendengarkan Piala Dunia dari RRI Ternate. Terima kasih sudah jauh-jauh bisa monitor tayangan kami, tentunya mungkin tidak melalui terestrial tetapi juga melalui tayangan RRI digital.
0: Oke.
4: Okay. Jadi terima kasih banyak Pak, siapa nanti saya lupa namanya,
0: Pak SBY.
4: Terima kasih sudah dari Madiun atau langsung siaran kami melalui RRI digital di Madiun. Sehat-sehat selalu Pak ya di sana. Mudah-mudahan ini bisa sampai kepada masyarakat hiburan yang sangat menarik ini dan bersejarah bagi dunia persepak bolaan internasional.
0: Oke, okay, baik. Ya, terima kasih Pak Kepala RRI Ternate. Saat ini sudah bergabung bersama kami nih, Bapak Tri Wuryantoro. Waduh, sudah dari Sofibi kayaknya Bapak. Assalamualaikum Bapak. Iya, sudah bergabung sama kami di studio Pro 1 RRI Ternate, dan kami akan menanyakan bagaimana kesiapan TVRI khususnya di Maluku Utara nih menghadapi 6 hari lagi Piala Dunia akan berlangsung. Ya, silakan Pak.
5: Terima kasih. Kami sebagai TVRI sebagai broadcast, official broadcast, siap untuk menyiarkan Piala Dunia di wilayah Maluku Utara, khususnya Ternate, Sofivi, Tidore. Memang ada beberapa yang kami masih blank spot, daerah blank spot seperti Halteng dan sekitarnya, itu kami mencoba mengusahakan. Tapi bila mana ada titik nobar nonton bareng untuk masyarakat, kami siap melayani. Kalau untuk melayani masyarakat sekitar mungkin keseluruhan kami belum bisa, tapi kalau untuk titik nobar kami akan mengusahakan untuk menyediakan peralatan yang ada.
0: Oke, berarti ya. TVRI juga menyiapkan peralatan ya untuk titik-titik normal tertentu untuk blank spot berarti?
5: Blank spot. Ya, untuk daerah blank spot yang kami terima laporan itu ada di Halteng.
0: Oke.
5: Itu yang ini kemarin Pak dari Komdigi Halbar juga wilayah Halbar ke arah dalam ya, ke arah kalau pesisir itu masih dapat dari Ternate, pemancar kami di Ternate, tapi kalau di agak ke dalam dari Halbar itu Jailolo ke belah dalam itu kurang bagus. Mungkin nanti power ampli transmisi kami akan diperbesar lagi di daerah Ternate biar untuk wilayah Jailolo, Halbar dan sekitarnya seperti itu.
0: Ya, untuk nanti di tanggal 11 pembukaan, apakah ada event-event khusus di TVRI Maluku Utara yang mungkin nanti akan masyarakat bisa bergabung sana, Pak?
5: Di stasiun sendiri kami berusaha menyediakan nobar, okay. Nobar walaupun seadanya karena dia di sana juga kami juga masih bingung, masih sepi di Sofifi ya. jadi memang kami berusaha menyediakan nobar di stasiun kami seperti itu. Walaupun nanti di misalnya hujan di indoor di studio atau di maunya kami di outdoor biar untuk UMKM juga bisa berjualan di sana seperti itu.
0: Oke, baik. Oke, luar biasa sekali ya. Kalau Bapak melihat sedikit ini kan juga baru ya di Maluku Utara ya. Bagaimana Pak Tri melihat antusiasme masyarakat Maluku Utara menyambut Piala Dunia ini?
5: Mantap. Ya, saya memang di Maluku Utara ini seperti di Sofifi, karena kami dilihatnya di Sofifi itu tiang-tiang bendera negara-negara itu sudah tinggi-tinggi sekali di atas rumah itu. Jadi, wih, ya, itu satu betul-betul di Maluku Utara ini kalau karena saya dari Jawa, dulu di Jawa itu tidak ada bendera-bendera setinggi-setinggi itu di rumah-rumah. Ini di Sofifi itu ada bendera-bendera Belanda, Portugal, di macam-macam seperti itu.
0: Iya, dan juga ini menghidupkan UMKM ya, khususnya untuk bendera dan kaos-kaos timnas. Iya, dari UMKM. Iya, kayaknya kalau TVRI punya kaos khusus Piala Dunia juga kayaknya lebih menarik ya.
5: Ini ya, memang nanti kami juga sudah diberi petunjuk sama untuk Bu Gubernur untuk mengadakan kami belum tahu lokasinya di mana di antara Ternate dan Sofifi untuk titik nobar dan itu diusahakan semua UMKM hadir kalau bisa gitu ya. Dengan acara ini kami memohon untuk UMKM berdaftar aja nanti di lokasi sana free, tidak ada pungutan sama sekali.
0: Ya, terus satu lagi ini sebenarnya masih banyak yang bertanya-tanya nih Pak terkait dengan nonton dengan platform digital TVRI. Nah, kalau biasanya di platform sebelah ini kan harus berlangganan, harus bayar lagi. Nah, bagaimana dengan platform yang disediakan oleh TVRI?
5: Ya, untuk TVRI, untuk terestrial memakai antena digital dan televisi digital itu tidak berbayar.
0: Okay.
5: Jadi kalau masih televisinya masih analog atau masih model lama gitu ya, itu mungkin beli set top box dan antena digital itu sudah bisa menikmati acara televisi TVRI.
0: Ya, untuk di aplikasi sendiri.
5: Aplikasi yang ada sementara ini memang ada OTT yang OTP yang ada itu dan belum di launching.
0: Tadi yang TVRI yang saat ini aplikasinya itu belum tidak tayang Piala Dunia nanti di situ ya?
5: Oh, kalau yang Trends ada.
0: Iya.
5: Kami punya aplikasi Trends, di download saja di Trends dan klik TVRI itu kami menyiarkan streaming. Cuma kan kalau mungkin kalau di HP itu kan tampilannya kecil ya seperti itu. Tapi kalau sudah memakai internet, memakai HP, itu kalau mendownload aplikasi Trends dan TVRI, Trends ya, itu sudah bisa menikmati di HP.
0: Baik, ini ada juga pertanyaan Pak, terkait dengan nonton bareng. nih ada yang takut nih karena di Piala Dunia sebelumnya itu kan ada pemegang hak siar yang melaporkan pihak-pihak yang menyelenggarakan nonton bareng. Nah, TVRI bagaimana nih dengan izin-izin yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara nonton bareng atau seperti apa?
5: Jadi dari pusat sudah menyediakan barcode untuk pendaftaran nonton bareng. Nanti setelah barcode itu di scan, itu mengisi pertanyaan-pertanyaan komersial dan non komersial di situ. Nah, setelah itu nanti dapat lisensi, lisensi dari pusat televisi TV dari pusat.
0: Komersial dan non komersial itu gimana?
5: Kalau non komersial itu biasanya dari titik-titik nobar yang tidak ada sponsor. Tapi kalau udah ada hotel, ada kafe, itu kan mungkin seperti itu.
0: Berarti kalau kafe-kafe yang besar tuh harus berbayar sepertinya ya.
5: Jadi bukan berbayar penyiarannya, tapi mungkin acara nobarnya ya seperti itu. Jadi kalau untuk penyiarannya kami tidak memungut biaya.
0: Oke, berarti semuanya free ya. Ini masyarakat dan pendengar juga harus tahu nih bahwa Presiden Prabowo menyiapkan ya Piala Dunia 2026 lewat TVRI ini dan juga untuk radionya itu RRI ini secara gratis, tidak ada pungutan biaya dan antara juga ya. Tiga lembaga penyiaran publik ya yang menyiapkan Piala Dunia dan ini sudah sangat siap ya menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Ya, kita sepertinya sudah di penghujung waktu dialog kita pada pagi ini. Kami ingin tanyakan ke Pak Julham. Pak Julham, kita tahu bahwa masing-masing nih memiliki fans atau penggemar negara yang hadir di Piala Dunia. Atau jangan-jangan Pak Julham tidak ada negara yang masuk Piala Dunia kayaknya fansnya. Ya, apa fansnya di Piala Dunia 2026 ini?
1: Kalau saya dari kemarin Piala Dunia 2022 tuh pegang Argentina sih.
0: Oke. Sekarang Argentina juga. Bukan apa prediksinya untuk Argentina di Piala Dunia 2026?
1: Pasti juara satu.
0: Oke, baik. Masih optimis untuk apa? Yang kedua kalinya ya secara berturut-turut ya. Baik. Ya, kalau Pak Agus ya, Pak Agus masih bergabung bersama kami? Ya, apa nih negara penggemar Pak Agus di Piala Dunia 2026? Ya, negara apa nih yang menjadi kebanggaan Pak Agus di Piala Dunia 2026 ini?
6: Ya, baik, Mas Yudi. Jadi kami di penghujung dialog ini kami berharap masyarakat tetap stay tune. Jadi Pro 1 dari Ternate di 181 FM, kemudian Pro 2 di 96,7 FM, dan Pro 4 di 98,1 FM, serta di relay di stasiun relay Kuntai di 93,6 FM, dan lagi adalah satu relay kembali oleh Kepala dalam timur 88,5. Jadi kami tetap berharap bahwa dunia atau pesta kita ini menjadi sumber informasi terbukanya terus dan wadah iklan yang terdapatkan dalam kami berharap masyarakat khususnya keluarga bisa terinspirasi melalui layanan dialog ini sehingga nanti ada waktu yang bisa beriklan untuk bermain di dialog dia yang akan datang.
0: Baik, ya bagus. Piala Dunia 2026 apa nih yang menjadi penggemarnya?
6: Halo?
0: Ya. Ya, fans Pak Kepsta di Piala Dunia 2026 nih, negara mana ini?
6: Kroasia.
0: Oke, baik. Soalnya kayak kurang jelas ya. Saya ke Patri. Patri, di Piala Dunia 2026 negara mana nih yang dijagokan ya di Piala Dunia 2026?
5: Mungkin Brazil ya.
0: Oh, okay. Sama berarti sama Jose.